0: Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Sah. Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela

0: bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
1: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
3: Laporan Khusus. Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
4: Rancangan undang-undang atau RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
3: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
4: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
5: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
4: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
6: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
4: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
7: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini keterlihatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pulang. Kenapa?
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sejumlah wilayah di Indonesia, sekarang pendengar masih berjibaku untuk menghadapi karhutla, salah satunya di Palembang, Sumatera Selatan. Kabut asap tebal akibat dari karhutla ini selalu dikeluhkan oleh masyarakat sekitar karena tak hanya berpengaruh pada jarak pandang, juga mulai mengganggu kesehatan. Lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, Sumatera Selatan juga mencatat 396 kejadian kebakaran sepanjang September 2026. Dari total kejadian, sebanyak 345 kasus merupakan karhutla, sementara sisanya adalah kebakaran permukiman yang mayoritas disebabkan korsleting listrik. Untuk membahas hal tersebut, dari dampak kabut asap di Palembang menyapa hari ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengangkat tema kabut asap ancaman serius bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak bersama tiga narasumber kita, dokter spesialis anak konsultan respirologi, Dr. Vivi Sofia SPAK, dan komisioner Komisi Perlindungan Anak Sumatera Selatan, Dr. Abdul Latif Mahfuz SHMKN, dan selanjutnya praktisi pendidikan Sumatera Selatan, Dr. Suherman SPD MSI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palembang menyapa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Palembang Menyapa untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, pagi ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin sedang menjadi perhatian kita bersama, khususnya bagi masyarakat Sumatera Selatan, yakni kabut asap. Kabut asap ini bukan hanya soal jarak pandang ataupun udara yang terasa kurang nyaman untuk dihirup. Lebih dari itu, kabut asap dapat memberikan dampak serius bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Lantas seberapa besar bahaya kabut asap bagi kesehatan anak? Apa dampaknya terhadap sistem pernafasan mereka dan yang tak kalah penting? Bagaimana kabut asap ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak? Pagi ini kita akan membahasnya secara lebih dalam bersama narasumber yang kompeten dalam tema kabut asap, ancaman serius bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Ada Dr. Vivi Sofia SP, AK, dokter spesialis anak sekaligus konsultan respirologi. Selamat pagi, Dr. Vivi.
1: Selamat pagi, Mbak Alvina. Selamat pagi para audiens semua dimanapun berada.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Dr. Vivi?
1: Alhamdulillah kabar baik, namun sangat melihat kabut asap yang begitu tambah tinggi ya.
0: Iya.
1: Kadar.
0: Terima kasih Dr. Vivi, kami ucapkan sudah bergabung pada hari ini untuk memberikan edukasi dan juga informasi kepada pendengar Pro 1 RRI Palembang. Dan juga selain Dr. Vivi, pendengar nanti akan ada Dr. Abdul Latif Mahfuz SHMKN, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Sumatera Selatan, dan selanjutnya akan ada Dr. Suherman SPD MSI, Praktisi Pendidikan Sumatera Selatan. Tentu kami juga ingin mendengar suara Anda, apakah di lingkungan Anda kabut asap ini sudah mulai terasa? Bagaimana Anda menjaga kesehatan anak dan keluarga ketika kualitas udara sedang tidak baik? Silakan sampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun pengalaman Anda melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui line telepon di 0711-369977 dan juga kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Hari ini kita akan membahas mengenai kabut asap yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kalau kita bicara soal kabut asap, Dr. Vivi, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh anak ketika mereka menghirup udara yang sudah tercemar asap ini, dokter?
1: Ya, terima kasih Mbak Alvina. Pertama, kita harus memahami apa itu kabut asap. Pada saat sekarang, memang kabut asap kita tidak hanya bersumber di kota Palembang, namun ternyata bersumber juga dari kebakaran hutan di luar kota Palembang maupun lahan gambut yang terbakar. Nah, kita harus memahami dulu bahwa kabut asap yang dihasilkan ini mengandung partikel-partikel yang sangat berbahaya, bahkan berbahaya dari asap dari kendaraan bermotor. Karena kita lihat bahwa komponen yang ada di dalamnya begitu banyak partikel, dan yang terutama menjadi perhatian adalah partikel PM2,5 yang bisa masuk ke saluran pernapasan seorang anak hingga sampai ke ujung-ujung dan akan memengaruhi sistem pernapasan anak. Dan kita juga tahu ada partikel yang namanya karbon monoksida yang sangat berbahaya karena dia bisa mengikat oksigen dalam tubuh sehingga kita tidak bisa mendapatkan oksigen yang lebih baik ya, karena diikat oleh karbon monoksida dan akhirnya anak-anak kekurangan oksigen. Nah, pada kondisi ini tidak hanya saluran pernapasan yang berdampak ya, yang paling banyak memang di saluran pernapasan, namun sebetulnya dampaknya juga ke saluran cerna, makanan-makanan atau minuman yang tidak tertutup rapat sehingga bisa dicemari oleh partikel-partikel tersebut. Begitupun kulit, jadi kulit yang kering, panas ya, dan juga terpapar oleh partikel tersebut itu juga mempengaruhi. Dan terutama untuk area yang sangat sensitif seperti mata, yang bisa juga berdampak langsung dari kabut asap yang mengandung partikel bahan tersebut. Sehingga memang kalau mau mempertimbangkan bahayanya, tidak hanya orang dewasa, kita lihat anak-anak berdampak sangat besar. Karena kalau pada anak, seorang anak itu dari pertama bernapasnya lebih sering dibanding orang dewasa. Anak-anak di bawah 5 tahun terutama, dia akan bernapas lebih sering. Jadi kalau misalnya anak yang usianya 1 tahun ke bawah, ya itu bisa lebih dari 50 kali dalam 1 menitnya bernapas. Sehingga udara yang terhirup itu akan lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Nah, kemudian kita tahu bahwa anak-anak itu tinggi badannya lebih kecil ya. Jadi kalau kita lihat partikel-partikel kan berada banyak di bawah. Sehingga anak-anak selain bernapas lebih cepat, kemudian udara yang mengandung kabut dan partikel yang berbahaya itu lebih banyak yang masuk ke dalam saluran napas karena lebih banyak di bawah. Apalagi anak-anak bayi yang lebih kecil ya. Jadi sangat berbahaya, terutama akan menimbulkan penyakit yang langsung berdampak seperti mungkin seperti pasien-pasien kita yang punya asma ataupun infeksi saluran pernapasan akut lainnya itu akan berdampak lebih cepat terlihat. Namun yang berbahaya adalah kondisi ke depannya, di mana kalau kita lihat seperti ibaratnya anak ini merokok sepanjang 24 jam kalau dia terpapar kabut asap, sehingga nantinya kondisi-kondisi fisiologis dari parunya akan sangat terganggu dan akan mempengaruhi fungsi parunya di ke depan di kemudian hari.
0: Usia yang rentan ini diperkirakan usia berapa, dokter, untuk anak-anak?
1: Ya, jadi kalau anak ya, jadi semua anak itu berkembang. Jadi kalau anak tumbuh dan berkembangnya harus kita kawal karena dari sisi metabolisme itu mempengaruhi ya perkembangan seorang anak dan juga nantinya pertumbuhan terutama. Jadi untuk anak 5 tahun ke bawah sangat rentan dan memang ada kondisi-kondisi tidak hanya usia yang kita lihat, tetapi anak-anak yang mempunyai penyakit kronis seperti penyakit jantung bawaan, anak-anak dengan gizi buruk, anak-anak yang mungkin punya saluran pernapasan yang dari awalnya sudah jelek ya mungkin pasca TB dia punya bronkiektasi, apalagi pasien-pasien anak-anak dengan asma bronkial itu sangat berbahaya. Jadi memang komponennya tidak hanya anak di bawah 5 tahun ya, kita juga menyoroti remaja ya, remaja karena aktivitas anak remaja itu lebih banyak di luar sehingga mereka juga beresiko lebih rentan ya. Jadi semua usia anak 18 tahun ke bawah itu berentan, namun 5 tahun ke bawah dari hal rentan, apalagi kalau dari sisi usia anak-anak bayi 1 tahun ke bawah sangat rentan seperti itu.
0: Baik, Dokter Vivi. Kita sapa terlebih dahulu sudah ada yang tersambung bersama kita. Ada Dr. Abdul Latif Mahfuz SH MKN, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Sumatera Selatan. Selamat pagi, Pak Abdul.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Abdul?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, terima kasih
2: selamat
0: sudah
2: pagi.
0: Meluangkan waktunya pagi hari ini, Pak Abdul. Iya. Baik, hari ini kita membahas mengenai kabut asap dan juga ancaman yang serius bagi kesehatan dan juga tumbuh kembang anak. Kalau kita melihat persoalan kabut asap dari perspektif perlindungan anak nih, Pak Abdul, sebenarnya posisi anak dalam situasi seperti ini seperti apa, Pak?

0: Pak Abdul?
1: Halo.
0: Iya.
1: Suara saya putus-putus nggak, Mbak Alfi?
0: Kalau sekarang sudah lancar, Pak.
1: Mbak Alfi?
0: Iya, baik. Silakan Pak untuk melihat persoalan kabut asap dari perspektif perlindungan anak. Sebenarnya posisi anak dalam situasi sekarang seperti apa, Pak Abdul?
1: Saya
0: Baik.
1: coba keluar dulu ya, kayak
0: Baik.
1: ini putus-putus suaranya.
0: Baik, silakan Pak Abdul. Baik. Kita akan kembali terhubung pendengar bersama Pak Abdul Latif pada hari ini dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Sumatera Selatan yang nantinya akan menjawab pertanyaan kita tentang keresahan seperti apa sih perlindungan anak seperti di kondisi kabut asap seperti sekarang. Kembali ke Dr. Vivi lagi untuk menggali dampak kesehatannya, Dr. Vivi. Gangguan kesehatan apa, dokter, yang paling sering kita temui pada anak ketika kualitas udara ini sedang buruk atau terjadinya kabut asap yang sekarang bisa dalam kategori berbahaya, dokter, ya?
2: Ya, terima kasih Mbak Akwi. Jadi memang kalau kita lihat yang paling tersering karena kita selalu menghirup udara setiap saat, otomatis memang saluran pernapasan kita yang menjadi dampak lebih utama. Jadi anak-anak yang mempunyai kondisi tertentu ya, apalagi anak-anak balita mudah terkena infeksi saluran pernapasan akut. Dalam hal ini karena kabut asap itu sendiri merusak ya, jadi merusak saluran nafas sehingga kuman-kuman itu mudah menginfeksi saluran pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan, ke saluran napas bawah maupun ke paru-paru. Jadi ada banyak macam ISPA yang terjadi. Jadi ada yang kita mulai dari rinitis, rinofaringitis, kemudian bronkitis, bronkiolitis, pneumonia ya. Pneumonia menjadi satu hal yang mengancam nyawa pada seorang anak apabila terpapar kuman dan yang diperberat dengan kondisi kabut asap. Kemudian pasien-pasien anak dengan asma yang sudah banyak sekali yang sudah datang dengan serangan asma ya, baik ringan, sedang maupun berat. Bahkan kadang-kadang ada juga yang masuk ke ICU ya. Dan kemudian kita lihat anak-anak tadi, anak-anak dengan kondisi seperti penyakit jantung bawaan, anak-anak dengan gizi buruk, anak-anak yang rentan dengan penyakit kroniknya, ya itu mudah sekali terpapar. Selain di gangguan saluran pernapasan, kita juga tahu bahwa tadi ada pencemaran di makanan minuman, anak-anak bisa jadi diare gitu dan lain sebagainya, dan kemudian berkembangnya virus dan kuman-kuman lain jadi lebih lebih baik ya di lingkungan di mana saluran pernapasan kita terganggu maupun saluran cerna kita terganggu. Dan kondisi kurang bernapas ya karena memang hipoksia atau kurangnya oksigen dalam saluran pernapasan yang di dalam darah kita itu akan mengakibatkan fokus seorang anak ya. Jadi mungkin oksigenasi ke otak juga sangat terganggu ya sehingga kadang-kadang untuk belajar terganggu ya karena memang tadi ya salah satu ada karbon monoksida yang mengikat ya oksigen sehingga tidak bisa dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, itu juga mengganggu. Jadi memang kalau melihat dari air quality index kita yang sudah pernah sampai seribuan lebih itu sangat menjadi perhatian ya. Jadi kalau untuk anak sendiri dari kelompok resiko itu kalau sudah di atas 50 aja itu sudah mesti berbagi dan menjadi pemantauan ya. Jadi kita punya patokan-patokan dari air quality index yang kita bisa lihat dari internet ya. Jadi sebagai pemantau dari orang tua kita harapkan selalu memantau air quality index yang gampang terlihat oleh beberapa stasiun ya yang ada di Palembang yang menentukan bahwa oh level ini pencemaran udaranya sangat berbahaya. Jadi kita udah mulai dari kondisi baik itu 0 sampai 50, kemudian yang sedang itu 51 sampai 100, 100 sampai 199 itu tidak sudah tidak sehat dan kita upayakan sebetulnya kalau anak-anak sudah 50 sampai 100 itu sebetulnya anak-anak yang balita nggak boleh keluar harusnya ya dan kita juga harus menentukan dengan penggunaan masker yang sesuai ya jadi kalau kita lihat di atas 300 itu ada level yang sangat berbahaya dan kita perlu area seperti pengungsian ya dulu tahun berapa itu kita sudah punya asrama haji jadi bukan tahun-tahun ini aja yang kita alami tapi tahun-tahun dulu kita punya asrama haji yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya menyediakan ruang sehat untuk publik yang terdampak asap. Jadi ada oksigen dan kita tim kesehatan juga dilibatkan. Mungkin saat ini pemerintah sedang mempersiapkan hal tersebut. Ya, kita berdoa saja tidak lama lagi dipersiapkan dan juga tidak lama lagi kondisi-kondisi ini bisa teratasi. Ya, kita berdoa. Dan tadi ya selain pencernaan, kemudian kulit ya, kulitnya kering gitu ya, ini juga menimbulkan gatal dan juga ketidaknyamanan seorang anak, mata juga ada iritasi, konjungtivitis dan sebagainya, itu juga mesti harus diatasi karena kalau ada kondisi anak-anak menguncup-uncup mata bisa berbahaya lebih dalam lagi ya. Jadi kita tidak hanya dari awal saja. Demikian,
0: Baik,
2: Mbak
0: Dokter
2: Afi.
0: Vivi. Kita kembali melihat dari sisi perlindungan anak, kembali ke Pak Abdul Latif. Pak Abdul Latif, mohon izin, ini suaranya sudah terdengar?
1: Ya,
0: Baik,
1: jelas.
0: baik
1: Lebih
0: Bapak.
1: jelas.
0: Baik, kita melihat persoalan ini dari sisi perlindungan anak, Pak. Apakah posisi anak dalam situasi kabut asap sekarang sebenarnya seperti apa, Pak?
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Vivi, kami mohon izin dari KBAD, Bu Dokter. Ada 4 poin setidaknya, Mbak Alfi, yang ingin kami sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini. Pertama, poin pertama adalah menghadapi bencana ini ya. Ini bagian dari bencana. Pertama adalah mitigasi risiko, dan catatan kami pertama dari KPAD terkait dengan mitigasi risiko ini sebenarnya sudah berjalan. Kita harus fair juga. Ini kasihan ini Pak Gubernur kita, Pak Wali di bully di media gitu ya. Seolah-olah tidak bekerja sama sekali, padahal secara rantai komando di bawah Pak Gubernur itu ada BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana, dan yang mereka di bawah itu sampai hari ini masih bekerja. Mitigasi risiko terkait dengan kebakaran lahan. Kedua, mitigasi risiko bagian dari poin pertama yang ingin saya sampaikan, mitigasi risiko adalah informasi. Informasi yang utuh terkait dengan polusi, data pencemaran. Nah ini Alhamdulillah, mungkin Mbak Alfi juga memonitor ya, kita hampir tiap hari itu di IG, di TikTok, dapat tuh, oh Sumsel terburuk nomor satu, apa itu pencemarannya. Nah ini juga informasi-informasi seperti ini sangat-sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk perlindungan anak-anak. Nah masuk ke yang kedua, ini juga tadi sudah panjang lebar, saya juga menyimak apa yang disampaikan Bu Dokter Vivi tadi ya, terkait dengan kesehatan. Poin yang kedua adalah poin kesehatan. Memang sepakat saya apa yang disampaikan Bu Vivi, ada usia rentan, yaitu balita dan bayi, ya. Yang ini harus jadi perhatian kita bersama. Walaupun kenapa sih itu dikatakan usia rentan? Ya kita sama tahu ya, kalau balita sama bayi itu makan minum saja tidak mau ngambil ya, kalau tidak disuapi, tidak mau kalau tidak dilayani. Nah itu masa usia-usia rentan. Dan ini juga Mbak Alfi, Alhamdulillah ya, saya sudah melihat status teman-teman ASN sudah di Dinas Kesehatan itu sudah membuka banyak posko. Dan memang sesuai janji Pak Gubernur, kalau untuk ISPA ini harusnya gratis, jangan ada biaya-biaya. Nah ini memang yang mungkin konkretnya lagi seperti mungkin Satgas satu komando yang bisa memberikan data, misalnya di rumah sakit mana, puskesmas mana, itu sudah ada berapa anak di situ, bagaimana penanganannya, bagaimana kondisinya, apa yang sudah dilakukan. Nah ini data-data ini yang mungkin mungkin belum belum ditampilkan. Ya kami juga memberikan catatan terkait dengan ya cara komunikasi anunya ya, terkait dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini lagi kondisi-kondisi lagi ya, kita menghindari istilah panik ya, jangan sampai ketika ada musibah seperti ini kita semua panik tanpa kita menyadari apa yang harus kita lakukan yang skala prioritas. Poin yang ketiga Mbak Alfi, dari KPAD memberikan catatan terkait dengan pendidikan. Nah ini sudah benar, hari ini akan kehadiran juga Pak Dr. Suherman ya sebagai pengamat pendidikan. Karena memang kondisi hari ini kami saya sendiri Pak Alfi itu sebagai pengajar ya, walaupun dosen ya, itu sempat apa bahasanya tuh mengeluarkan edaran nyabut lagi untuk apa ya, kita menyesuaikan kondisi karena kondisi sekarang sangat-sangat tidak memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka. Maka untuk pendidikan terutama anak-anak itu prioritas sekarang adalah PJJ. Memang sempat kita tahu kenapa tadi, nah di poin mitigasi risiko, kita tahu Mbak Alfi kondisi ini bukan baru ya. Ini sudah 2-3 bulan berjalan, teman-teman juga di BPDB mungkin juga sudah ada titik jenuhnya ya. dan ada apa, ada info kita ini akan berakhir katanya sih di awal-awal Oktober akan ada hujan gitu ya. Mungkin disitulah rada ngendorkan dikit di ujung-ujung ini, tapi ya akhirnya puncaknya itu jadi tebal sekali itu kabutnya. Nah, disitulah saya menyepakati, sempat dulu kan viral ibu-ibu yang ngoceh gitu ya, kalau bisa janganlah PJJ, kalau bisa tetap tatap muka, karena memang ada perubahan anu ya, perubahan kebiasaan yang biasanya orang tua tuh nganter jam 6, jam 7, ini repot di rumah, harus ngurusin linknya, harus ngurusin HP segala macam. Memang kita juga dengarkan itu, tapi untuk kondisi terakhir ini PJJ adalah pilihan terbaik. PJJ adalah sebenarnya. Tadi juga disampaikan sama Bu Vivi untuk aktivitas di luar, karena kalau sudah di sekolah, Mbak Alfi sama Bu Vivi, kita susah susah kontrolnya. Mereka nih tahu-tahu nanti di lapangan main futsal, tahu-tahu nanti di lapangan main basket. Nah, ini yang apa, padahal kondisi sudahlah berasap-asapnya tebal ditambah dengan debu. Nah, poin terakhir dalam kesempatan ini Mbak Alfi adalah pembatasan kegiatan. Kita belum melihat itu karena ini kondisi sudah sangat-sangat sangat-sangat parah ya. Dan data terkait data polusi itu, pencemaran udara kita tuh, itu bukan data fiktif itu. Saya meyakini itu datanya valid. Artinya begini, saya juga masih sering melihat sore-sore itu, sore-sore anak-anak yang dibonceng motor tanpa helm, tanpa masker, masih warawiri di tengah jalan. Nah, ini harusnya sudah ditertibkan, harus ada tim Satgas khusus yang di atas jam 6 sore itu harus sudah balik ke rumah. Jangan ada lagi yang apa ya, karena ini kondisi ya, mudah-mudahan ini tidak ada lama ya. Ini kan kondisi-kondisi yang kita berharapnya cepat berakhir. Tapi ini sebelum datang hujan, nanti kita berharap-harap cepat berakhir, ternyata hujannya masih lama. Sementara kondisi apa, udara kita semakin memburuk. Memang idealnya Bu Vivi harusnya anu ya, kalau kalau kalau pandemi itu tidak boleh pergi, ya menetap, tidak boleh pindah. Kalau ini sebenarnya baiknya kalau ada duitnya itu ya pindah ke daerah mana yang sejuk gitu kan, yang sudah hujan gitu kan. Tapi kan nggak sederhana itu persoalannya. Itu dulu Mbak Alfi dari Komisi Pelindungan Anak Provinsi.
0: Baik Pak Abdul dan Dr. Vivi, kita terhubung bersama salah satu pendengar di line telepon 0711-369977. Ada Pak Kliwon di Pulau Rimau. Selamat pagi Pak Kliwon.
3: Assalamualaikum.
0: Silakan Pak Kliwon.
3: Makasih. Ini ada dua pertanyaan, satu untuk Bu Dokter, satu untuk Bapak Abdul yang dari KPAI.
0: Next.
3: Yang untuk Ibu Dokter, ini kebetulan keluarga kami ada anak-anak balita Bu yang kena ISPA kemarin. Tapi sudah pulang dari klinik. Pertanyaan saya, tindakan kita, follow up kita pasca ISPA itu Bu, setelah pasca dari klinik itu. Kemudian yang untuk Bapak dari KPAI, ada nggak Pak kompensasi untuk balita yang kena ISPA, kena paparan udara tidak sehat ini Pak? Karena banyak juga ternyata di lingkungan kami korban itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Dokter Vivi terlebih dahulu. Bagaimana dokter, balita yang sudah pulang dari klinik, tindakannya pasca ISPA ini bagaimana dokter?
2: Ya, terima kasih Pak Abdul atas pertanyaannya yang memang kita alami di keseharian kita. Jadi pada anak-anak yang sedang mengalami ISPA, otomatis kita upayakan anak itu menghirup udara. Jadi kita upayakan ada satu ruang paling tidak di satu rumah itu yang udaranya bersih. Boleh apabila bisa menyediakan air purifier, jadi mesin penyaring udara, paling tidak di satu tempat. Kemudian ada satu ruang yang ibaratnya tidak banyak barang di situ. Jadi kalau misalnya kita gampang bersihkan, kita bersihkan. Jadi kayak kalau membersihkan pun di area tersebut, jangan bersihkan langsung dipel gitu ya. Jadi kan nanti debunya akan langsung menempel di kain pel atau kita untuk pembersihan tersebut. Kemudian pada anak-anak otomatis memang apabila mendapatkan pengobatan dari dokter, minum obat secara teratur, dan kemudian jangan lupa kita jangan lihat dari minum obat minum saja, tapi hidung kita ini adalah salah satu organ yang menyaring udara. Jadi hidung ini kita bisa cuci hidung kalau bisa, ataukah menggunakan obat-obat yang semprot hidung untuk membersihkan hidung sehingga hidungnya akan bekerja dengan baik, sehingga nanti parti oleh fungsi dari hidung itu sendiri apabila hidungnya bersih dan terjaga ya kualitasnya. Kemudian upayakan makanan minuman juga harus terjaga yang sehat dan minum agak lebih sering karena panas cuaca pada saat ini dan makan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan nanti akan segera sehat ya anak yang sakit tersebut Pak Abdul.
0: Baik, terima kasih banyak Dokter Vivi. Kita kembali ke Pak Abdul. Tadi pertanyaan dari Pak Kliwon, saya bacakan juga ada pertanyaan dari kanal YouTube Pak Abdul karena ini agak selaras. Dari akun YouTube Rini Sudirman, tadi Pak Abdul bilang perawatan ISPA harus gratis. Kalau nggak punya BPJS, apa gratis juga? Terus apa nggak ada kompensasi untuk anak-anak korban asap yang kehilangan hak nafas dan hak belajar dengan efektif? Wow, sangat kritis ya. Silakan Pak Abdul.
1: Baik, makasih. Tadi merespon dari pertanyaan Pak Kliwon sama satu tadi dari kanal YouTube ya. Terkait dengan kompensasi bencana ini, kami meyakini dari Komisi Pelindungan Anak ini sejatinya tidak ada unsur kesengajaan di sini. Tidak sengaja untuk biar asapnya tambah tebal gitu kan. Tidak ada unsur ke sana. Maka kalau kita mau menuntut apa istilah ganti rugi ya restitusi kalau dalam bahasa perlindungan anaknya itu rasanya terlalu berlebihan. Tapi setidaknya dalam catatan kami pemerintah harus hadir itu. Nah, ini sudah ada statement resmi Mbak Alfi dari Pak Gubernur bahwa untuk ISPA ini harus gratis. Makanya tadi yang perlu adalah satu komando pendataan. Kalau memang sudah dibuka posko-posko menangani sama anak-anak ya, kita dalam konteks anak-anak. Kemudian kalau ada tagihan, nah itu bagaimana mekanisme tagihan pembayarannya? Kalau kata komitmennya Pak Gubernur, kan ini kan juga jadi isu yang dimainkan juga terkait dengan bantuan presiden kan, harusnya bisa di cover dari sana. Intinya dalam kondisi panik seperti ini, semua memainkan peranannya masing-masing. Dunia medis, dunia kesehatan juga harus mengambil peranannya. Setidak-tidaknya anak-anak ini ditangani dengan baik dulu, jangan dibiarkan. Yang persoalannya nanti terkait dengan pendataan, nanti pendataannya kalau memang ada yang harus ditutupi atau direstitusi, diganti rugi oleh pemerintah. Mungkin ada uang dari orang tua yang sudah dibayar duluan. Nah, itu juga harus diperhitungkan nanti di kemudian sesuai dengan komitmen Pak Gubernur kita. Karena harusnya itu gratis. Mungkin itu Mbak Alfi.
0: Baik, terima kasih Pak Abdul. Dan juga tema kita hari ini pendengar juga menyoroti terkait tumbuh kembang anak. Kita kembali ke Dr. Vivi lagi. Apakah paparan asap dalam jangka panjang ini bisa memberikan pengaruh dokter terhadap tumbuh kembang anak?
2: Ya, terima kasih Mbak Alfi tadi juga dari Pak Latif ya sudah menyampaikan bahwa kondisi ini sangat mengganggu tumbuh kembang anak ya. Salah satunya tadi dari kesehatan sudah kita soroti. Tapi secara psikologis sebetulnya memang seorang anak itu walaupun sepertinya tidak terlihat berdampak, secara psikologis dia pastinya akan juga berdampak dari sisi interaksi dengan teman-teman yang biasanya langsung. Namun sekarang dia akan berada di dalam rumah dan berinteraksi secara media sosial. Yang kita khawatirkan apabila pengguna media sosial tidak terpantau oleh orang tua, jadi setengahnya tuh istilahnya kebablasan. Padahal media sosial itu harus ada batasannya. Jadi kalau seorang anak itu tidak boleh dalam 24 jam lebih dari 2 jam ya untuk berinteraksi di media sosial. Bahkan memang sebaiknya media itu untuk pembelajaran saja. Nah, ini memang peran orang tua di rumah sangat kita harapkan mendampingi penggunaan gadget ini. Jadi baik dari yang ditonton maupun yang di handphone itu juga dipantau. Nah, kemudian otomatis anak-anak tidak bisa bermain keluar rumah ya karena memang kondisi asap ini ataupun berolahraga di luar rumah. Sehingga dia memang diupayakan olahraga pun tidak boleh olahraga yang beraktivitas berat karena kalau dia berolahraga di rumah pun dengan aktivitas berat misalnya lari-lari di tempat ataupun mungkin main bulu tangkis di dalam rumah itu sebenarnya masih ada asap masuk ke dalam rumah sehingga nanti akan juga berpotensi menghisap asap yang ada di dalam rumah. Jadi kita juga upayakan di dalam rumah pun menghindari penggunaan asap yang berlebihan. Misalnya saja ada orang tua yang masih merokok. Nah, ini kita harapkan tidak juga merokok ya. Dan mungkin penggunaan bakar-bakaran gitu ya, misalnya membakar ikan atau membakar apa, kita upayakan diubahlah, menggoreng atau dengan mengukus mungkinnya, jadi tidak memperbanyak asap yang ditemukan dari dalam rumah. Sehingga kita tidak hanya menyoroti asap yang di luar rumah, tetapi asap yang ada di dalam rumah juga harus dikurangi. Seperti juga asap-asap misalnya ataupun semprotan bahan-bahan kimia ya, obat nyamuk dan sebagainya. Jadi memang dampak kedepannya, walaupun kita tahu dampak akut atau yang langsung terjadi itu terlihat, tetapi dampak kronisnya, dampak gangguan pernapasan di kemudian harinya juga harus terpantau. Sehingga anak-anak yang rentan sekali lagi diupayakan berada di dalam rumah dan mengurangi aktivitas seperti Pak Latif tadi ya. Kalau bisa memang nggak usah keluar-keluar rumah karena asap sekarang lagi tebal sekali ya. Jadi menjaga dari dalam rumah itu penting dan memang tugas kita sebagai orang tua dan juga tugas keluarga itu untuk terus menyemangati anak-anak ini agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian.
0: Siap. Dr. Vivi dan juga Pak Abdul, kita juga sudah terhubung bersama Bapak Dr. Suherman SPD, MSI, Praktisi Pendidikan Sumatera Selatan melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Suherman.
4: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Suherman?
4: Alhamdulillah dan keadaan baik karena kan kita masih menggunakan pelajaran PGJ.
0: Baik.
4: Saya kan baik sebagai guru, saya sebagai dosen S1 dan S2 itu semuanya sekarang kita melakukan pembelajaran jarak jauh daring.
0: Baik, berarti sekarang sudah masa PJJ Pak ya, secara pembelajaran jarak jauh. Baik, Pak Suherman, kalau dari sisi pendidikan, Pak, bagaimana sebenarnya kabut asap ini mempengaruhi aktivitas belajar anak, Pak?
4: Ya, kita melakukan PJJ itu yang paling merasa berat itu adalah di tingkat SD. Kalau PAUD, itu saya kira tidak begitu imbasnya berat. Ya. Tapi kalau SD itu, pada saat menggunakan pelajaran daring ini, yang berat itu adalah orang tua. Jadi kalau saya sedang ngobrol makan di pasar, itu banyak pengeluhan daripada ibu-ibu, susah banget dengan PJJ ini. Kemudian anak-anak SMP juga, kalau SMA saya kira karena sudah menginjak masa remaja, walaupun PJJ tentunya mereka dapat melaksanakannya dengan maksimal. Tapi kalau untuk SD, SMP itu saya kira sangat-sangat imbas dari apa asap ini, PJJ itu sangat terasa, saya kira itu terasa bagi pada siswa, terasa bagi pada orang tua orang murid. Nah, yang harus kita tekankan dalam pembelajaran PBB, saya sering berdialog beberapa televisi di Palembang ini, guru jangan terlalu berat memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Artinya, anak-anak itu kita berikan pelajaran yang sifatnya kemampuan dia dan tidak terlalu berat. Artinya begini, jangan sampai memberatkan siswa. Misalnya begini, kalau nanti 4 pelajaran hari ini, kalau SMA ya, 2 jam kan 8. 9 kan sekarang, 9 pelajaran. Jadi kalau 3-3 saja 3 kelas. Kalau dia 2-2-1 itu berarti 5 kelas. Nah, artinya kalau semua guru itu memberikan tugas kepada anak, sehari kita ambil saja 4 pelajaran, apa yang harus mereka kerjakan secara saya kira tidak akan maksimal. Itu SMA maupun SMP. Nah, ini jadi kendala. Nah, kendala kita. Maka saya menghimbau di dalam RRI Pro Sumsel ini kepada seluruh Dewan Guru di Sumatera Selatan agar memberikan tugas kepada anak jangan terlalu berat. Tapi target kurikulum kita tetap berjalan. Ya. Tapi begini, materi yang kita berikan kepada siswa itu materi yang ringan-ringan, jangan yang terlalu berat. Nanti pada saat pembelajaran tatap muka, yang berat itu baru kita lanjut kita bahas pada saat tatap muka pada siswa. Karena apa? Saya mengkhawatirkan kalau hari satu hari siswa itu mendapat 4 tugas dari guru, bagaimana dalam satu minggu apa yang harus mereka kerjakan? Nah ini, maka kita lihat dampak dari pembelajaran daring ini. Kita lihat anak-anak waktu COVID-19 itu ya, kita PJJ itu sampai 2001 itu banyak anak-anak kan nggak bisa baca itu SD, bahkan nggak bisa membaca itu sampai di SMA itu bacanya itu nggak lancar. Nah itu jadi kendala kita besar. Semoga nanti kita berharap ya agar kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan maupun di Indonesia ini tidak terlalu lama lagi kita akan datang hujan ya. Artinya kalau sudah nanti kabut asapnya berakhir, maka kita akan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah kemudian banyak yang saya lihat komen-komen daripada wali murid masalah kabut asap. Kalau kita lihat peraturan dari menteri menyatakan bahwa bagi-bagi daerah yang terkena kabut asap itu, artinya dia harus melakukan pembelajaran jarak jauh daring. Bagi yang di daerahnya tidak terkena kabut asap, dia tetap tatap muka. Nah kemudian dari Menteri Kesehatan, kemudian kerjasama dengan Menteri Pendidikan, kemudian keluarlah nanti SK dari Pergub, Peraturan Gubernur. Nah saya lihat Sumatera Selatan dari aturan yang dibuat oleh Pak Gubernur itu menyatakan bahwa sama rujuknya dari kementerian. Jadi diberikan wewenang kepada kabupaten kota masing-masing. Nah dari kabupaten kota juga saya lihat itu peraturannya sama. Jadi memberikan wewenang kepada sekolah. Nah maka dari MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah itu dia kan ada grup. Nah nanti juknis dari grup MKKS itu dari Kepala Dinas Kabupaten Kota, kalau untuk SD SMP, kalau SMA SMK itu Kepala Dinas Provinsi. Nah dari grup itulah kadang-kadang kita mendapat grup itu dari sore. Oh, bahwa besok daring. Nah itu, jadi karena dari grup kepala sekolah ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah langsung ke warga sekolah. Baik. Warga sekolah nanti wali kelas meneruskan itu kepada wali murid. Tentunya kalau saya lihat itu semua kepala sekolah membuat surat keterangan tentang pembelajaran jarak jauh itu. Itu yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan kita berharap pembelajaran jarak jauh itu tidak akan lama lagi mungkin. Setelah kita nanti masuk musim hujan, saya kira tetap kita laksanakan tatap muka. Saya kira itu.
0: Baik dok, Bapak Suherman dan juga Pak Abdul Latif. Kita kembali ke Dr. Vivi karena Dr. Vivi ada kegiatan lain. Mungkin pesan yang ingin disampaikan dokter kepada para orang tua agar mereka ini tidak panik menghadapi kabut asap, tetapi tetap serius melindungi kesehatan anak. Silakan Dr. Vivi.
2: Terima kasih Mbak Afi. Jadi kita tahu bahwa kondisi ini bukan hanya memang peran orang tua sangat menjadi penting gitu. Jadi orang tua harus berperan lebih banyak dan kita harus ikhlas gitu. Jadi intinya memang harus ikhlas sambil memang kita tahu bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi. Namun kita bisa mengupayakan orang tua memantau laporan kualitas udara yang lokal setiap hari di internet, bisa air quality index, dan kemudian kita secara rutin melihat area-area mana titik api yang berada sehingga kita ada nyolong yang jendela tertutup, pintu tertutup, dan diupayakan kalau memang ada, siapkan alat pembersih udara portable ya, agar udara yang ada di dalam ruangan itu akan tersaring. Kemudian upayakan anak tetap di dalam rumah. Dan kita upayakan apabila menggunakan AC tidak, jadi kita upayakan pakai mode close ventilation atau air recirculation. Jadi jangan sampai ada udara luar masuk ke dalam rumah. Jaga kualitas udara di rumah dengan menghindari rokok, kompor gas yang mengeluarkan asap ataupun kayu bakar, ya. Dan kita upayakan tidak menggunakan semprotan bahan kimia ataupun hati-hati apabila kita menyedot debu atau dengan vakum, ini akan memperburuk kualitas udara. Dan kalau bisa kita menggunakan pengepel ataupun lap basah yang untuk membersihkan area-area tertentu. Nah, kita juga terus membatasi aktivitas fisik berat anak di luar rumah apabila kita melihat kualitas udara di luar sangat buruk. Apabila terpaksa anak-anak keluar rumah menggunakan masker sesuai dengan kualitas udara yang tersedia. Jadi tidak hanya masker bedah biasa, kita juga mengupayakan masker-masker khusus sesuai dengan kualitas udara yang ada di luar. Dan apabila memang harus keluar, pakaikan kacamata dan pakaian tertutup agar anak-anak tidak terpapar dengan kabut asap yang ada. Pada anak-anak yang mempunyai faktor resiko seperti asma ataupun penyakit-penyakit saluran pernapasan lainnya, itu diupayakan mempunyai obat-obatan yang tersedia di rumah. Sehingga apabila ada gejala, upayakan menggunakan obat tersebut terlebih dahulu sebelum nantinya upayakan juga kontrol ke dokter. Apabila anak sudah mengalami kesulitan bernapas, mungkin sudah mulai tidak mau makan minum, demam, mungkin kondisinya lemah, segera bawa ke rumah sakit untuk mencari pertolongan lebih lanjut. Demikian Mbak Afi, salam sehat semuanya.
0: Terima kasih banyak Dr. Vivi atas kesempatannya untuk informasi dan juga ilmunya pada hari ini. Salam sehat selalu Dr. Vivi ya.
2: Salam sehat, makasih Pak Latif, makasih Pak Suherman, Mbak Alfi dan semuanya. Saya izin pamit.
0: Baik, pendengar kita juga masih dalam dialog paling mau menyapa pada pagi hari ini yang membahas mengenai kabut asap, ancaman serius bagi kesehatan dan juga tumbuh kembang anak. Kembali kita melihat ke sisi perlindungan anak di kondisi lapangan sekarang. Ke Pak Latif lagi nih, oke itu saya manggilnya dari Pak Latif juga ya. Gimana nih Pak Abdul dari perspektif Komisi Perlindungan Anak, persoalan apa yang paling dikhawatirkan ketika anak-anak ini terus-menerus terpapar kabut asap, Pak?
1: Ya, tentu kita paham kalau dalam konteks tema kita ya, kalau saya meyakini hampir semua asap itu pasti berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Apalagi asapnya ini asap mengandung zat-zat yang membuat penyakit ya. Apalagi masif seperti sekarang ini. Bahkan sebenarnya Pak Alfi tidak ada tempat aman sebenarnya kita ini di dalam rumah saja sebenarnya asap itu sudah masuk. Nah, jadi memang kondisi sekarang ini kalau kita berbicara terkait dengan tumbuh kembang anak kita tetap ya berharap ada antisipasi-antisipasi. Tadi arahan-arahan dari Bu Vivi sudah bagus ya. Bagaimana saya jadi kepikiran juga air purifier ya. Pemurni udara gitu ya. Tapi mau nambah lagi di rumah berarti kan ada kebutuhan lagi yang ini saja kemarin ketika PJJ saja banyak wali-wali murid yang komplain terkait mengkondisikan sinyal, mengkondisikan paket, mengkondisikan HP segala macam. Nah, ini ada lagi alat untuk memurnikan udara. Tapi kita yang jelas dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, catatan saya juga sebenarnya seperti contoh apa yang disampaikan oleh Pak Wali kita, Pak Ratu Dewa, sebenarnya untuk membangun, jangan panik. Ya, beliau mengatakan tenang-tenang saja itu bukan dalam artian tidak peduli dalam kondisi ini. Bukan. Maksudnya itu ketika ada musibah seperti ini, jangan panik. Kita kalau sudah panik, kita akan kebingungan apa langkah-langkah yang mau diambil. Nah, tinggal sekarang kondisikan anak sebaik mungkin. Kita semua punya anak di rumah, gitu kan? Untuk memang seperti yang juga sudah Pak Suherman sampaikan, PJJ itu bukan pilihan terbaik juga. Ya. Tapi ini untuk kondisi saat ini. Tadi juga di awal saya sudah sampaikan untuk kondisi sekarang PJJ itu yang terbaik. Kenapa? Karena aktivitas di luar itu jauh lebih berbahaya. Mungkin itu Mbak Alfi.
0: Baik, ini kita ke kanal YouTube lagi Pak Abdul dan juga Pak Suherman. Ini khususnya kayaknya untuk Pak Suherman. Pertanyaan dari kanal YouTube Rani Hanifa. Asap sudah setebal ini tapi sekolah swasta atau tempat kursus anak masih ada aja yang masuk tatap muka. Mau tanya ke Pak Suherman, memang sulit ya Pak penerapan PJJ ini? Dan juga di sekitar saya banyak ibu-ibu yang mengeluh harus mengurus tugas anak-anak PJJ. Gimana Pak Suherman pandangannya biar mencerahkan pihak sekolah dan juga pihak orang tua untuk penerapan PJJ. Silakan,
4: jadi,
0: Pak.
4: Jadi apa yang sudah dibilangkan dua narasumber itu memang menjadi kenyataannya. Apa yang dibilang oleh Bu Dokter tadi juga itulah dalam kegiatan PJJ kita tidak boleh menggunakan ruangan terbuka. Artinya bagi guru-guru yang olahraga akan melakukan praktek keluar, itu jangan di luar lapangan. Silakan kalau mau praktek, praktek saja di dalam kelas. Misalnya senam, senam saja di dalam kelas. Itu memang keras loh, ada aturan yang dilakukan syarat-syarat pembelajaran PJJ kabut asap. Kemudian apa yang dilaksanakan ngeluh dari wali murid memang benar. Kita lihat bahwa dalam pelaksanaan PJJ, saya sudah bilang tadi, yang mengerjakan tugas-tugas anak SD itu adalah orang tua wali murid, terutama ibu-ibu. Kadang saya kasihan lihat tetangga saya, kenapa pulang? Dia kan PNS di kota. Anu, anak mau Zoom, mau mendampingi anak Zoom. Nah itu. Maka saya minta, mohon maaf kepada teman-teman saya, seluruh guru yang berada di SD maupun SMP di Sumatera Selatan, berilah tugas anak itu yang ringan-ringan. Karena pengeluhan apa yang dibilangkan Bapak tadi, perlindungan anak tadi, memang benar. Wali murid, satu, kuota, sinyal. Jangankan wali murid, Bapak, saya saja sebagai dosen kalau daring itu, Allahu Akbar. Kadang ada yang nyongol, ada yang hilang, ada yang nggak bisa karena sinyal. Nah, kendala untuk anak kita SD, SMP itu tidak ada kuota. Jujur, beli kuota sudah berapa? Kalau kita lihat, mungkin kuota yang harus kita dipelajari oleh wali murid itu sudah 1 kilo beras. Nah, ini menjadi permasalahan. Maka, kalau saya melakukan Zoom, itu baik tingkat SMA, karena saya guru SMA, maupun perguruan tinggi saya dosen, ya saya tidak begitu lama. Ya, silakan. Mahasiswa saya, S1, S2 itu, persentase. Waktu sekian, 2 pertanyaan saya. Sudah selesai. Yang penting, kegiatan KBM itu dapat berjalan. Ya, aku yakin kalau dalam pelaksanaan KBM itu tidak akan maksimal kalau selama pelajaran daring. Cuman jangan sampai kita ketinggalan dari target dari kurikulum. Nah, tapi kalau target kurikulum itu harus kita laksanakan secara maksimal juga di PJJ daring asap ini, saya kira nggak bisa semaksimal itu. Nah, artinya bagi guru, saya sekali lagi menghimbau kepada guru-guru, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan lain-lain itu, berilah tugas kepada anak yang sifatnya jangan berat. Karena apa? Anak-anak yang mengerjakan soal terlalu berat itu, dia stres. Itu banyak keluhan mereka. Pak, mereka bilang enaklah tatap muka daripada daring. Banyak banget guru-guru yang ngasih tugas berat-berat. Nah, jadi saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan mengimbau kepada dewan guru kita, ya, baik tingkat guru SD, SMP, SMA, SMK, jangan terlalu berat mengasihkan materi dalam PJJ. Tapi cari saja materi yang ringan-ringan. Apabila ada nanti materi yang berat, kita ajarkan pada saat offline, ya, pada saat tatap muka, baru kita ajarkan, ya, di kelas secara maksimal. Saya kira itu. Kemudian di dalam pembelajaran kabut asap daring ini, tentunya kita jangan menggunakan, benar kata Bu Dokter tadi, asap, kita harus hati-hati dengan asap, ya. Bagaimana bagi yang penyakit ISPA misalnya, ya. Kemudian ada yang mungkin TBC dan lain-lain, itu sangat-sangat berpengaruh dengan adanya kabut asap ini. Artinya bagaimana kita mempertahankan kondisi itu agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian apa yang kita lakukan di dalam PJJ itu dapat terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Semoga nanti kita berdoa, mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama lagi kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.
0: Baik, Pak Suherman. Mengenai peran pemerintah dan juga masyarakat, kalau kita berbicara tentang pencegahan nih, kembali ke Pak Abdul Latif, apakah perlindungan anak dari dampak kabut asap ini juga harus dimulai dari upaya mencegah terjadinya karhutlah, Pak?
1: Ya, seperti poin yang di awal ya, poin pertama yang saya sampaikan, memang harus ada mitigasi. Makanya kami pun memahami ya, berjibakunya teman-teman di BNPB gitu ya, Badan Penanggulangan Bencana sudah 2-3 bulan yang lalu, bahkan teman-teman kepolisian, TNI juga bahu-membahu untuk mengatasi ini, dan antisipasi ini bukan baru sekarang. Jadi terkait dengan mitigasi resiko ini sebenarnya sistem kita sudah berjalan. Yang inilah yang mungkin kita berharapnya sih memang apa prediksi dari BMKG yang kemungkinan besar prediksinya itu di awal-awal Oktober sudah hujan, itu memang bisa terrealisasi ya, memang terkabul lah prediksi BMKG itu. Dan disitulah juga mungkin saya membacanya ketika ada prediksi BMKG awal-awal Oktober, nah teman-teman ini kan ya sudah mulai kelelahan, sudah mulai jenuh,

0: pertama kita mengharapkan betul kehadiran pemerintah, terutama pemerintah daerah. Dan ini sebenarnya tanpa kita apa tendensi untuk selalu menyerang menyalahkan pemerintah, bahwa apa yang dilakukan pemerintah daerah sekarang juga sudah konkret sebenarnya dalam posisi dalam kondisi apa mengatasi kesehatan. Pemerintah daerah provinsi terutama sudah membentuk posko-posko. Sudah ada komitmen dari Pak Gubernur untuk menggratiskan. Kemudian dari pendidikan itu juga sudah keluar surat edaran untuk prioritas dilakukan PJJ mulai dari provinsi sampai dengan kota kabupaten. Artinya memang pemerintah saat ini sudah berusaha maksimal untuk melakukan yang terbaik. Dan kami juga dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi mengingatkan kepada orang tua untuk mengontrol, membatasi kegiatan anak-anak kita. Kalau jam 6 sore itu sudah jangan lagi keluar-keluar, kalaupun keluar ya harus didampingi dengan masker, dengan pengetatan betul. Saya masih sangat sering, bahkan apalagi kemarin habis nonton bola, habis euforia Indonesia menang, wah konvoy di atas Ampera itu tidak ada yang bermasker, tidak ada menggunakan helm. Nah ini kan sudah banyak sekali ininya, banyak sekali hal-hal yang kita sendiri melakukan hal-hal yang tidak perlu dalam kondisi-kondisi yang tidak normal seperti sekarang. Mungkin itu Mbak Avi.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul. Kita kembali ke Pak Suherban. Bapak silakan sebagai closing statement ataupun pesan terakhir pada hari ini. Apa pesan Bapak kepada para guru dan juga orang tua agar pendidikan ini tetap berjalan, ya, Pak?
2: Yang pertama, pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu tetap kita laksanakan karena sesuai dengan surat edaran. Baik itu surat edaran dari Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan, kemudian surat dari edaran gubernur ya, kemudian wali kota dan bupati. Artinya pembelajaran jarak jauh itu tetap dilaksanakan. Oi, aku diwawancara, jangan kamu. Saya berharap apa yang dilakukan sekarang ini bisa berjalan dengan maksimal. Jadi jangan pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh itu jangan meninggal siapa? Jangan sampai nanti kurikulum tidak tercapai. Kemudian saya berharap kepada seluruh dewan guru, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK dalam melaksanakan pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu jangan terlalu berat beban yang dilakukan oleh pemerintah ya kepada anak-anak. Artinya guru memberikan materi tugas itu sifat ringan saja. Jangan sampai nanti ketinggalan kurikulum. Kemudian pembelajaran jarak jauh itu dilakukan harusnya tidak menggunakan ruangan terbuka sesuai dengan arahan dari Ibu Dr. Fitri tadi ya. Bagi siswa yang punya penyakit ISPA, asma, atau penyakit TBC, tentu harus isi udara kita pada saat ini. Nah, saya berharap kepada orang tua wali murid, kalau memang nanti anak-anak yang menggunakan motor agar menggunakan kacamata dan masker. Masker yang standar ya, standar nasional. Yang itu harus dilakukan. Kemudian, saya berharap nanti apabila nanti ada pembelajaran offline, artinya kepada seluruh guru maupun kepala sekolah dalam melaksanakan online dan offline itu tentunya kita ada juknisnya masing-masing. Kita terapkan juknis yang telah dibuat oleh gubernur, kemudian wali kota dan bupati. Itu

0: penerapan. Kalau untuk provinsi adalah gubernur, untuk kabupaten kota adalah bupati dan wali kota. Nah, artinya nanti dari kebijakan pemerintahan provinsi maupun daerah, nanti ada surat edaran dari kepala dinas kalau SMA-SMK kepala dinas provinsi. Kalau untuk kabupaten kota itu adalah PAUD, TK, SD. Nah, itu salah satu. Jadi nanti ada juknisnya semua dalam aturan PJJ dalam mengatasi kabut asap ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran PJJ kabut asap ini tidak akan lama lagi. Mudah-mudahan nanti kita kalau sudah masuk musim penghujan, saya kira kita belajarnya seperti biasa, yaitu offline.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Suherman atas informasinya yang pada pagi hari ini telah disampaikan di Palembang Menyapa. Salam sehat selalu Pak Suherman ya.
0: Ya, amin, amin.
1: Dan juga kami ucapkan
0: kita sehat selalu mengatasi kabut asap ini. Bagaimana penggunaan masker ini harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Saya kira itu.
1: Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif Mahfuz, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Sumatera Selatan atas waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak Abdul Latif. Terima kasih atas waktunya hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami sepanjang Palembang Menyapa untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan pandangannya untuk pendengar RRI Pro 1 Palembang. Dan pada akhirnya pendengar, melindungi anak dari kabut asap ini bukan hanya tugas satu pihak. Orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran masing-masing. Jadi mari kita mulai dari hal sederhana, peduli terhadap kualitas udara, menjaga kesehatan keluarga, membatasi aktivitas anak di luar ruangan ketika udara tidak sehat. Karena anak-anak hari ini adalah generasi yang akan menentukan masa depan kita. Saya Alvira Damayanti, pamit undur diri dari Palembang Menyapa.
2: Palembang Menyapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di cek fakta kali ini, pendengar beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya adalah klaim tersebut tidak benar, dilansir dari akun Komdij. Pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya ini tidak benar. Selain itu, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang dikandung, maka tetap aman untuk bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
7: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, tepat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711 369977, atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital yang mereka bisa Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Sembari kita menunggu pendengar yang bergabung di program Halo RRI pada hari ini, kami akan menyampaikan informasi selanjutnya pendengar dari Kota Palembang, tepatnya di mengenai ancaman banjir yang membayangi kawasan underpass Simpang Patal Pusri, Kota Palembang. Fasilitas vital penyeberangan bawah tanah ini terancam lumpuh total setelah mesin pompa penyedot air ini tak lagi berfungsi akibat ulat neka spesialis pencuri kabel listrik yang beraksi berulang kali. Aksi kejahatan ini pendengar tergolong nekat dikarenakan petugas Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Sumatera Selatan mencatat, sebanyak tahun 2026 saja sudah terjadi 3 kali aksi pencurian kabel di lokasi yang sama. Bahkan, proteksi ekstra berupa coran beton tebal yang dibuat petugas untuk melindungi jalur kabel di belakang pos polisi ini tidak sanggup menghentikan aksi pelaku. Coran beton tersebut dibongkar paksa demi mengemban gulungan tembaga di dalamnya. PPK 3.1 PJN Sumatera Selatan Marisa Francisca Sitompul mengungkapkan, rentetan pemotongan kabel terakhir terjadi secara masif hanya dalam hitungan hari pada akhir September 2026. Dampak dari pemotongan kabel secara mendadak ini, mesin pompa air yang mengandalkan alus listrik 3 fasa mengalami korsleting berat. Akibat terputusnya arus secara tidak seimbang. Alhasil, seluruh mesin pompa kini rusak total dan tidak bisa menyedot air genangan. Ironisnya pendengar, ulah kriminal di underpass Simpang Patal Pusri seolah tak tersentuh hukum secara maksimal. Petugas sebenarnya telah melaporkan kasus ini sejak insiden pertama pada Februari 2026. Pelaku yang diidentifikasi sebagai oknum pengamen jalanan yang kerap mangkal di sekitar underpass bahkan sempat tertangkap tangan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Namun, hanya berselang satu minggu pasca ditangkap, pelaku sudah kembali bebas berkeliaran di lokasi kejadian. Tak hanya ancaman banjir akibat hilangnya kabel pompa, underpass Simpang Patal Pusri juga menghadapi persoalan pencemaran lingkungan. Petugas PJN 3 Sumatera Selatan kerap memergoki mobil tangki tinja yang nekat membuang limbah kotoran ini langsung ke saluran pembuangan underpass. Selain menimbulkan bau yang menyengat, pembuangan limbah ilegal ini dikhawatirkan merusak ekosistem dan juga memicu pencemaran lingkungan yang serius di sekitar saluran kota. Fasilitas umum seperti underpass ini dibangun dengan dana publik yang sangat besar demi kenyamanan dan keselamatan mobilitas masyarakat. Marisa berharap masyarakat ikut menjaga fasilitas infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah. Jadi pendengar, marilah kita jaga dan pedulikan juga sarana infrastruktur kota ini dengan saling mengawasi serta tidak segan juga melaporkan setiap bentuk perusakan maupun kejahatan ke pihak berwajib demi kepentingan bersama.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI.
4: Anda masih bersama kami pendengar di frekuensi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan Halo RRI yang kembali hadir untuk Anda. Silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Silakan hubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 dan juga melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan mengenai kebakaran hutan dan lahan. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat desa. Warga didorong menjadi bagian dari pengawasan melalui pemantauan dan juga patroli di wilayah yang memiliki potensi karhutla. Pelibatan masyarakat menjadi salah satu strategi Pemkab Oki untuk mencegah kebakaran sejak dini. Warga yang berada paling dekat dengan wilayah rawan dinilai memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi munculnya titik api, sehingga penanganan ini dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas. Dalam pelaksanaannya, pendengar, pemerintah melibatkan perangkat desa, Karang Taruna, Linmas, masyarakat peduli api, serta relawan untuk melakukan pemantauan dan juga patroli. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat juga penyampaian informasi ketika terjadi kebakaran. Bupati Ogan Komering Ilir, Muhendi Mazareki, mengatakan, pencegahan karhutla ini tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga petugas pemadam. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan menjadi bagian yang penting dalam menekankan resiko kebakaran. Muhendi juga menambahkan, keterlibatan warga juga diperlukan untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah daerah terus mendorong kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla, terutama saat kondisi cuaca dan lahan mulai terbakar. Dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, ini ada kabar gembira pendengar, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyiapkan insentif bagi relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat motivasi sekaligus kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa. Sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi masyarakat, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan bonus sebesar Rp10 juta bagi warga yang melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ilir, Muhendi Mazareki juga turut memberikan bonus sebesar Rp5 juta bagi pelapor karhutla di wilayah Kabupaten Oki. Pencegahan karhutla juga dilakukan bersama unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, serta dunia usaha. Pemerintah memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadam di wilayah rawan ini agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kebakaran. Kita masih akan memberikan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan, kali ini dari Kabupaten Muara Enim yang bergerak cepat memadamkan karhutla terjadi di 3 lokasi berbeda, tepatnya di hari Senin 5 Oktober 2026. 3 titik kebakaran tersebut berada di kawasan Kuburan Islam, Kelurahan Pasar 1. Kemudian karhutla juga terjadi di Jalan Veteran, Kelurahan Pasar 1, dan pemadaman karhutla terakhir dilakukan di Lebuai, Bandung, Reli, Kecamatan Merapi Timur, yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Titik kedua ini pendengar berada di kelurahan yang sama, yakni di Jalan Veteran yang terbakar sekitar 0,5 hektar. Sementara itu, kebakaran di kawasan terakhir, yakni di Lebuai, Bandung, Reli, Kecamatan Merapi Timur ini diperkirakan melahap sekitar 3 hektar lahan. Dan tim berhasil melakukan pemadaman pada area sekitar 1 hektar dengan kondisi api di lokasi dilaporkan sudah padam. Kepala Pelaksana BPBD Muara Enim Abdul Rozik mengatakan, penanganan dilakukan setelah BPBD menerima laporan masyarakat terkait munculnya titik api. Dalam penanganan tersebut, BPBD mengarahkan 1 unit kendaraan suplai berkapasitas 4.000 liter, sementara damkar menurunkan 1 unit mobil pemadam. Ditambahkannya tidak hanya memadamkan pendengar, petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran dan juga memperluas dampak karhutla. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan selanjutnya yang akan kami informasikan, kemarin tepatnya di hari Senin 5 Oktober 2026, kami menerima pesan dari pendengar melalui WhatsApp di 0821-7927-9090, di mana ada pendengar atas nama Pak Iksan, tepatnya di Bukit Siguntang, yang menanyakan kondisi cuaca dan juga iklim di Sumatera Selatan. Apakah benar asap di Palembang berasal kiriman dari asap sekitar Palembang? Dan juga daerah lain di Sumatera Selatan ini sempat diguyur hujan, namun kapan di Palembang akan diguyur hujan juga? Berikut wawancara singkat tim Halo RRI bersama Korbit Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Nandang Pangaribowo.
2: Ya, silakan Pak Nandang.
3: Ya, baik. Terima kasih. Kondisi iklim di Sumatera Selatan saat ini pada fase sudah memasuki masa musim kemarau tahap air ya. Iya. Tapi memang saat ini wilayah Sumatera Selatan terpantau hujannya juga masih spot-spot dan sangat minim curah hujan, khususnya di wilayah timur Sumatera Selatan, di Kabupaten Muba, Banyuasin, Oki, Logan Ilir, Kota Palembang, lalu Oki Timur, Muara Enim, Prabu Muli, Pali, itu sebagian besar daerah tersebut itu masih sangat minim curah hujan. Namun di posisi Sumatera Selatan bagian barat itu memang hujannya sudah spot-spot mulai banyak dan potensi pertumbuhan awannya juga cukup banyak. Ada beberapa hari kemarin hujan tercatat di Oktober ini sudah cukup lumayan di daerah pesisir barat wilayah Sumatera Selatan. Lalu kami juga sudah menghimbau ke teman-teman BPBD, BPD bahwasanya agar mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi awan-awan hujan yang tercipta di bulan Oktober, yang karena pada bulan Oktober ini adalah normalnya biasanya secara data 30 tahun terakhir, bulan Oktober itu di masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Dan kami harapkan teman-teman BNPB dan tim OMC dari BMKG Pusat juga bisa memaksimalkan untuk awan-awan potensi hujan di bulan Oktober dapat meluas, hujannya tersebut dapat meluas ke wilayah-wilayah timur, tengah ke timur, yang notabene banyak hotspot, fire spot yang terjadi yang menyebabkan kondisi asap saat ini. Seperti itu. Dan juga kami telah mengeluarkan prediksi musim hujan yang sudah dirilis di akhir September kemarin oleh BMKG Pusat, dan nanti kami akan segera rilis ke stakeholder terkait termasuk melalui gubernur bahwasannya wilayah Sumatera Selatan akan masuk musim hujan secara umum di bulan November, dan ada sebagian wilayah Sumatera Selatan yang masuk musim hujan di akhir Oktober nanti, yaitu Kabupaten Patlawang. Demikian.
2: Baik Pak Nandang, kenapa sih Pak, khususnya di Palembang sendiri Pak, saat ini hujan belum ini apa ya, belum dirasakan oleh masyarakat Palembang? Apakah memang awannya kurang atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak?
3: Ya, saat ini memang kondisi yang sudah seperti kami prediksi, karena musim kemarau di tahun ini lebih panjang, dan juga karena ada gangguan fenomena El Nino yang sangat kuat sehingga menyebabkan potensi uap air di wilayah Indonesia khususnya itu sangat minim dan sangat berkurang. Karena hal tersebut berpengaruh kepada wilayah Sumatera Selatan juga, khususnya berpengaruh pada wilayah-wilayah gambut yang ada di Indonesia seperti wilayah Kalimantan, Riau, Jambi, lalu ada Sumatera Selatan dan Lampung, itu terpengaruh lahan-lahan gambutnya menjadi lebih kering, dan ini yang menyebabkan potensi-potensi awan hujan di atas lahan gambut tersebut itu sulit terjadi. Demikian
2: Pak, apakah ini juga berdampak pada sektor pertanian Pak?
3: Ya, sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan ya terkait gangguan dari teman-teman Dinas Pertanian, namun memang mungkin produksi sedikit berkurang, tapi produksi di wilayah Sumatera Selatan ini dihitungnya nanti setelah lewat tahun. Kita menanamnya nanti mungkin di November, tapi hasilnya terdapat di tahun depan, seperti itu. Jadi hitungannya tidak seperti gangguan per tahun, namun kalkulasinya tetap dihitung. Mungkin nanti silakan ditanyakan ke teman-teman Dinas Pertanian, karena kami belum ada laporannya bahwasanya kemarau tahun ini mengurangi produksi pertanian. Ya.
2: Baik, Pak, bagaimana sih Pak perakiraan kondisi iklim Sumatera Selatan Pak saat ini dalam beberapa bulan ke depan seperti apa Pak?
3: Ya, prediksi iklim untuk wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa bulan ke depan, khususnya di November, itu nanti diperkirakan wilayah Sumatera Selatan sudah memasuki awal musim hujan, dan tentunya sudah mulai banyak awan potensi hujan yang akan masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Lalu juga nanti diprediksi pada Desember dan Januari wilayah Sumatera Selatan akan terjadi puncak musim hujan. Dan tentunya daerah-daerah yang mengalami curah hujan yang cukup tinggi itu biasanya daerah-daerah yang curah hujan diprediksi berada kategori atas normal seperti Sumatera Selatan bagian barat. Dan itu pasti waspadai potensi berbalik yang tadinya kering menjadi potensi genangan air seperti itu.
2: Pak, saat ini apakah juga akan ada hujan lebat Pak ke depannya Pak, atau ada seperti apa perkiraan dari teman-teman dari BMKG Pak terkait hujan?
3: Berdasarkan prediksi dari teman-teman meteorologi dari stasiun meteorologi SMB2, lalu juga teman-teman BMKG pusat, maksudnya di tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 itu memang secara prediksi potensi awan itu ada kemungkinan akan ada hujan. Namun demikian, kita berharap hujan benar-benar terjadi baik secara normal maupun nanti mudah-mudahan dibantu oleh teman-teman OMC untuk memaksimalkan hujan tersebut agar tersebar luas ke seluruh Sumatera Selatan sehingga potensi hotspot dan yang menyebabkan asap-asap ini hilang semua pada tanggal-tanggal tersebut. Demikian.
2: Pak, kalau dari data dari teman-teman dari BPBD itu titik hotspot di Sumatera Selatan saat ini ada berapa Pak ya?
3: Kalau titik hotspot teman-teman dari kehutanan yang mengeluarkan, kami juga data dapatnya dari Sipongi web kehutanan, dan kami sebentar merekap sih dengan data satelit yang kami miliki. Untuk kondisi hotspot wilayah Sumatera Selatan saat ini terpantau memang di wilayah timur, tenggara, dan hingga sebagian selatan wilayah Sumatera Selatan, khususnya di daerah-daerah rawan karhutla atau di daerah-daerah lahan gambut seperti Kabupaten Banyuasin, Muba, lalu sebagian Muba ya, sebagian Muara Enim, lalu ada Kabupaten Oki yang terbesar tentunya hotspotnya terbanyak. Dan juga daerah Kabupaten Ogan Ilir, Oku Timur itu terdeteksi banyak sekali hotspot. Sampai saat ini terpantau memang sebanyak kurang lebih jumlahnya dalam hotspot yang berkategori tingkat kepercayaannya, confidence-nya itu di atas 80%, yaitu sebanyak 101 terpantau tersebar di daerah-daerah yang kami sebutkan tadi, di Banyuasin, Muba, lalu Oki, termasuk ada di pinggiran kota Palembang, lalu ada di Muara Enim, di Ogan Ilir, dan sebagian Oku Timur. Namun titik terbanyak terpantau di wilayah Oki, di pesisir timur wilayah Sumatera Selatan. Demikian.
2: Pak Nandang, benar nggak Pak katanya tadi asap dari kota Palembang ini bawaan dari asap-asap dari kabupaten dan kota di kota Palembang, Pak?
3: Secara letak geografis dan secara pergerakan arah angin itu dimungkinkan saja karena wilayah Oki yang saat ini banyak hotspot dan banyak terjadi fire spot dan terbakar di lokasi gambut di sana, anginnya bergerak saat ini masih dari timur dan tenggara. Saat Saat ini memang Kota Palembang
2: dilalui
3: memiliki negara ya memiliki kabupaten berdampingan ya. Yang berada di timur dan tenggara wilayah Kota Palembang itu adalah Kabupaten Banyuasin, Oki dan Ogan Ilir ya. Dan sebagian juga dari Muara Enim dan Oku Timur. Nah, kalau daerah-daerah tersebut terjadi hotspot dan fire spot banyak dan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup masif, ini menyebabkan asap yang terakumulatif sehingga bergerak ke arah Kota Palembang. Ditambah daerah Kota Palembang adalah salah satu daerah yang posisinya juga terendah di wilayah Sumatera Selatan. Demikian.
2: Baik, Pak Dandang, terakhir Pak, pesan ataupun himbauan kepada masyarakat Pak untuk mengantisipasi mungkin dampak penghujan di Oktober mendatang seperti apa Pak?
3: Ya, kami tetap menghimbau ya kepada masyarakat, yang pertama untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kalaupun melihat ada titik api atau titik hotspot yang terlihat masih kecil, silakan langsung dipadamkan, dibantu pemerintah untuk memadamkan api yang masih memungkinkan untuk dipadamkan. Bila tidak sanggup melihat api yang sudah besar, harap segera melapor ke teman-teman damkar, BPBD atau stakeholder terkait untuk membantu memadamkan titik api atau hotspot, fire spot yang ada di lokasi tersebut. Dan yang kedua, kami juga menghimbau kepada masyarakat terkait kondisi asap saat ini, karena asap di saat ini memang sudah tingkat dalam level yang sangat tidak sehat, bahkan sampai menembus berbahaya. Kami menghimbau bila beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker dan kurangi juga aktivitas di luar ruangan agar tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Demikian.
2: Baik, Pak Dandang, terima kasih Pak Dandang atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Demikian pendengar wawancara singkat tim Halo RRI bersama Korbit Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Bapak Nandang Pangaribowo, yang menjawab pertanyaan dari salah satu pendengar, yakni Pak Iksan yang ada di Bukit, yang menanyakan seputar kondisi cuaca dan juga iklim di Sumatera Selatan. Kami informasikan kembali, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon di 0711-369977, atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Silakan sampaikan keluhan maupun pendapat Anda karena kami akan siap menampungnya dan juga meneruskannya ke pihak terkait. Di Halo RRI hari ini kami akan menyampaikan informasi selanjutnya. Ini masih terkait kebakaran hutan dan lahan serta kemarau, khususnya pemerintah Kota Palembang yang terus bergerak cepat membendung dampak kemarau ekstrim yang mulai mengancam kawasan pemukiman dan juga perkebunan. Langkah tegas diambil guna menekan resiko polusi. Polusi asap serta krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah perbatasan. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa memimpin langsung pemantauan titik api di kawasan Talang Jambi, area perbatasan antara Kota Palembang dan juga Kabupaten Banyuasin pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Dalam tinjauan tersebut, ditemukan 4 titik kebakaran lahan yang diidentifikasikan memicu kepulan asap pekat. Meskipun mayoritas lokasi kebakaran disinyalir berada di wilayah administratif Kabupaten Banyuasin, tetapi pemerintah Kota Palembang memilih tak mengambil pusing soal batas wilayah dan langsung menerjunkan tim gabungan untuk memadamkan api. Berdasarkan data lapangan, lahan yang terbakar ini diduga milik PT Patra, yang merupakan bekas perkebunan kelapa sawit terlantar. Kondisi semak belukar kering membuat api cepat membesar dan berpotensi memicu polusi asap lintas wilayah jika tidak segera dipadamkan. Secara akumulatif, tercatat ada 248 hotspot di wilayah Kabupaten Banyuasin, dengan 192 titik diantaranya membakar kawasan lahan gambut yang rawan meluas. Menyikapi situasi mendesak ini, Pemerintah Kota Palembang menyiapkan langkah hukum untuk memberi efek jera kepada pemilik lahan yang abai. Guna memperkuat payung hukum, pendengar, instruksi khusus telah diteruskan kepada Asisten 1 Setda Kota Palembang untuk menyusun draft peraturan wali kota terkait sanksi bagi perusahaan yang menelantarkan lahan. Selain itu, laporan resmi juga akan diserahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan guna koordinasi penanganan tingkat provinsi. Tak berhenti pada penanganan karhutla. Peninjauan dilanjutkan ke permukiman warga terdampak kekeringan di Kecamatan Pelaju, tepatnya di Jalan Sawah Jaya, Perum Al-Zafa, Kelurahan Pelaju Darat. Di lokasi ini, pendengar, pasokan air bersih terus disalurkan guna memastikan kebutuhan primer masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan Anda sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital yang tentunya dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan pendengar dari Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan bantuan Presiden senilai 15 miliar rupiah untuk penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Ini dimanfaatkan BPBD untuk memperkuat penanganan di lapangan dan dana tersebut difokuskan pada pemberian insentif Satgas Darat serta pengadaan peralatan perlengkapan pemadaman. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana mengatakan, Banpres tersebut diperuntukkan bagi 4 organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penanggulangan karhutla. Keempatnya, yakni BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan juga Dinas Sosial. Kegiatan pertama berupa pemberian insentif atau honor bagi anggota Satgas Darat yang bertugas melakukan pemadaman karhutla di wilayah Kabupaten Banyuasin. Personel yang terlibat pendengar berasal dari sejumlah unsur yang bekerja sama dalam penanganan kebakaran. Satgas Darat melibatkan BPBD

0: lengkapan pendukung pemadaman. Pengadaan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan petugas ketika menghadapi kebakaran di lapangan. Sejumlah peralatan yang akan dipenuhi, antara lain ada mesin pompa pemadam, selang, alat pelindung diri, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan personel. Ketersediaan peralatan tersebut dinilai penting untuk mempermudah petugas menjalankan penanganan karhutla secara langsung. Dari Banyuasin, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Masih di kita ke Musi Banyuasin terlebih dahulu. Ini informasi dari Polsek Batanghari Leko yang memperkuat pencegahan aktivitas penyulingan minyak ilegal melalui patroli dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Kapolsek Batanghari Leko Ibtu Agung Marendra bersama Kanit Reskrim Ibda Zulfikri dan juga personel kepolisian melaksanakan kegiatan bersama sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Petugas menyampaikan larangan aktivitas ilegal refinery yang berpotensi membahayakan masyarakat dan juga lingkungan. Dalam sosialisasi tersebut, pendengar, petugas mengimbau masyarakat tidak melakukan maupun terlibat dalam aktivitas penyulingan minyak ilegal. Warga juga diminta untuk memahami resiko keselamatan dan juga dampak lingkungan dari kegiatan tersebut. Kapolsek Batanghari Leko Ibtu Agung Marendra mengatakan, aktivitas ilegal refinery memiliki resiko bagi pekerja dan juga masyarakat di sekitar lokasi. Kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Petugas menjelaskan, penyulingan minyak ilegal ini dapat menimbulkan berbagai resiko apabila dilakukan tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Masyarakat yang masih menjalankan aktivitas tersebut diminta segera menghentikan kegiatannya. Kemudian pendengar, untuk informasi selanjutnya, informasi terakhir maksud kami di Halo RRI hari ini terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di Palembang yang ternyata tidak hanya mengganggu kualitas udara, tetapi juga terdampak pada kesehatan anak dan aktivitas pendidikan. Kondisi tersebut mendorong sekolah menyesuaikan proses pembelajaran, termasuk kembali menerapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh sebagai upaya mengurangi paparan asap terhadap peserta didik. Dosen nefrologi anak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Dr. Enggra Jati Moses Silitonga, mengatakan anak lebih rentan terhadap paparan asap karena kondisi saluran pernapasannya berbeda dengan orang dewasa. Endapan-endapan partikulat dari asap ini lebih mudah terendap di anak-anak. Selain itu, juga saluran nafas anak-anak cenderung lebih kecil. Menurut Dr. Enggra, dampak yang paling umum dari paparan asap pada anak adalah gangguan saluran pernafasan. Mulai dari batuk, pilek, dan demam hingga sesak nafas ketika paparan sudah mempengaruhi paru-paru. Anak dengan riwayat asma memiliki resiko lebih besar mengalami kekambuhan karena partikulat asap dapat memicu penyempitan saluran nafas bahkan meningkatkan kemungkinan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Penerapan PJJ ini, pendengar, tetap menghadapi kendala karena tidak seluruh siswa memiliki perangkat dan juga akses internet yang memadai. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Palembang, penanganan dampak kabut asap terhadap anak tidak hanya cukup melalui perlindungan kesehatan, tetapi juga membutuhkan penyesuaian dalam proses pendidikan. Informasi mengenai kabut asap karhutla yang semakin membahayakan sehingga pembelajaran jarak jauh ini kembali diberlakukan di Palembang sekaligus menutup kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi sepanjang program Palembang pagi ini. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang siang ini bersama rekan saya Ega Duyanti.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media. Tentu ada

0: keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
9: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Palembang siang ini bersama saya Ega Dwianti. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat lagi juga kami akan hadirkan dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Sanksi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Di kesempatan hari ini, di hari Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, hari ini kita akan membicarakan satu hal ya yang mungkin masih sering disalahpahami juga oleh ataupun dalam proses pemulihan seseorang dari ketergantungan narkoba, yaitu relapse atau kembali menggunakan narkoba setelah menjalani proses pemulihan. Bagi sebagian orang, ketika seseorang ini kembali menggunakan narkoba, mungkin langsung muncul anggapan bahwa pengobatan ataupun rehabilitasinya gagal. Padahal proses pemulihan dari adiksi tidak selalu berjalan lurus dan bisa menghadapi berbagai tantangan. Nah, sebenarnya bagaimana kita harus memahami terkait relapse ini? Apakah relapse ini berarti seseorang gagal dan harus memulai semuanya dari nol? Dan yang tidak kalah penting juga pendengar, bagaimana keluarga seharusnya bersikap ketika menghadapi kondisi tersebut. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Bapak PJ Leo Algoritma SE sebagai asisten konselor adiksi rehabilitasi NABZA Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Langsung saja kita sapa, selamat siang Pak Leo.
1: Siang Mbak.
0: Selamat siang Pak Leo, boleh mic-nya diarahkan ke... Oke, terima kasih. Oke, kabarnya gimana Pak Leo?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Leo sudah menyempatkan waktunya ya untuk datang di Studio Pro 1 RRI Palembang dan juga berbagi informasi pengalaman ya terkait dengan dalam menghadapi relapse untuk pencandu narkoba ini sendiri. Dan Pak Leo, kami ajak pendengar untuk bergabung di 0711-3699-77 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga pendengar, kami informasikan juga bahwa dialog sanksi kita pada siang hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Leo, sebelum kita masuk terlalu jauh nih Pak ya, saya ingin mulai dari pengalaman Pak Leo dalam mendampingi pasien nih Pak. Sebenarnya dalam proses rehabilitasi, seberapa sering nih Pak menemukan pasien yang mengalami kondisi relapse ini?
1: Oke, baiklah Mbak. Jadi sebenarnya relapse ini bagian dari pemulihan. Kenapa kami bilang bagian dari pemulihan? Karena yang namanya pemulihan itu kan panjang, jangka panjang tuh. Jadi tidak ada kata berhenti dalam menjaga pemulihan. Nah, jadi dari sisi kenapa bisa relapse, itu banyak faktor Mbak. Mm-hmm. Banyak faktor, mungkin dari faktor eksternal dan internal. Nah, jadi kami di Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu mungkin 20% klien yang pernah menjalani rehabilitasi di sana itu sempat relapse.
0: 20%?
1: Ya, kurang lebih 20-30%.
0: Oke, tapi tadi katanya banyak faktor ya Pak Leo. Tapi yang paling banyak nih Pak, karena apa?
1: Stigma dari keluarga.
0: Stigma dari keluarga. Boleh dijelaskan gak nih Pak Leo?
1: Jadi gini Mbak ya, itu biasanya kalau kami nyebutnya itu social pressure. Jadi social pressure itu ada think, people, please, social judgment, sama social belief. Jadi kepercayaan sosial, penilaian sosial. Nah, untuk penilaian sosial, ya terkadang keluarga ini sering mengungkit-ungkit masa lalu. Hmm. Nah, jadi itu sebenarnya sepele Mbak ya. Tapi si pecandu ini, dia mencoba untuk berdamai dengan masa lalunya, tapi keluarga selalu mengungkit-ungkit nih. Hmm. Nah, jadi dia sempat kecil hati lah sama keluarga. Karena apa? Oh, keluarga saya nggak mendukung nih bro. Hmm. Beda kalau dia mendukung, dia nggak mungkin nih mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit masa lalu saya. Mereka nggak tahu berat loh menjalani pemulihan.
0: Oke, baik.
1: Oke, kayak gitu Mbak.
0: Baik, kalau relapse ini Pak Leo, biasanya terjadi secara tiba-tiba ya Pak? Atau sebenarnya ada proses dan tanda-tanda tertentu nih yang bisa dikenali sebelumnya?
1: Itu biasanya Mbak ya, ada tanda-tanda tertentu nih. Jadi mulai kalau seandainya kebiasaan buruk dia yang lama, itu terulang kembali. Contoh, misalnya ini ada masalah nih dia. Hmm. Ada masalah, tiba-tiba tidurnya sering larut malam. Hmm. Terus stres. Terus mulai nih, attitude-nya yang awalnya sudah baik, tiba-tiba kembali buruk. Hmm. Kayak gitu.
0: Baik, itu tanda-tanda yang bisa dikenali ya, Pak Leo ya. Tapi apakah seseorang yang mengalami relapse ini, apakah bisa dikatakan bahwa seluruh proses rehabilitasi yang sudah dijalani sebelumnya ini menjadi sia-sia, Pak?
1: Ya sebenarnya gini, Pak ya. Kalau sia-sia sih enggak. Karena rehab itu kan memutus mata rantai di awal kan. Mm-hmm. Nah, jadi kalau seandainya dia itu relapse, itu biasanya kalau yang pernah rehab, Mbak ya, hmm. biasa keluarga langsung konsultasi ke kita. Konsul ke dokter atau ke telepon langsung ke rumah sakit, terus menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh si klien. Nah, biasanya kita langsung, oke Bu, silakan Ibu datang dulu ke rumah sakit, kita ngobrol-ngobrol di rumah sakit. Terus nanti Ibu mau ngambil tindakan seperti apa, kita ngobrolnya di rumah sakit aja biar enak.
0: Oke, baik. Jadi untuk pasien yang sudah selesai rehabilitasi dan dia mengalami relapse itu bisa kembali untuk direhabilitasi
1: bisa,
0: lagi,
1: Mbak.
0: Pak Leo ya?
1: Bisa.
0: Untuk waktu rehabilitasinya apakah sama dengan sebelumnya atau bagaimana nih, Pak?
1: Kalau kita di rumah sakit itu biasanya sama, Mbak. Tetap 3 bulan.
0: Oh, 3 bulan. Uh-huh. 3 bulan. Tidak tergantung dengan kondisi pasien ya, Pak Leo?
1: Tidak, Mbak. Okay. Jadi semuanya kita pukul rata tuh 3 bulan.
0: Baiklah. Berarti untuk direhabilitasi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar waktunya 3 bulan ya, Pak ya. Kalau relapse bisa kembali lagi untuk rehabilitasi.
1: Bisa. Itu namanya clean up, Mbak.
0: Clean up ya.
1: Biasanya clean up. Pembersihan, bersih lagi.
0: Oke, baiklah. Ya. Tapi itu untuk relapse satu kali atau misalnya relapse lagi nih setelah relapse, itu masih bisa kembali lagi?
1: Bisa, Mbak.
0: Bisa.
1: Iya, itu kalau kami yang biasa menangani hal-hal yang seperti itu ada yang sudah 7 sampai 8 kali.
0: Oh, 7 sampai 8 kali iya. Relapse. Dan rehabilitasi kembali ya?
1: Iya, ada yang malahan sudah sampai, itu ada kawan konselor adiksi juga, dia udah 17 kali
0: relapse. 17 kali relapse. Iya. Itu biasanya karena apa sih Pak untuk yang kasus ya, udah belasan kali seperti itu?
1: Satu kan, yang jelas faktor lingkungan. Yang dominan faktor lingkungan, stigma dari keluarga tadi, Mbak. Terus niatnya.
0: Niatnya?
1: Iya, niatnya memang belum ada niat untuk berubah. Jadi dia rehab itu biasanya terpaksa. Terpaksa ya karena ya kemauan orang tua, bukan kemauan diri sendiri kan.
0: Iya.
1: Nah, udah itu ada rasa dendam lah sama keluarga. Percuma kalian rehab. Setelah selesai rehab aku pasti make lagi.
0: Oke, baik. Pendengar kami ajak Anda untuk bergabung ya. Kalau mau tanya ataupun ada tanggapan terkait dengan relapse yang bukan kegagalan dalam hidup pecandu narkoba, tema kita hari ini, silakan bergabung melalui line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, bahkan bisa juga melalui kanal YouTube kami ya di live chat di Pro 1 RRI Palembang. Pak Leo, mungkin ada yang merasa ya, merasa kalau saya ini sudah sembuh sekali saja tidak masalah nih. Seberapa berbahaya pola pikir seperti ini bagi seseorang yang sedang dalam proses pemulihan, Pak?
1: Nah, jadi gini, Mbak ya. Adiksi, di awal kan mereka itu sudah kita jelasin nih. Bahwa adiksi itu penyakit kekambuhan. Satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dipulihkan. Dalam adiksi itu ada yang namanya sugesti. Nah, jadi sugesti itu datangnya secara tiba-tiba. Kita nggak bisa nebak. Oh, sugesti ini datangnya apa? Sore, pagi, malam itu nggak bisa. Nah, jadi kalau kami di Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu selalu mengedukasi ke klien di saat mereka udah mau pulang nih, selalu kami tegaskan jangan coba-coba untuk test power. Test power itu dalam artian, oh aku udah pulang, aku mau cari kawan-kawan yang masih make nih, mau aku nasehatin. Nah itu biasa jadi faktor pemicu loh, Pak. Okay. Nah, itu jadi faktor pemicu dia bisa menggunakan kembali. Oke, satu kali kita bisa nahan, dua kali bisa nahan, tiga kali kita yang datengin teman itu, kita yang kasih uang dibeliin di barang.
0: Oke, jadi terpengaruh juga ya Pak Leo ya?
1: Iya, jadi kalau saya pribadi khususnya ke klien-klien saya selalu tegaskan jangan pernah untuk test power. Karena test power itu paling berbahaya.
0: Tapi banyak ya berarti kasus pasien yang test power tadi ya Pak Leo?
1: Banyak Pak, yang kalau bahasa kita ini cak pakam.
0: Nah. Itu karena sehebat. Apa sih Pak sebenarnya mau test power?
1: Dia merasa gini Mbak, oh aku udah 3 bulan ini udah bersih nih. Jadi dia merasakan kalau di dalam program mereka itu bercerita, kadang sharing masalah pemakaian itu udah biasa aja, nggak ada sugesti lah, nggak ada apa-apa kan. Jadi mereka itu kebanyakan mau ngetes, nih seberapa kuat nih aku, seberapa hebat nih aku dalam menjalani pemulihan.
0: Iya. Baik, tapi apakah ada perbedaan nih Pak antara orang yang sekedar mengalami sugesti ataupun dorongan ya untuk menggunakan kembali dengan orang yang sudah benar-benar kembali menggunakan narkoba ini? Gimana nih cara ataupun sudut pandang konselor ya melihat dua kondisi ini Pak Leo?
1: Ya kalau itu Mbak sudut pandangnya sama Mbak. Jadi kita make itu karena apa? Karena sugesti. Karena ada sugesti itu, dan kita tidak bisa menahan sugesti. Apalagi kalau kita udah kembali menggunakan, udah berulang-ulang kali nih.
0: Iya.
1: Nah itu udah nggak bisa dibendung lagi. Jadi siapa ada keinginan pasti, bagaimanapun caranya pasti harus dapat barang itu.
0: Oke, baik. Kalau kita lihat juga cara keluarga nih atau mungkin orang-orang terdekat dalam menangani kondisi pasien yang relapse ini Pak Leo. Kalau keluarga melihat perubahan pada diri seseorang yang sedang menjalani pemulihan, misalnya mulai menarik diri, emosinya berubah atau kembali berhubungan dengan lingkungan lama, apakah itu bisa menjadi tanda yang perlu diperhatikan dan gimana nih cara kita keluarga ya dalam menyikapinya nih Pak Leo?
1: Itu kalau saya pribadi Mbak, saya ini kan juga ex pecandu Mbak. Nah, ya alhamdulillah udah 10 tahun lebih nih jalani pemulihan kan. Jadi keluarga saya itu selalu mengingatkan, tapi tidak pernah mengungkit-ungkit. Awas. Selalu bisa saya keluar nih. Kurang lebih 30 menit mulai dicek di mana lagi apa. Tapi ya memang niat saya kan memang udah capek tuh jadi pemakai kan. Ya relapse saya sempat relapse juga 2 kali saya jalin rehabilitasi kan. Jadi pas yang terakhir udah cukup. Ya niat kalau nawaitu kita itu besar untuk berhenti ya insya Allah pasti ada jalan kan. Nah jadi untuk keluarga yang sedang ada anaknya dalam proses menjalani pemulihan, kasih support system yang baik. Dukung pemulihan, jangan pernah distigma. Kasih kepercayaan tapi jangan terlalu percaya.
0: Nah,
1: itu, Mbak. Jadi setiap apapun yang ingin dilakukan kita support, tapi dalam hal-hal yang positif. Kayak gitu. Pengawasan tetap dilakukan, jangan sampai loss pengawasan.
0: Kayak gitu. Baik, Pak Leo, tapi kan ada juga keluarga ya yang membatasi pertemanan mungkin ya untuk pasien mantan pencandu narkoba ini. Ini bagaimana nih Pak sebenarnya cara yang tepat ya untuk membatasi pertemanan tapi juga memberikan rasa percaya ya untuk para pasien ini agar mereka tidak seperti yang Pak Leo katakan tadi ya kembali berkecil hati nih dengan stigma-stigma ataupun ketidakpercayaan ini.
1: Itu biasanya Mbak, kalau si klien tadi selesai jalani program, jadi sebelum dia pulang itu dia biasanya menyebutkan sama keluarganya, ini kawan-kawan aku yang bahaya nih. Itu dalam social pressure tuh fearful kan. Apalagi PIC, partner in crime, ini partner in crime aku nih, si A, si B, si C, si D. Nah, tolong di take note nih aku, kalau mereka datang ke rumah bilang aja aku gak ada atau gimana. Itu kalau niatnya mau berhenti nih. Tapi kalau niatnya kecil, dia masih udahlah untuk apa juga stop makai kan. Nah itu pasti kalau dibatasi keluarga dah tahu nih, oh ini temannya yang teman makainya si A, si B. Tapi dia masih bergaul, di saat keluarga menegur dia masih marah. Kayak gitu.
0: Oke, jadi tergantung niat ya, ya Pak ya. Itu yang paling utama ya, niat, untuk nggak kembali lagi relapse nih.
1: Iya.
0: Baik, Pak Leo, apa yang sebenarnya dilakukan nih kita ya sebagai orang-orang terdekat dari pasien ini ketika ada pasien ini mulai menunjukkan tanda-tanda akan relapse sebelum benar-benar kembali menggunakan narkoba?
1: Jadi gini Mbak, kalau di Rumah Sakit Nadi Bahar itu kan setiap bulannya mereka tuh kontrol. Jadi itu biasanya keluarga selalu mendampingi dan selalu menceritakan, oh ini dia nih Mbak, ini dok, dia kemarin satu minggu kebelakang itu ketemu nih sama teman makinnya nih. Jadi terus gimana ya dok, apa yang harus kami lakukan? Nah itu biasanya dokter itu ngasih pandangan, bukan mengarahkan Mbak ya. Karena yang namanya klien kan gak bisa kita arahkan kan. Ngasih pandangan, kok gini aja Bu, gimana kalau seandainya dia ini ibu pindahkan aja atau ungsikan dulu atau carikan pekerjaan yang layak atau gimana. Itu biasanya Mbak, kalau itu keluarga selalu menceritakan permasalahan yang dihadapi.
0: Oke, okay, jadi
1: atau kalau seandainya dia ada tanda-tanda memang udah jatuh, keluarga selalu konsultasi, datang ke rumah sakit. Terus gimana ya, apakah kita harus ngambil tindakan, penjemputan atau gimana? Enggak tahu gimana kan? Kayak gitu.
0: Oke, okay, jadi itu peran keluarga ya, Pak Leo ya. Baik, kita jeda sejenak ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan pendengar, tentunya kami masih undang Anda ya untuk bergabung dalam perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
6: Jangan bener. Diam.
7: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
6: Mana buktinya, Pak?
7: Coba.
5: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
8: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
9: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar tentunya masih dalam dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan hari ini ya, kita bahas mengenai relapse bukan kegagalan dalam hidup pecandu narkoba. Dan tentunya juga kita masih bersama dengan narasumber kita, ada asisten konselor adiksi rehabilitasi Nabza Rumah Sakit Ernaldi Bahar, ada Pak PJ Leo Algoritma SE. Pak Leo, kita lanjut kembali ya Pak ya. Baik, kalau kita masih berbicara tentang keluarga nih Pak. Apa yang justru sebaiknya tidak dilakukan ketika keluarga ya, ataupun dilakukan keluarga ketika menghadapi anggota keluarganya yang mengalami masa relapse ini Pak Leo?
1: Jangan sampai kodep aja Mbak.
0: Jangan sampai?
1: Kodependensi. Kodep. Kodep dalam artian kita mendukung nih. Jadi biasa kalau relapse itu dari segi ekonominya udah mulai hancur nih. Suka minta uang maksa, selalu bohong. Nah, itu biasanya kalau keluarga udah kodep itu, ini si anak minta uang nih, maksa. Pasti selalu langsung dikasih. Dengan alasan, oh, biar gak ribut, biar gak ada masalah lah. Biar masalah gak panjang. Padahal secara tidak langsung, itu kan menambah masalah. Jadi si anak tersebut, semakin keenakan nih. Jadi ini jadi senjata bagi si anak itu. Oh, ini kalau aku butuh uang, maksa aja, ngamuk aja di rumah, pasti langsung dikasih. Atau aku gadai barang aja, pasti ditebus tuh.
0: Oke. Jadi keluarga harus tegas juga harus ya Pak ya?
1: Harus tegas keluarga. Harus kejam.
0: Oke, harus tegas dan harus kejam ya. Karena demi kebaikan juga untuk si pasien ya Pak ya.
1: Jadi kalau keluarga selalu menuruti kehendak si pasien, pasti si pasiennya makin hancur nih, bukan semakin baik, pasti semakin hancur.
0: Oke, baik. Pak Leo, kita terima juga pertanyaan yang sudah masuk melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Ini ada pertanyaan pertama dari Ed Gia Widianti. Pak, kalau keluarga sudah memberikan kesempatan berkali-kali, tapi orang tersebut tetap kembali menggunakan narkoba, apakah keluarga masih harus terus mendampingi nih, Pak?
1: Jadi itu sebenarnya kita kembali sama keluarganya Mbak ya, sama keluarganya kan. Tapi kebanyakan kasus yang kami temukan di rumah sakit Ernaldi Bahar itu keluarganya itu pokoknya terus berjuang. Bagaimana caranya? Pokoknya anaknya tetap harus jadi orang yang baik, harus bisa pulih nih. Jadi walaupun capek, walaupun uang habis, mereka nggak peduli. Yang penting anaknya tetap bisa menjalani pemulihan untuk selamanya. Jadi anaknya jatuh direhab sampai seterusnya. Itu ada waktu itu klien saya itu udah 3-4 kali, akhirnya pas yang jalani pemulihan kelima kalau nggak salah, sekarang udah 3 tahun nih pulih.
0: Baik, tapi keluarga ini ikut dalam proses konseling atau rehabilitasi atau pemulihan ini memang fokusnya di pasien nih Pak?
1: Biasa keluarga ikut juga Mbak. Jadi ada sesi di mana keluarga itu dipanggil, nanti dia konseling sama dokter psikiater, sama psikolog dan juga sama konselor yang megang si klien.
0: Oke, berarti keluarga juga dilibatkan ya Pak ya?
1: Dilibatkan, diedukasi bagaimana cara menangani klien yang bersifat kekambuhan nih. Sering kambuh lah, sering relap.
0: Baik, kalau kita kembali ke topik atau tema kita hari ini, Pak Leo, relapse bukan kegagalan dalam hidup pecandu narkoba. Menurut Pak Leo sendiri, kenapa penting sekali masyarakat memahami relapse dengan cara pandang seperti ini, Pak?
1: Ya, karena pada dasarnya, kalau kita lelah ngurus orang keluarga ya, keluarga, dalam keluarga itu ada yang pemakai nih. Kalau kita lelah sekali, dia sekali relapse nih, mengalami relapse. Kita capek ya udah selesai tuh. Jadi kita harus semangat dan kita percaya bahwa ini pasti ada capeknya nih si pecandu ini pasti ada selesainya nanti. Tapi kita harus sabar, kita nggak tahu kapan tuh bisa berhenti. Tapi percaya pasti ada di mana si pecandu itu udah capek, udah stop. Itu pasti ada. Tapi nggak tahu ya di pemulihan yang keberapa.
0: Iya.
1: Bisa saja satu kali nyalani pemulihan udah langsung pulih. Ada ada yang berulang-ulang kali.
0: Oke, jadi relapse ini bukan kegagalan ya, Pak Leo ya.
1: Jadi kalau kita relap, kalau kita jatuh bangkit, jatuh bangkit.
0: Baik, pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita kembali lagi ke YouTube. Pak Leo, ada pertanyaan selanjutnya dari @pratamaanggara12. Kalau teman atau keluarga kita mengalami relapse, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang terdekat selain sekedar mengatakan jangan pakai narkoba lagi? Silakan, Pak.
1: Kalau dari saya, Mbak, ya, ya biasanya sih ya kita coba konsul nih. Konsul ke profesional tadi, macam psikiater, psikolog atau konselor adiksi. Jadi kita ceritakan bahwa nih aku ada teman, dia udah pernah rehab, udah pernah bagus nih, baik nih, udah pulih kurang lebih 1 atau 2 tahun. Tapi sekarang posisinya dia make kembali. Apa yang harus kami lakukan? Biasanya kan kalau dari rumah sakit, oh coba Pak, bawa dulu ke sini lagi. Kita kontrol dulu. Kita buat program rawat jalan dulu dalam waktu 1 atau 2 bulan. Kalau seandainya memang dia masih, mungkin kita bisa lakukan rawat inap lagi.
0: Oke, jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya mensarankannya untuk ke profesional ya Pak ya? Ya,
1: karena pada dasarnya kalau kita orang awam yang tidak memahami karakteristik seorang pecandu ini pasti kesel, emosian. Ya. Karena percuma tuh menasehati pemakai. Ya tipe pemakai nggak bisa dinasehati. Selalu mau benar sendiri, itu sendiri, kayak gitu.
0: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Eta Dins. Pak, ada juga yang bilang narkoba itu nggak akan sembuh. Sembuh itu kalau dia meninggal. Gimana menurut Bapak?
1: Jadi emang kalau adiksi itu emang nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dipulihkan. Jadi nggak bisa disembuhkan tuh bukan berartinya, oh dia nggak bisa berhenti make, ya pulih tadi. Dengan pulih dia berhenti make. Kayak gitu Mbak. Karena adiksi itu emang bersifatnya kekambuhan, suatu penyakit yang gak bisa disembuhkan tapi bisa dipulihkan. Kayak gitu. Jadi dia bisa pulih tapi emang gak bisa disembuhkan. Sama kayak penyakit mah nih, kalau kita gak bisa mengontrol pola makan, mah kita pasti kambuh. Kan? Nah tapi kalau kita gak bisa mengontrol perilaku kita, gak bisa mengontrol pergaulan kita, ya kalau dalam dunia adiksi Mbak ya, ya otomatis nih pemulihan kita pasti akan terganggu. Kayak gitu.
0: Oke, baik. Kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya dari @RicoDepriansyah2. Kita juga tahu kafein dan nikotin bisa menyebabkan ketergantungan, tetapi keduanya legal. Terus apa yang bedain ketergantungan pada zat legal dengan zat yang dilarang ini, Pak Leo?
1: Jadi kalau zat yang dilarang ini, jadi emang adiksinya itu emang luar biasa dibanding rokok dan nikotin, rokok dan kafein tadi, Mbak.
0: Iya, kafein dan nikotin.
1: Iya. Kafein dan nikotin itu beda. Jadi kalau zat yang dilarang ini, kalau dia udah adiksinya, pasti dia larinya ke kriminal. Iya. Kayak gitu, gangguan mental. Tapi kalau untuk rokok dan kopi, ya aku juga perokok dan pekopi. Kalau enggak ada rokok ya udah biasa aja. Enggak ada kopi ya udah biasa aja. Tapi kalau bagi pecandu, kalau enggak ada sabu, waduh. Gimana caranya dia harus mendapatkan barang itu? Bagaimana cara enggak ada uang, dia melakukan kriminal, maling, jamret, begal. Itu yang membuat bahaya. Kenapa zat yang dilarang itu lebih bahaya daripada kafein dan nikotin.
0: Oke, baik. Dan untuk seseorang nih Pak Leo ya yang mengalami relapse, apakah mereka ini harus kembali memulai seluruh proses rehabilitasi dari awal atau pengalaman dari proses sebelumnya justru bisa menjadi bekal untuk pemulihan berikutnya nih Pak?
1: Jadi itu yang namanya clean up tadi Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kalau orang yang sudah clean up, jadi dia udah 2 kali nih rehab nih pertama ya. Jadi ini rehab yang kedua. Itu biasanya prosesnya kalau treatmentnya beda dengan yang baru pertama kali rehab. Biasa dia langsung kita kasih pembelajaran yang berat tuh. Kalau di sana kita nyebutnya learning experience, LE spare part dulu. Jadi dia duduk chair, dia kita buat capek, kita suruh bersih-bersih. Terus kalau ada yang kotor dia yang duluan tuh. Habis makan dia yang pull up. Tapi waktu yang berat bagi dia itu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Habis itu dah dia kayak udah kayak normal lagi, udah ikut program kayak yang lain.
0: Oke, baik. Ini kita juga terima pertanyaan dari WhatsApp dari BK di Poligon. Saya tuh punya anggota keluarga yang kecanduan narkoba, sudah berkali-kali masuk penjara dan ternyata masih harus terjerat narkoba lagi di tahun ini. Kami anggota keluarganya juga sebenarnya sudah hampir menyerah, Pak. Direhab sudah berkali-kali, apa sih, Pak, langkah utamanya kali ini biar mereka ini benar-benar stop?
1: Itu biasa kalau dari saya, Mbak, ya. Lakukan rehab lagi. Jadi rehab lagi. Ya kita itu kita adu apa kita lihat dulu awalnya di rehab di mana nih. Coba kalau ini rehab di Nadi Bahar udah 5 kali nih apa enggak berhasil. Coba kita pindahkan ke Lido atau ke mana. Karena beda tempat tuh mungkin beda itu
0: beda, ya. Beda suasana cara,
1: beda
0: ya.
1: Suasana, beda penanganan mungkin dia enggak bisa dia bisa atau dia di Lido udah 5 kali nih. Ulang-ulang terus. Coba pindahkan ke rumah sakit Nadi Bahar. Pasti Nadi Bahar mana tahu sekali dia rehab di sana. Udah bisa pulih, udah bisa baik kan. Iya. Kayak gitu. Tetap lakukan rehabilitasi. Karena kalau kayak gitu gak bisa dibiarkan.
0: Iya.
1: Mukjizat yang mungkin bisa. Iya, hidayah Mbak. Mungkin dia dapat hidayah atau apa. Misalnya ada kejadian apa-apa yang buat dia, oh.
0: Langsung tobat gitu ya Mbak ya.
1: Itu ada, tapi sedikit lah yang kayak gitu. Kebanyakan tuh diputus dulu mata rantainya. Bagaimana cara memutus mata rantai ya melakukan rehabilitasi dulu.
0: Baik, kalau pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh konselor adiksi ini ya Pak ya, untuk pasien yang mengalami relapse ini seperti apa sih Pak sebenarnya?
1: Kalau kita menguatkan di konseling Mbak.
0: Konseling
1: baik konseling individual sama konseling keluarga. Jadi awal kita suruh dia bikin kronologis dulu. Awal mula relapse itu kenapa? Jadi kita bisa kasih treatment plannya dalam waktu 1 bulan. Oh iya harus ngapain dulu? Konselingnya bagaimana dulu? Apa yang harus ini pembahasannya di konseling apa yang harus kita bahas dulu? Terus di bulan kedua mungkin kita bisa manggil keluarga. Bulan ketiga kita rujuk ke psikiater. Ada psikiater juga yang melakukan family dialog sama keluarga, psikolog juga. Kayak gitu. Itu biasa Mbak dikuatkan dengan konseling Mbak. Dengan pendekatan konseling.
0: Konseling ya. Tapi untuk pasien nih Pak ya yang sudah melewati masa rehabilitasi. Mungkin dia di rumah ada dorongan lagi untuk pakai narkoba nih Pak. Ini bisa gak untuk mungkin menghubungi ya ataupun konseling dari rumah kepada para konselor adiksi ini?
1: Bisa Mbak.
0: Bisa ya? Banyak kejadiannya?
1: Banyak Mbak. Saya ada berapa klien saya masih sering nelpon.
0: Itu biasanya pendampingnya seperti apa nih Pak?
1: Jadi biasa kalau bro, aku pengen cerita bro, ada waktu nggak? Ya mau cerita di mana? Ada nelpon atau di luar? Gimana kalau kita keluar bro? Ya udah, atur jadwal dulu. Ya kalau ada jadwal yang kosong di rumah sakit, itu biasanya kita buat jadwal ketemuan. Jadi kita dengarkan dia bercerita. Biasanya Mbak. Seorang adiksi ini yang mengerti juga pecandu hanya dimengerti dengan ex pecandu biasanya kayak gitu. Jadi biasanya ngobrol-ngobrol santai, bro katanya jangan capek ya bro, ya udah. Jadi gini, kalau kamu ada rasa ingin menggunakan kembali ada faktor trigger atau craving, langsung telepon aja nggak apa-apa. Insya Allah 24 jam saya siap bantu kok. Kalau malam telepon aja, kalau pagi kalau aku nggak aku jadwal aku kosong di rumah sakit, insya Allah kita bisa ketemu.
0: Oke, jadi terbuka ya Pak ya untuk konselor adiksi ini ya.
1: Biasa kalau kami di rumah sakit itu kayak gitu semua Mbak. Jadi ada 7 konselor adiksi, saya melakukan pelayanan yang terbaik untuk klien baik di rumah sakit ataupun sudah keluar dari rumah sakit.
0: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube kita ada dari Modzim 4235. Kalau punya teman pecandu harus dijauhi atau gimana nih yang bijaknya?
1: Itu sebenarnya dilema Mbak ya. Ya kalau kita rangkul takutnya kita ikut terjerumus. Tapi sebagai teman kita juga harus punya empati nih. Ya. Tapi jangan sampai simpati sama mereka, bahaya kalau simpati. itu ya tergantung dengan suasana lah Mbak. Kalau dia bisa dirangkul ya kita rangkul, tapi kalau yang nggak bisa dirangkul ya dipukul kayak gitulah kurang lebih. Jauhi.
0: Oke, dirangkul atau dipukul ya.
1: Jadi kalau seandainya udah membahayakan buat diri kita ya udah jauhin aja lah Mbak.
0: Dijauhin aja ya untuk bijaknya.
1: Untuk bijaknya.
0: Baik, ini ada juga pertanyaan dari Karnain Zulkar. Pak, ada tetangga sudah bebas dari narkoba, kadang sudah dicap buruk sama lingkungan. Jadinya dia ya bertingkah sesuai label itu dan tidak berusaha perbaiki diri. Gimana ya Pak biar dia mau berubah? Ini udah dikasih stigma oleh orang-orang sekitarnya. Jadi ya udah dia mengikuti stigma itu aja nih Pak.
1: Itu biasa balik-balik sifatnya Mbak. Pulang-pulang apa kalau... Kalau memang dia mau berhenti, stigma sekenceng apapun stigma terhadap dirinya, dia santai aja nyalainnya. Kayak gitu. Ya dulu di awal kayak gitu juga Mbak. Jadi selama satu tahun dulu stigma dari lingkungan, oh bahwa itu percuma rehab. Lihat aja 3 bulan pasti selesai tuh. Pasti ngulang lagi. Terus banyak juga sih mempengaruhi lagi. Tapi ya kembali ke niat kita ya. Dicap buruk ya udah memang kita mantan pemakai yang enggak bisa diubah.
0: Iya.
1: Yang bisa kita ubah itu dari mantan pemakai, dari yang dulunya make sekarang berhenti make, itu aja.
0: Baik, tapi kalau kita sebagai orang luar nih ingin memperbaiki agar dia ini mau berubah ya. Tadi katanya kan harus niat dari pasien juga nih Pak ya. Tapi kita sebagai orang luar, sebagai teman, sebagai keluarga, ini apa nih Pak yang sebenarnya perlu kita lakukan?
1: Kasih supportnya pelan-pelan Mbak.
0: Pelan-pelan itu seperti apa nih Pak Leo?
1: Ajak ngobrol santai, kasih pandangan-pandangan, tapi jangan diarahkan ya. Jadi kasih pandangan, jangan di ya, santai aja ngobrol, jangan hari ini aku udah berhenti nih make, dalam seminggu ini aku baru 2 kali nih make, yang awalnya aku 4 dalam seminggu 4 kali make, alhamdulillah minggu 2 kali. Oh bagus. Bagus. Coba nanti minggu depan 1 kali ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Baik, jadi bertahap ya Pak ya.
1: Bertahap. Dan memang harus sabar sih.
0: Itu kunci mendampinginya ya Pak.
1: Tapi kalau kira-kira udah mau membahayakan diri kita ya udah jauhin aja enggak usah. Karena ya dilemanya kayak gitu, Mbak.
0: Iya. Baik, dan Pak Leo nih untuk keluarga yang mungkin sudah lelah mendampingi anggota keluarganya dalam proses pemulihan, ada pesan gak nih Pak yang ingin disampaikan ke mereka agar tetap bisa memberikan dukungan tanpa mengabaikan batas dan juga kesehatan diri mereka sendiri Pak Leo?
1: Kalau dari saya intinya jangan pernah capek untuk ngurusin orang-orang seperti ini Mbak ya. Dan percaya kita punya Tuhan, punya Allah. Suatu saat hidayah itu pasti akan datang. Tapi harus sabar. Harus sabar, jangan sampai mengorbankan diri kita, jangan sampai kita juga stres itu. Santai. Jika apabila misalnya udah enggak bisa lagi, udah gawat deh. Coba konsultasi langsung ke profesional-profesional tadi, konselor adiksi, psikolog atau psikiater.
0: Iya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Rizal di Kertapati. Kalau seorang teman yang sedang dalam masa pemulihan tiba-tiba ngajak ketemu dengan lingkungan lamanya, gimana cara kita mengingatkan tanpa membuat dia merasa dihakimi, Pak?
1: Itu tadi, Mbak. Ajak, kasih nasihat yang pelan. Jangan menghakimi. Udah, nggak usah lagi. Udah, takutnya kau ngulang lagi nanti di sana. Kita cari tempat lain aja lah, nongkrong tempat lain, kan banyak tempat tongkrongan.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Itu biasanya dia nerima Mbak. Kalau dia nggak nerima ya sudah, nggak bisa lagi kan, percuma kan. Berarti memang niatnya masih kecil untuk berubah itu.
0: Baik, ini juga ada pertanyaan dari Riko Alfiansyah. Pak, pemicu relapse terkuat itu apa sih Pak?
1: Kalau pemicunya itu tadi, lingkungan sama PIC lah.
0: Partner in crime ya Pak ya?
1: Karena dia hidup kan. Jadi kalau lingkungan, benda, itu kan bisa kita hindari ya Mbak ya. Tapi kalau partner in crime, stigma dari keluarga, nah itu nggak bisa kita hindari.
0: Iya.
1: Gitu. Yang parah itu ya partner in crime tadi. Dia datang ke rumah, dia bawa barang, kita nggak bisa nolak kan. Tapi kalau itu lingkungan yang kacau tuh, kalau itu lingkungan yang negatif, kita bisa menghindar. Tapi kalau PIC itu udah berat itu.
0: Oke,
1: baik. Caranya satu, hijrah, menjauh.
0: Menjauh ya Pak ya. Baik, Pak Leo, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dan juga closing statement di kesempatan kita siang hari ini. Kalau ada seseorang yang hari ini sedang berjuang untuk berhenti dari narkoba tetapi pernah mengalami relapse berkali-kali, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tersebut nih Pak? Dan sekaligus pesan-pesan penting ya yang mau disampaikan juga kepada masyarakat cara kita melihat perjuangan ya oleh teman-teman pasien ini yang sedang berjuang juga untuk berhenti menggunakan narkoba. Silakan Pak Leo.
1: Ya, untuk kawan-kawan yang sekarang dalam menjalani pemulihan, recovery is long journey, pemulihan itu panjang, jadi jangan sempat terpikir untuk berhenti. Terus juga untuk masyarakat, seorang pecandu itu dirangkul bukan dipukul, kasih kesempatan, percaya sama mereka, insya Allah mereka pasti bisa berubah.
0: Baik, itu saja Pak Leo. Baik, terima kasih banyak Pak Leo ya atas waktunya, atas informasinya, pengalamannya yang luar biasa sekali di kesempatan hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali ya Pak Leo ya. Salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Kasih, baik. Mbak. Baik, dan pendengar terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung dalam dialog kita di siang hari ini, dialog sanksi suara anti narkoba korupsi dan judi. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Leo yang sudah hadir juga ya di kesempatan hari ini sebagai asisten konselor adiksi rehabilitasi Nabsar Rumah Sakit Ernaldi Bahar Kota Palembang. Dan pendengar, setelah ini kami masih akan hadirkan juga dinamika olahraga bersama dengan programa 3 RRI, jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah Anda ikuti program Sanksi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap ramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic. Collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Sumatera GP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk star nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Massimo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini hingga pukul 12 lewat 24 menit tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, alhamdulillah tuh terima kasih sekali ya bisa bantu

mau boleh ikut di sekolah rakyat. Ya alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar bergaul di luaran, maksudnya semuanya di sini tepat waktu.

0: menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini, ya sangat terbantulah untuk pendidikan.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang. Sayang.
1: Ma.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini tepat pada pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat. Jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Lim menyatakan RUU Perlindungan Tenaga Kerjaan memperkuat pengawasan sebagai instrumen perlindungan dan penegakan hukum. Pengawasan ketenaga kerjaan diarahkan menjadi lebih profesional, independen, responsif, dan proaktif. RUU tersebut memperkuat kewenangan

0: dan pengawas dalam pemeriksaan, pengumpulan dana serta pemberian perintah perbaikan kepada pihak terkait. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan dampak kemarau melalui pemantauan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan distribusi air bersih. Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan pemantauan langsung kebakaran lahan di kawasan Talang Jambe, perbatasan Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Dari hasil pemantauan ditemukan 4 titik kebakaran yang perlu dipastikan penanganannya untuk mencegah penyebaran lebih luas. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Mau tahu apa tagihan air membengkak?
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali gak pakai lupa matiin keran air deh.

Banyak alasan yang membuat kita cinta dan bangga dengan Indonesia. Salah satunya, gotong royong. Warisan budaya tak benda yang secara turun-temurun diturunkan oleh moyang kita ini berlaku di setiap aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari acara pernikahan, kematian, membangun rumah, membangun tempat ibadah, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya terjadi pada satu wilayah Indonesia saja, tetapi merata terjadi di seluruh Indonesia. Menjadi sesuatu yang unik, yang membedakan dengan negara lainnya. Ada kesatuan di dalamnya, kebersamaan, kekeluargaan, juga kerukunan. Yang tadinya tidak mengenal, bisa terjalin keakraban. Tidak bisa dibayangkan, kalau budaya gotong royong ini tak lagi ada di bumi pertiwi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada bunga maaf dari Delantis, pendengar yang membawa kita tepat pada pukul 12:47 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan warta berita siang dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan tentunya juga ya, terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di gawai Anda melalui Play Store dan juga App Store, dan juga terus update informasi-informasi terkini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: akan mencapai 2 meter.
1: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan menandatangani petisi terkait penanganan karhutla dalam waktu 5x24 jam sesuai tuntutan aksi demo mahasiswa pada Senin 5 Oktober 2026. Kabupaten Muara Enim siap menjadi pilot proyek program reformasi jaminan kesehatan nasional, salah satunya dengan meningkatkan fasilitas RSUD Muhammad Rabain. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Ega Duyanti.

0: Pendengar, kita awali warta berita siang ini dengan informasi berikut. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menandatangani petisi terkait penanganan karhutlah dalam waktu 5 kali 24 jam sesuai tuntunan aksi demo mahasiswa pada Senin 5 Oktober 2026.
1: Gubernur Sumsel Herman Deru menandatangani petisi terkait penanganan karhutlah dalam waktu 5 kali 24 jam sesuai tuntutan aksi demo mahasiswa pada Senin 5 Oktober 2026. Ribuan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya atau UNSRI dan juga UIN Raden Fatah Palembang menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Sumsel atau Sumatera Selatan. Aksi demo tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi kabut asap yang semakin parah akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumsel. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik, sekaligus tuntutan kepada pemerintah Provinsi Sumsel agar penanganan karhutlah dilakukan lebih serius, cepat, dan juga menyeluruh. Di hadapan mahasiswa, Herman Deru menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan juga masyarakat Sumsel. Menurutnya, dalam penanganan bencana karhutlah, tugas gubernur adalah mengorkestrasi seluruh kekuatan yang ada, mulai dari upaya pencegahan hingga penanggulangan ketika kebakaran terjadi.
2: Di provinsi ini menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman atas kejadian ini. Tentu ini akan menjadi koreksi bagi kita untuk menyikapi El Nino menjadi semakin arif, semakin bijak, dan tidak berdampak material dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan.
1: Status siaga tersebut, kata Deru, tidak berjalan sendiri. Pemprov Sumsel melibatkan berbagai komponen, mulai dari aparat penegak hukum, TNI Polri, masyarakat peduli api, bupati dan wali kota, BPBD, hingga para relawan. Dari Jalan Radio harus kira di Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Wali Kota Palembang meminta penanganan karhutlah dipercepat akibat kondisi geografis Palembang yang berada di lahan mineral yang mudah terbakar.
3: Kualitas udara di Kota Palembang kembali memburuk akibat kabut asap karhutlah dan berada pada level berbahaya. Pemerintah kota mengoptimalkan penanganan untuk mengurangi dampak asap. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pemadaman karhutlah dipercepat dengan melibatkan berbagai unsur hingga tingkat kecamatan. Menurutnya, kebakaran di lahan mineral umumnya dapat dipadamkan dalam 3 hingga 5 jam.
4: Ini juga minta dioptimalisasikan untuk pemadam itu biar cepat, karena kita lahan mineral. Lahan mineral hitungannya antara 3 sampai 5 jam sudah tuntas. Bahkan semalam hitungan 1 jam setengah sudah semua sudah padam. Persoalannya di Palembang ini, teman-teman sekalian, khususnya Palembang bagian tenggara, Palembang bagian timur dan bagian selatan, kita berada di dataran rendah, apalagi di dekat pinggiran sungai.
3: Ia juga menjelaskan, posisi Kota Palembang yang berada di dataran rendah membuat asap dari wilayah sekitar mudah terbawa angin masuk ke kota. Oleh karena itu, penanganan karhutlah membutuhkan koordinasi terpadu antar wilayah agar kabut asap tidak terus kembali ke Palembang. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, RSUD Palembang Bari mencatat kasus ISPA sepanjang September sebanyak 46 kasus.
5: RSUD Palembang Bari mencatat adanya peningkatan signifikan pada kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang mulai terjadi sejak bulan Juni hingga Juli lalu. Lonjakan kasus tersebut didominasi oleh pasien dari kalangan anak-anak, terutama mereka yang berada pada rentan usia 7 hingga 12 tahun serta anak-anak pada usia sekolah. Sepanjang bulan September tercatat sebanyak 46 kasus ISPA di rumah sakit tersebut, di mana seluruh pasien dilaporkan masih menjalani perawatan jalan. Direktur RSUD Bari Palembang Amalia menjelaskan, sebagai langkah penanganan optimal, pihak RSUD Palembang Bari telah menyiapkan poliklinik rawat jalan khusus anak guna melayani pasien terdampak dengan lebih terfokus.
6: Untuk kasus meninggal belum ada yang terkait dengan diagnosis ISPA. Seperti penjelasan kami tadi, memang kasus-kasus ISPA itu untuk dilaksanakan di rawat jalan. Ada dua kemarin ya, kasus ISPA, namun memang dengan ada asmanya juga. Jadi tidak murni dengan ISPA saja, seperti itu.
5: Sementara itu, penanganan pasien dewasa dialihkan ke poli penyakit dalam, poli paru, serta poli alergi imunologi jika terjadi komplikasi, dengan catatan belum ada laporan pasien meninggal dunia akibat ISPA murni hingga saat ini. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kualitas udara Banyuasin memburuk. 3 kecamatan terdampak. Kepala DLH Kabupaten Banyuasin, Zazili Mustopal, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kualitas udara seiring masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
8: Kualitas udara di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin 3, dan Betung menjadi wilayah yang paling terdampak berdasarkan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin. Data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU mencatat angka 241. Nilai tersebut masuk kategori sangat tidak sehat dan perlu diwaspadai masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin, Zazili Mustopa, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi udara di tengah kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Dikatakan Zazili, paparan kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kelompok rentan seperti bayi, balita, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian khusus. Masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel asap. Selain itu, warga diminta tidak membakar sampah sembarangan. Pembakaran terbuka dapat menambah pencemaran udara dan berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama ketika kondisi lingkungan kering.
9: Dari kondisi yang Anda ini menghimbau kepada masyarakat, jangan banyak melaksanakan aktivitas di luar rumah. Kedua, kalau bisa menggunakan masker. Jangan membakar sampah yang ada di sekitar kita yang menimbulkan pentikan api untuk terjadi kebakaran yang lebih besar. Dan gunakanlah kendaraan yang ramah.
8: Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin mengajak masyarakat ikut menjaga kualitas udara dengan menghindari aktivitas yang menghasilkan asap serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor jika tidak diperlukan. Warga juga diminta mengikuti informasi kualitas udara dan membatasi paparan asap selama kondisi belum membaik. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan pencemaran udara seiring penanganan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan segera mencari pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan pernapasan setelah terpapar kabut asap. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hari kedua pelaksanaan Festival Teater Sumatera 4 yang digelar Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan pada 6 sampai 7 Oktober 2026 mendapat antusiasme dari masyarakat dan pegiat seni.
10: Hari kedua pelaksanaan Festival Teater Sumatera 4 yang digelar Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan pada 6 hingga 7 Oktober 2026 mendapatkan antusias dari masyarakat dan pegiat seni. Sebanyak 10 tim teater dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera mengikuti festival yang berlangsung di Gedung Geraha Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para seniman untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dari daerah masing-masing. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Rudi Irwan, mengatakan festival tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong minat generasi muda terhadap seni dan budaya. Festival Teater Sumatera 4 juga menjadi momentum untuk melibatkan seluruh provinsi di Pulau Sumatera dalam menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya. Selain menjadi wadah ekspresi dan pertukaran budaya, festival ini memberikan ruang bagi para pekerja seni untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan seni teater di daerah.
11: Pada tahun keempat tahun 2026 ini kita mencoba melibatkan semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera ini untuk berpartisipasi dan turut serta. Dan syukur alhamdulillah 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera ini mereka bisa sama-sama hadir menggeliatkan kegiatan seni budaya di Taman Budaya ini.
10: Rudi berharap kegiatan tersebut dapat semakin meningkatkan antusias generasi muda terhadap seni pertunjukan, serta memperkenalkan beragam cerita, tradisi, dan kekayaan budaya dari masing-masing daerah. Sementara itu, Rocky, salah seorang penonton yang menilai festival tahun ini sangat seru karena menghadirkan tim teater dari berbagai provinsi. Ia juga berharap penyelenggaraan tahun depan dapat berlangsung lebih besar dan meriah.
12: Karena menampilkan seluruh tim teater dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera. tidak hanya dari Sumatera Selatan saja. Penampilannya keren-keren, suasananya juga meriah. Setahun depan acaranya bisa lebih besar lagi dan lebih seru lagi.
10: Festival Teater Sumatera 4 mengangkat tema Merawat Bukit Barisan yang mendorong para seniman menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian alam melalui pertunjukan teater. Festival ini melibatkan penggiat seni dari 10 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Muara Enim siap menjadi pilot proyek program reformasi jaminan kesehatan nasional, salah satunya dengan meningkatkan fasilitas RSUD Muhammad Rabain.
13: Kabupaten Muara Enim dengan bangga terpilih menjadi salah satu dari 4 daerah di Indonesia bersama Bandung, Makassar, dan Tulung Agung menjadi lokasi fokus. Lokus percontohan nasional program reformasi jaminan kesehatan nasional JKN wilayah Sumatera. PLT Bupati Muara Enim Sumari mengatakan Muara Enim terpilih karena didukung infrastruktur memadai yakni 7 rumah sakit, 24 puskesmas, 31 klinik, serta puluhan praktik dokter. Kemudian juga berbagai paskes berkualitas yang telah terakreditasi paripurna dan utama. Sumarni juga menyampaikan kesiapan digital di Kabupaten Muara Enim seperti integrasi rekam medis elektronik serta sistem satu sehat dan sisrute. Sumarni juga menambahkan karakteristik wilayah yang luas dan ideal untuk menguji model layanan baru. Sumarni menegaskan pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan uji coba selama 12 bulan ke depan.
14: Hal yang sangat luar biasa. Jadi ini bukan hanya mewakili Provinsi Sumatera Selatan saja, tapi ini mewakili dari kabupaten-kabupaten lain. Ada 4 kabupaten, yaitu Bandung, Maluku, Makassar, Tulung Agung, dan salah satunya adalah Muara Enim. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kami, bahwa kami harus mempersiapkan semua standar yang dipenuhi di dalam menjalankan reformasi daripada JKN ini.
13: Adapun fokus utama reformasi JKN yakni RBKB, rujukan berbasis kemampuan pelayanan, kemudian rujukan medis lebih cepat dan tepat sesuai kompetensi fasilitas kesehatan. Reformasi lainnya yakni kelas rawat inap standar atau KRIS, 12 standar pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan privasi pasien. Terakhir adalah IDRG, pembiayaan kesehatan yang adil menggantikan sistem lama yakni CBGS. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menandatangani petisi terkait penanganan karhutla dalam waktu 5x24 jam sesuai tuntutan aksi demo mahasiswa pada Senin 5 Oktober 2026. Kabupaten Muara Enim siap menjadi pilot proyek program reformasi jaminan kesehatan nasional, salah satunya dengan meningkatkan fasilitas RSUD Muhammad Rabain. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
7: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, enggak terasa ya, kita udah di bulan Oktober nih, udah menuju akhir tahun. Biasanya kalau udah mulai mendekati akhir tahun, mulai deh kepikiran tahun ini mau liburan kemana gitu. Jadi kita hari ini di Indonesia Banget ya, bakal bahas kalau punya uang ataupun waktu yang cukup, bebas mau kemana aja, kira-kira ada gak sih tempat impian yang pengen banget didatengin? Mungkin mau liburan di dalam negeri ya, gak di Palembang, atau mungkin di Bali, di Labuan Bajo, Raja Ampat, ataupun dimanapun ya. Ataupun keluar negeri, boleh deh kita ngayal mau liburan kemana. Nanti di Indonesia Banget, kita mau dengerin nih, kira-kira tempat liburan impian di tahun ini atau mungkin tahun depan ya, di mana sih? Boleh nanti gabung ya di 0711-369977, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Nanti kita buka telepon setelah kita hadirkan juga info pas jam, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Indonesia Banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Nuzran Joher menegaskan komitmen menjaga independensi dan integritas lembaga. Ombudsman akan tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas eksternal pelayanan publik secara mandiri dan berwibawa. Nuzran mengatakan posisi Ombudsman sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen menjadi landasan dalam menjalankan pengawasan pelayanan publik. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah mengalokasikan Bampres senilai Rp15 miliar khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Dana Bampres dimanfaatkan BP

0: APBD untuk memperkuat operasional lapangan melalui pemberian insentif Satgas Darat dan pengadaan peralatan pemadaman. Banpres melibatkan 4 organisasi perangkat daerah, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial dalam pelaksanaannya. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Indonesia banget ya. Hari ini kita bahas nih sesuai yang sudah kita spill tadi. Kalau ada uang dan juga waktu yang cukup, bebas mau kemana aja, kira-kira ada gak sih tempat impian yang pengen banget kalian datengin? Jadi misalnya mau keluar kota ya, kayak di Bali, Labuan Bajo, ataupun di tempat-tempat destinasi lainnya, ataupun di luar negeri juga boleh nih, mau ke Jepang, Korea, ataupun kemanapun ya, boleh kita berandai-andai dulu siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan tentunya nanti Anda juga bisa request ya lagu pop pilihan khusus untuk Anda di Indonesia banget di siang hari ini.

0: Baik, pendengar boleh langsung saja melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Pastiin juga kalau di WhatsApp jangan langsung request lagu, jadi cerita-cerita dulu nih tempat liburan ataupun negara ataupun kota yang pengen banget didatangi kalau punya uang ataupun punya waktu ya. Dan ini kita sudah ada yang gabung di WhatsApp, ada Eka di Skip, pengen liburan ke Madinah, Mekah, dan Turki, Kak. Bismillah, semoga Allah kabulkan. Lagunya, mau lagu Laluna, Kak, yang selepas kau pergi. Oke, baiklah. Nanti diputarin ya untuk Mbak Eka atau Ibu Eka di Skip. Ada lagu dari Laluna selepas kau pergi. Dan kita terima penelpon ya yang udah gabung di 369977. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Sisi ya?
1: Iya Mbak.
0: Mbak Sisi di Pelaju, kabarnya gimana Mbak Sisi?
1: Yang kurang begitu fit.
0: Kurang begitu fit karena kabut asap atau gimana?
1: Ya, bisa jadi seperti itu.
0: Bisa jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Oke deh Mbak Sisi, kalau diberi punya uang yang banyak, punya waktu yang banyak, kondisi kesehatan yang prima ya, yang luar biasa, kira-kira ada nggak tempat yang pengen banget didatengin?
1: Aku pengen ke ini, apa, ke Medan sama ke Aceh.
0: Ke Medan sama ke Aceh, boleh tahu alasannya?
1: Pengen ke Pulau Samosir sama sholat di Masjid Baitur Rahman.
0: Oh, Masya Allah. Aduh, pengen ke Medan sama ke Aceh, ke Pulau Samosir sama tadi sholat ya di Masjid Baitur Rahman. Oke, sejak kapan nih keinginannya ini? Gara-gara apa? Kenapa pengen banget lihat Pulau Samosir?
1: Ya, pengen banget, Mbak. Dulu kan pernah nonton apa yang legendanya cerita tentang Pulau Samosir itu.
0: Mm-hmm.
1: Penasaran aja sih, pengen lihat gimana Pulau Samosir itu.
0: Oke, jadi gara-gara nonton film ya Mbak?
1: Iya, terus yang tsunami Aceh itu kan masjid itu gak kena air.
0: Oke, baik.
1: Luar biasa masjid itu.
0: Oke, semoga dapat rezeki ya Mbak ya.
1: Amin, amin.
0: Dan juga punya waktu, diberikan kesehatan juga biar bisa mewujudkan salah satu impiannya ini. Oke, Mbak Sisi mau lagu apa?
1: Aku mau lagu Wali ya.
0: Yang judulnya?
1: Tetap Bertahan.
0: Tetap Bertahan. Kita cek dulu ya Mbak Sisi ya.
1: Ya, cek saja.
0: Sambil dicek, mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Kirimnya buat semua-semua yang lagi dengerin aja.
0: Oke, ini ada lagu lain gak? Kayaknya Tetap Bertahan gak ada nih.
1: Oh ini, Wali. Oke, oh, ya, Walinya.
0: Apa?
1: Oh, Serpihan Hati dari Wali ada.
0: Serpihan Hati, ini pencinta Wali banget ya. Ada nih Mbak.
1: Oke, mainkan.
0: Oke, nanti kita puterin ya Mbak Sisi ya.
1: Spesial boleh?
0: Boleh.
1: Spesialnya buat yang suka nelpon ya, mana yang ngomongnya? Buat orang yang suka ngunyah makanan kalau lagi nelpon ya.
0: Yang suka ngunyah makanan kalau lagi nelpon, spesial banget itu ya.
1: Iya, nelpon sambil makan banget.
0: Sambil menyemil.
1: Iya.
0: Oke deh Mbak Sisi.
1: Bagi dong makanannya.
0: Bagi dong makanannya. Baiklah Mbak Sisi, terima kasih banyak ya.
1: Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Mbak Sisi tadi di Pelajuk, kita langsung lanjut ya. Di belakang Mbak Sisi ada siapa nih? Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Indonesia banget, Mbak Ega.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan ini, Bang Hadi Sukarame, Mbak Ega.
0: Bang Hadi di Sukarame, kabarnya gimana nih Bang Hadi?
2: Kabarnya sehat, Mbak Ega.
0: Sehat, Alhamdulillah. Kondisi gimana nih, kabut asap di Sukarame, pekat atau gimana?
2: Iya, Mbak Ega, masih.
0: Masih pekat ya?
2: Iya.
0: Oke, tetap jaga kesehatan ya Bang Hadi ya.
2: Bang Adi, Mbak Ega.
0: Bang Adi ya.
2: Iya.
0: Tetap jaga kesehatan nih Bang Adi.
2: Amin, amin. Ya semoga Mbak Ega juga, Kak.
0: Oke, Bang Adi kalau punya uang yang banyak banget ya, dan juga punya waktu, mau kemana nih kira-kira? Ada tempat impian?
2: Kalau tempat impian ada, Mbak.
0: Apa?
2: Ada uang, ada waktu kan, dalam keadaan sehat ya. Ingin ke sana, Mbak Ega.
0: Kemana?
2: Umroh, Mbak Ega, ke Madinah sama ini, Mbak.
0: Mekah.
2: I Iya.
0: Mau umroh, masya Allah sekali.
2: Iya.
0: Oke, kita doain ya. Kita sama-sama doa untuk Bang Adi di Sukarame biar salah satu wishlistnya bisa umroh, bisa jalan-jalan di Mekah, Madinah, ibadah bisa terwujud. Amin. Baiklah, Bang Adi mau lagu apa?
2: Dari Agnes, ya.
0: Agnes?
2: Yo, Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa, oh Agnes.
2: Iya.
0: Oke, mau dikirim-kirim?
2: Kirim untuk semua ya, Maega ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya untuk ya seluruh pendengar Indonesia Mangga di Pro 1 ya.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu, selamat siang ya, selamat aktivitas.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Maega ya sama, untuk selamat siang, selamat aktivitas, semoga sehat selalu Maega ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih Maega.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Adi di Sukarame. Dan kita masih terima penelpon di 369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dengan dari Lubuk Linggau, Ari.
0: Dari Lubuk Linggau.
3: Aris. Iya.
0: Aris di Lubuk Linggau nih, Bang Aris.
3: Iya.
0: Kabarnya gimana nih, Bang?
3: Kabarnya sehat,
0: alhamdulillah.
3: Gimana baik?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Rasanya mau ketemu ya, kita masih mau kenalan tuh. Salam kenal dulu, baik.
0: Iya, salam kenal ya, Bang Aris ya. Yeah. Baiklah, Bang Aris, kalau punya uang, punya waktu, kira-kira ada tempat tujuan atau tempat liburan yang pengen banget didatengin nggak?
3: Ada ke Jawa Tengah, baik. Untuk temuan aku dulu, baik.
0: Jawa Tengah. Jawa Tengah tepatnya di mana tuh?
3: Di Banyuwangi.
0: Di Banyuwangi. Tadi alasannya apa nih, Bang Aris?
3: Anak kan baru pulang ke situ, rasanya kangen tuh sana.
0: Oh, kangen ya. Jadi pengen nyamperin gitu ya, Bang Aris ya.
3: Iya.
0: Oke, baiklah. Semoga ya diberikan rezeki, diberikan kesehatan dan juga waktu yang cukup ya untuk datengin anaknya yang ada di Jawa Tengah Banyuwangi.
3: Iya, amin.
0: Amin. Baiklah, Bang Aris mau lagu apa?
3: Lagu dari Agnes Monica, Be, Matahariku.
0: Oh, Agnesmu ya?
3: Ya, Matahari.
0: Matahariku.
3: Iya.
0: Oke, mau dikirim-kirim buat siapa?
3: Kirim untuk Ando di Bali.
0: Mm-hmm.
3: Bang Robi.
0: Mm-hmm.
3: Anggita, Andara.
0: Iya.
3: Dan salam untuk semuanya, jadikan satu.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih, moga selamat bertugas, moga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bang Aris.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, kita sudah terima beberapa penelpon ya. Ada 3 penelpon tadi dan juga tadi ada WhatsApp dari Mbak Eka di skip. Kita nanti lanjut lagi ya di sesi berikutnya di Indonesia banget. Kita dengerin dulu lagu request dari pendengar kita yang tadi sudah sempat gabung. Ini kita dengerin dulu ada La Luna, Selepas Kau Pergi.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya di Indonesia Banget. Hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Masih bahas soal tempat tujuan ataupun tempat impian yang pengen banget didatengin kalau punya waktu dan juga punya uang nih. Jadi boleh gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon berikutnya. Selamat siang, Indonesia Banget. Oke, terputus sepertinya ya. Boleh dicoba lagi di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ega yang cantik.
0: Selamat siang Mbak Eli ya.
1: Iya.
0: Mbak Eli di Gandus, kabarnya gimana nih Mbak Eli?
1: Putus.
0: Oh, putus-putus?
1: Bukan, terima kasih buat yang putus aku bisa masuk.
0: Oh gitu.
1: Iya dong, harus terima kasih gitu kan.
0: Oke deh. Mbak Eli, apa kabarnya nih siang hari ini?
1: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah baik. Kondisi kabut asap di dekat rumahnya?
1: Masih pekat banget, Mbak Ega.
0: Masih pekat sekali ya.
1: Iya, jemuran aja sampai bau asap.
0: Jemuran bau asap. Jemurnya dalam rumah dong.
1: Iya sih. Mau masih juga, tapi Mbak Ega, anduk-anduk yang digantung-gantung dalam rumah bau asap semua.
0: Oke, baiklah. Tidak bisa dihindari juga ya Mbak Elia, kita berdoa aja ya, semoga kabut asapnya segera menghilang ya, segera hujan nih. Oke, baiklah Mbak Eli, ini kita bahas nih kalau Mbak Eli punya uang yang banyak sekali ya, ataupun punya waktu juga pengennya liburan kemana nih Mbak Eli?
1: Kemana-mana, pengen ke Bali aja Mbak.
0: Pengen ke Bali, kenapa ke Bali?
1: Pengen mandi di pantai.
0: Oh, pengen mandi di pantai, gak mau mandi di Sungai Musi?
1: Oh, enggak, ada hantu banyunya.
0: Ada hantu banyu. Oke, jadi pengennya ke Bali, selain ke pantai, mau ngapain lagi di Bali?
1: Enggak mau ngapain, mau di pantai aja Mbak.
0: Enggak mau nonton tari kecak?
1: Enggak
0: mau, cuma mau pantai aja.
1: Iya, pokoknya pengen mandi di pantai,
0: Mbak. Oke deh, baik kalau begitu. Mbak Eli mau lagu apa di siang hari ini, Mbak Eli?
1: Najwa, Mbak, boleh nggak?
0: Yang lain deh.
1: Oh, begitu.
0: Yang tau lebih pop. Yang lebih pop, yang lebih kok, baru kok gitu.
1: Tahu lagu itu gitu.
0: Tahu dong.
1: Oh, ternyata Mbak Ega juga suka denger lagu-lagu kayak gitu. Ketahuan. Ya udahlah, lagu Eren, boleh nggak Eren?
0: Eren judulnya?
1: Pelengkap Hidup.
0: Pelengkap Hidup?
1: Iya.
0: Kita cek dulu ya.
1: Romi dia semua.
0: Kita cek dulu. Eren Romi.
1: Iya, featuring Romi.
0: Bentar.
1: Bagus loh Mbak lagu itu.
0: Coba dinyanyikan.
1: Enggak bisa nyanyi.
0: Oke, ini ada lagunya, mau dikirim-kirim buat siapa nih Mbak Eli?
1: Mbak Ega yang cantik. Dikirimnya buat semuanya aja kayaknya Mbak. Pokoknya buat semua pendengar Indonesia Banget tanpa terkecuali. Kecuali yang enggak dengar Mbak.
0: Oke.
1: Kirim dia. Iya, pokoknya selamat siang. Semoga sehat semua di hari ini.
0: Amin.
1: Terus semoga masih ada sisa-sisa uang gitu kan.
0: Baru tanggal 7 loh.
1: Baru tanggal 7 ya. Tapi kenapa saya nggak ada uang ya Mbak?
0: Waduh, kenapa ya?
1: Mbak Ega. Enak banget ngobrol sama Mbak Ega ya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, seru aja, bisa ketawa.
0: Oh, ketawa ke TV ya, kayak nggak ada beban hidup gitu ya.
1: Iya, gitu lah kira-kira. Padahal okay. Banyak banget bebannya nggak, Mbak?
0: Oke deh.
1: Kalau aku itu loh, Mbak.
0: Oh, kalau aku juga sih sebenarnya.
1: Oh, curhat di sini yuk.
0: Curhat.
1: Curhat dong, Mbak.
0: Oke deh, udah deh curhat-curhatnya. Apalagi nih, Mbak Eli?
1: Oh, ya udahlah segitu aja.
0: Oke, baik.
1: Semoga cantik terus.
0: Amin.
1: Semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Lancar semua urusan dan pekerjaan Mbak Ega.
0: Amin. Mbak Eli juga ya, sehat terus ya.
1: Amin. Terima kasih Mbak Ega. Semoga Mbak Ega pokoknya semuanya ada yang terbaik aja lah buat Mbak Ega.
0: Amin. Terima kasih banyak Mbak Eli.
1: Hati-hati ya Mbak.
0: Oke,
1: Mbak
0: siap.
1: Apa, Mbak?
0: Habis ini ada Mbak Esi.
1: Oh, kembaran kita juga dong.
0: Iya, kembaran kita. Kita kan tiga.
1: Ya, terima kasih. Salam buat Mbak Esi.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi ya. Silakan yang mau gabung masih ditunggu. Di kesempatan hari ini kita bahas nih, kira-kira kalau punya waktu dan punya uang mau liburan kemana ya. Kita lupain sejenak terkait dengan kabut asap nih, yang buat kita mau gak mau di rumah aja ya, biar terhindar juga dari paparan kabut asap, tetap jaga kesehatan. Tapi kalau kita bisa berandai-andai mau liburan, kira-kira mau kemana? Langsung aja di 369977. Terputus lagi? Oke, silakan dicoba lagi ya. Di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget, Mbak.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Pali.
0: Orang Pali, ada Bang Aldo ya?
2: Iya, ini Mbak Ega ya?
0: Iya, betul. Bang Aldo apa kabar?
2: Alhamdulillah, tambah sehat aja.
0: Ah, tambah sehat aja ya? Iya. Spill cuman dong vitaminnya, tambah sehat aja. Di Bali gimana nih Bang Aldo?
2: Kalau hujan sering ya.
0: Oh, sering ya?
2: Iya, sering hujan. Tapi ya habis hujan itu kabut datang lagi.
0: Oh, kabut datang lagi.
2: Iya, silih berganti gitu.
0: Silih berganti, oke deh. Tapi hujannya deres nggak sih Bang?
2: Wah, deres banget.
0: Oh, deres.
2: Iya, kalau sumur udah penuh semua.
0: Oh, alhamdulillah ya.
2: Kayak Aldo kan sumurnya di belakang satu, di samping satu. Ya, itu penuh semua.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu Bang Aldo, kita bahas tentang tempat atau kota ataupun negara tujuan nih. Bang Aldo, kalau punya uang, punya waktu, kira-kira pengen kemana nih Bang Aldo?
2: Saya itu pengennya ke Bali.
0: Ke Bali, sama kayak ya. Mbak Eli ya?
2: Iya.
0: Kenapa ke Bali? Kenapa pengen ke Bali?
2: Ya, karena cuma kota itu yang belum Aldo kunjungi. Kalau seputaran Jawa rata-rata udah.
0: Oh, seputaran Jawa udah.
2: Iya.
0: Tapi eksplor Bali belum.
2: Belum nyebrang ke sana.
0: Belum nyebrang ke sana. Oke, itu kenapa? Mau Bali, mau lihat apa sih sebenarnya?
2: Ya, karena di situ kan terkenal dengan pemandangan gitu ya. Dengan turis-turis dari luar aja
0: berbondong-bondong ke Bali ya.
2: Berbondong-bondong ke sana ya, apalagi kita orang Indonesia harus ya.
0: Oke, jadi
2: ya, kalau ada uang, Mbak.
0: Iya, betul. Kita doain aja ya agar rezekinya mengalir lancar.
2: Amin.
0: Dan juga punya waktu, diberikan kesehatan selalu ya, Bang ya.
2: Ya, amin.
0: Oke, Bang Aldo mau lagu apa?
2: Dari Aurel featuring Rasha, Cinta Surga.
0: Cinta Surga.
2: Ya.
0: Oke, sebentar. Mau dikirim-kirim buat siapa ya nih, Bang Aldo?
2: Tadi ada Eli ya.
0: Iya, tadi ada Mbak Eli yang gabung.
2: Iya, Eli dari Gandus ya. Buat Ari, buat Robi, ya, buat Antra, buat Anggi, buat Eli tadi ya, buat Simon, buat Pipit ya. Buat Freddy, buat Iwan di Bandar Durang, buat Adi Pitung ya. Buat Rini, buat Haris di Lubuk Lingga, buat Ardian di Martapura, buat siapa? Iwai Batu Raja ya, Bang Napi, juga Bang Boy, buat Uju, buat Akbar. Buat siapa lagi ya, Bang Zakaria ya di Kenten, buat Agung di Pemulusan, buat semuanya aja Mbak.
0: Buat semua semuanya.
2: Buat Mbak Ega sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
2: Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Bang Aldo di Pali yang udah gabung di Indonesia banget di siang hari ini. Dan juga ini ada WhatsApp ya yang udah masuk juga dari Pak Gandhi di Pelaju. Selamat siang Mbak Ega. Kalau saya punya uang yang banyak, saya dan keluarga niat mau ke Tanah Mekah menjalankan ibadah. Siang ini puterin lagu Ungu Dengan Nafasmu, dikirim buat semua aja. Salam sehat dan kompak selalu buat Mbak Ega, terima kasih. Baik, tapi Pak Gandhi, ini lagu Ungu Dengan Nafasmu kayaknya religi ya. Ini lagunya Wali Nenekku Pahlawanku Ganti. Tapi tadi Wali udah nih sama Mbak Sisi, ada lagu lain gak nih Pak Gandhi? Boleh Pak Gandhi ya, diganti aja lagunya ya. Kita dengerin lagu lain aja, karena tadi Wali Serpihan Hatiku udah sempat diputer nih siang hari ini. Oke, dan pendengar ya, nanti kalau ada waktu kita buka lagi sesi selanjutnya di Indonesia Banget ya. Jadi nanti masih bisa ngobrol-ngobrol, tapi kalau gak ada kita akhiri dengan lagu requestan dari Pak Gandhi. Baiklah, kita dengerin dulu lagu requestan dari pendengar kita tadi yang udah gabung. Tadi ada yang udah gabung, ada Mbak Eli di Gandus dengan lagunya Pelengkap Hidupku.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan pendengar, dengan berakhirnya Indonesia Banget, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang siang ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami Esi Armisi yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini, dan juga akan kami hadirkan Dialog Indonesia Cerdas dengan tema Madrasah Mencetak Generasi Cerdas Berkarakter dan Berdaya Saing, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk terus bersama kami. Akhirnya saya Kedwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap

0: sikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Palembang Sore Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, di hari Rabu 7 Oktober 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda pendengar di program Palembang Sore Ini. Sebentar lagi kita akan menyimak dialog dalam program Indonesia Cerdas. Dan nanti pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Lampung. Tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga usai rangkaian Palembang Sore Ini ke pukul 20 nanti bersama saya Esi.

0: informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Indonesia Cerdas untuk Anda di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, di era globalisasi yang bergerak serba cepat, mencetak generasi unggul tidak hanya soal mengasah otak tetapi juga memperkuat jiwa. Nah, disinilah madrasah mengambil peran strategis, tidak hanya sekedar lembaga pendidikan berbasis agama, madrasah kini hadir sebagai kawah candra di muka yang memadukan kedalaman ilmu, pengetahuan, kekokohan moral dan juga kesiapan menghadapi tantangan zaman. Di program Indonesia Cerdas untuk sore hari ini kami menghadirkan tema Madrasah mencetak generasi cerdas, berkarakter dan juga berdaya saing. Bersama dengan narasumber kami ada Ibu Yusri Erlini MPD, merupakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Mandua Palembang. Sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Yusri.
3: Waalaikumsalam Mbak Esi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Okay. Ibu juga ya tentunya.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah hadir langsung menyapa pendengar di kesempatan sore hari ini. Kita akan berbincang seputar madrasah mencetak generasi cerdas, berkarakter dan juga berdaya saing. Pendengar juga kita undang peran sertanya untuk bergabung ya Ibu Yusri. Oke. Nanti bisa menghubungi kami pendengar di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya pendengar, dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital. Baik Ibu Yusri, ini kalau berbicara mengenai Mandua ya, tentu ada strategi yang sudah disiapkan dalam menyeimbangkan kurikulum akademik yang padat dengan pembentukan karakter mulia untuk para siswa tentunya. Seperti apa nih Bu?
3: Oke, strategi Mandua dalam menyeimbangkan kurikulum, tentu prestasi akademik dan karakter itu bukan dua hal yang berjalan sendiri, tetapi harus diintegrasikan dalam seluruh proses pendidikan. Ada beberapa strategi yang dapat kami terapkan. Yang pertama, integrasi nilai karakter dalam pembelajaran, di mana setiap guru tidak hanya mengejar capaian materi, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, dan kepedulian. Kemudian juga penguatan budaya madrasah. Karakter dibentuk melalui kebiasaan sehari-hari, misalnya salam, senyum, sapa, kemudian sholat berjamaah, sholat duha, kemudian juga membaca Al-Quran. Kemudian juga keteladanan seluruh warga madrasah, artinya baik guru, tenaga kependidikan, siswa yang berada di lingkungan madrasah tentu harus mempunyai keteladanan untuk masing-masing perorangan. Misalnya memberikan contoh yang terbaik ketika anak-anak di pagi hari datang disambut dengan baik, kemudian proses ke dalam madrasah juga memberi salam kepada guru dan warga masyarakat. Artinya ada beberapa hal yang diseimbangkan antara akademik dan karakter. Jadi tidak bisa dia berjalan sendiri-sendiri. Mungkin itu Mbak Esi dalam penerapannya.
2: Yeah. Baik. Nah Ibu Yusri, kalau kita lihat gitu ya maraknya arus informasi dan juga teknologi, bagaimana kalau dari pihak sekolah menjaga benteng moral dan juga keagamaan para siswa?
3: Mungkin di tengah maraknya arus informasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, Mandua juga menyadari bahwa teknologi memiliki dua sisi. Di satu sisi memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembelajaran dan pengembangan wawasan siswa, tetapi di sisi lain juga dapat membawa berbagai pengaruh yang kurang baik terhadap moral dan karakter peserta didik. Karena itu strategi kami bukan dengan menjauhkan siswa dari teknologi, tetapi membekali mereka dengan kemampuan literasi digital dan landasan moral serta keagamaan yang kuat. Pertama, kami memperkuat pendidikan agama dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran agama tidak hanya berhenti pada pemahaman teori, tetapi diwujudkan melalui pembiasaan seperti sholat berjamaah, sholat duha, tadarus Al-Quran. Jadi artinya kurikulum yang ada di madrasah itu tentu harus kita seimbangkan juga dengan teknologi yang sekarang sudah kita jalani.
2: Oke, okay. Pendidikan yang berbasis karakter iman juga maksudnya diberikan ya Bu ya.
3: Jadi prinsipnya panduan itu adalah melek teknologi, kuat literasi, kokoh iman, dan mulia akhlak.
2: Oke, okay. bagus sekali ya prinsipnya. Nah ini kalau kita lihat ya Ibu Yusri, kalau dari program unggulan yang disiapkan untuk mendorong siswa-siswi dari Iman 2 Palembang agar mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di internasional, ini seperti apa nih Bu?
3: Untuk mempersiapkan siswa dalam pendidikan berkelanjutan, tentu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, melakukan pemetaan potensi, minat, bakat dan kemampuan akademik siswa. Dari pemetaan tersebut, kami memberikan pendampingan agar siswa dapat menentukan pilihan jurusan dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan, minat serta cita-cita. Jadi mungkin dalam mengarahkan siswa itu bukan hanya di ketika siswa itu di kelas 12, tapi dimulai dari awal, dari kelas 10 itu sudah diarahkan. Jadi nanti ke depannya ketika siswa sudah kelas 12, mereka sudah punya potensi sendiri, sudah tahu arahnya nanti kemana. Jadi untuk ke depannya mereka tidak lagi bingung arahnya kemana. Begitu Mbak Esi.
2: Oke, jadi sudah diberikan arahan ya pada kelas 10 ya, Mbak,
3: Mulai dari kelas
2: 10. Nah, ini kalau berbicara mengenai upaya yang sudah disiapkan dari pihak sekolah sendiri agar dapat menembus perguruan tinggi favorit ataupun juga meraih beasiswa yang ada, ini apa aja nih Bu?
3: Persiapan anak-anak bagaimana nantinya anak biasa mendapatkan keperguruan tinggi yang mungkin menjadi target siswa-siswi, yang tentu dengan selalu memberikan pendampingan terhadap anak-anak. Jadi kita harus tentu bekerja sama, baik guru sudah punya komitmen, kemudian juga pada wali siswa juga harus memantau siswanya tersebut. Jadi ada kolaborasi artinya. Kemudian di dalam pendampingan siswa kita tentu lebih mengetahui juga siswa nanti arahnya kemana. Kemudian juga program yang kita ambil, ada kita namanya kelas talenta, artinya anak-anak yang mempunyai bakat yang baik, talenta yang baik, misalnya dia kemampuan dalam bahasa Inggris, kemampuan dalam pembelajaran MAPEL, IPA, fisika atau apapun itu, anak-anak sudah menjadi dibangun pusat pembinaan talenta. Kemudian juga memperkuat transformasi digital madrasah, artinya informasi tentang perguruan tinggi yang ada, anak-anak sudah bisa mengetahuinya lewat transformasi digital. Jadi artinya informasi apapun tentang perguruan tinggi yang mereka harapkan, tentu mereka sudah mengetahuinya.
2: Pendengar, pastinya kami terus bersama Anda ya di program Dialog Indonesia Cerdas. Untuk kesempatan sore hari ini kami bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Yusri Erlini MPD, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Man 2 Palembang. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, tema yang kami hadirkan, Madrasah Mencetak Generasi Cerdas, Berkarakter dan juga Berdaya Saing ya. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Anda juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Dan tentunya dialog ini dapat Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik Ibu Yusri, ini kalau berbicara mengenai tantangan terbesar ya yang dihadapi oleh Mendua Palembang saat ini dalam mencetak generasi cerdas dan juga berdaya saing. Ini apa aja dan mungkin pasti sudah ada solusinya untuk mengatasinya, Bu ya?
3: Iya, mungkin salah satunya tantangan yang terbesar itu persaingan untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja yang lebih tinggi. Jadi lulusan madrasah harus mampu bersaing dengan lulusan dari berbagai sekolah. Untuk itu kami memperkuat kualitas pembelajaran, memberikan pendampingan siswa untuk masuk perguruan tinggi, kemudian pembinaan siswa berprestasi, penguatan bahasa Inggris, dan mendorong siswa mengikuti berbagai kompetisi dan program pengembangan diri. Kemudian juga mungkin ketika itu ada beberapa juga tantangan, yaitu menjaga karakter dan akhlak siswa. Nah, ini yang paling penting, di samping kita akademik yang kita perkuat, karena kemampuan akademik yang tinggi juga harus diimbangi dengan integritas dan akhlak yang baik. Solusinya bagaimana? Yaitu dengan membangun budaya madrasah yang kuat melalui keteladanan guru, kemudian pembiasaan ibadah, pendidikan karakter, kegiatan sosial, organisasi siswa, yang mana di dalam organisasi tentu siswa sudah mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan oleh anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
2: Nah, ini kalau berbicara mengenai inovasi atau target yang ingin dicapai oleh Mendua Palembang sendiri, apa nih, Bu?
3: Ya, ke depan mungkin Mendua ingin terus bergerak dari madrasah yang berprestasi menjadi madrasah yang memiliki daya saing yang lebih luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Mungkin target kami yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan prestasi lulusan. Capaian 25 siswa yang masuk lolos SNBP 2026 menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan jumlah sekaligus kualitas lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi terbaik. Kemudian target yang berikutnya tentu membangun pusat pembinaan talenta siswa. Kami ingin setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya, baik dalam bidang akademik, riset, olahraga, seni, bahasa, keagamaan maupun teknologi. Prestasi yang telah diraih siswa Mendua di tingkat nasional menjadi modal untuk pembinaan yang lebih sistematis. Jadi perlu kami sampaikan juga Mbak Esi bahwa di tahun 2024 siswa kami Mendua itu di mata pelajaran biologi itu berhasil masuk ke tingkat nasional dan mendapatkan juara 2 yaitu di bidang biologi. Nah, di tahun ini juga anak kami di bidang ekonomi dan mata pelajaran ekonomi dan mata pelajaran kimia ini sudah memasuki tingkat provinsi dalam kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia. Nah, mudah-mudahan anak kami yang 2 di tingkat provinsi ini bisa juga menembus sama seperti kakaknya tahun 2024 bisa menembus ke tingkat nasional. Jadi mohon doanya nih Mbak Isya.
2: Kita doakan bersama, ini baru saja digelar ya Omi ya.
3: Baru digelar tanggal 5 tadi digelar sampai 5 sama 6 Oktober ya.
2: Baik. Semoga ini bisa sukses juga ya. Amin. Mendapatkan prestasi yang membanggakan tentunya untuk Mendua Palembang. Ibu Yusri, ini kita sudah tersambung dengan penelpon ini ya, sih coba sapa ya pendengar yang sudah bergabung di line telepon 0711-369977. Pro 1, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Ibu.
2: Iya, selamat sore. Betul, dengan siapa, di mana?
4: Ini betul dengan LPPR RI Palembang.
2: Oke, betul. Kita lagi menyimak dialog ya. Jadi terima kasih sudah ikut bergabung dialog yang kami hadirkan untuk kesempatan sore hari ini dengan tema Madrasah Mencetak Generasi Cerdas Berkarakter dan juga Berdaya Saing. Jadi buat Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya kami bersama dengan Ibu Yusri Erlini MPD, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Mendua Palembang. Jadi interaktif juga bisa melalui YouTube channel kami ya pendengar. Langsung saja bisa ikutan di kolom live chat yang kami tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang untuk juga bisa bergabung di program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Nah, ini yang bergabung via kanal YouTube kita juga ramai banget nih supportnya, Ibu, untuk Ibu Yusri ini pastinya ya. Oke, ini Fitriana 4105, mendua keren selalu di hati. Oke, ini kita bacakan selanjutnya, ada mendupa hebat bermartabat, makasih doa dan supportnya untuk Omi 2026. Oke, juga ada Eli Malenia 1791, hebat pembimbing Omi Ekonomi dan Kimia.
3: Iya, okay. Terima kasih.
2: Juga ada Aura Kasih. Waduh, 0028 Mandua Palembang, mantap. Terima kasih juga ya pastinya Bu ya. Ini juga ada Saidah Ahmad ya, Said Ahmad 9987 Mandua Palembang. Sangat keren dan berprestasi. Oh,
3: terima kasih banyak doanya.
2: Amin. Juga ada Ayu Meriska 2204 Mandua Palembang di hati. Ada juga Syuhatiman 2 Palembang 574 Mandua Palembang. Oke. Juga ada Tri Musningrum, keren Mandua Palembang, hebat. Juga ada Kamas Azra 1299. Ini hanya emotikon aja. Ada juga Rahim Rahmi Mustika Sari 7357, madrasah hebat.
3: Aduh.
2: Juga ada Eli Maleni 1791 Mandua Palembang, selalu di hati. Berikutnya Ibu Yusri, ini juga ada Rosmida SPD 1806 Mandua Palembang, keren. Juga ada Bu Hari Caniago, madrasah mendunia.
3: Iya, terima kasih.
2: Juga ada Syahrullah Yar 4695 Mandua Palembang, gudang prestasi. Iya. Dan juga ada Enzo Channel 2906 Mandua, mantap. Dan juga ada
3: Mungkin Mbak Esi itu tadi yang komen Sarul Ayar itu, itu salah satu pembimbing anak sis kita yang lolos tingkat nasional di Ternate kemarin tahun 2024, biologi. Jadi beliau itu pembimbingnya.
2: Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Juga ada Ezo Channel 2906 Mandua, mantap. Dan juga ini yang terakhir ada Ica Kartika Sari, Mandua Palembang, makin keren. Nah, ini untuk anak-anak yang berprestasi tentu tidak lepas dari peran guru-guru. Bener. Di Mandua Palembang sendiri. Ini seperti apa nih Ibu Yusri untuk
3: Yang penting sini, ketika kita memimpin suatu lembaga madrasah, artinya kita punya komitmen sesama antara di warga madrasah, bagaimana untuk meningkatkan kualitas anak-anak, baik akademik non-akademik. Jadi guru harus punya komitmen terlebih, bagaimana untuk supaya anak-anak kita berprestasi. Jadi artinya kalau komitmen sudah bersama, artinya apapun kita usahakan agar anak-anak kita berprestasi. Itu yang paling penting. Jadi guru sudah mempunyai motivasi tersendiri. Jadi alhamdulillah guru-guru di Mandua itu sangat luar biasa, karena mungkin banyak yang jiwanya masih muda-muda, jadi punya semangat yang tinggi untuk membimbing anak-anak untuk ke tingkat nasional. Itu salah satu juga harapan semua warga Mandua Palembang.
2: Baik, juga ini ada yang bergabung Hairul Anwar 76F811 ya, mantap. Mandua di bawah pimpinan Bu Yusri, sukses selalu Mandua ya.
3: Amin.
2: Amin ya. Oke, ini Ibu Yusri sudah sebelumnya juga sudah pernah menjabat ya sebagai
3: kepala
2: madrasah ya. Dan ini menjabat kembali. Mungkin boleh berbagi suka dukanya seperti apa nih Bu Yusri?
3: Tadinya di sebelum menjadi kepala Mandua Palembang itu saya sebagai guru di MTS 2, guru bahasa Indonesia. Tetapi memang dipercaya selain mengajar itu sebagai wakil bidang kurikulum, artinya berkecimpung di dalam kurikulum itu sudah sekian tahun. Kemudian alhamdulillah dipercaya tahun 2023, 23 Mei 2023 dipercaya memimpin Mandua Palembang selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Tetapi selama memimpin itu menurut saya paling banyak sukanya daripada dukanya.
2: Karena
3: ketika kita memimpin suatu madrasah itu didukung oleh semua warga madrasah tentu punya semangat yang tinggi bagaimana membawa madrasah itu mempunyai banyak prestasi bukan hanya kepada siswanya tetapi juga tenaga pendidik dan pendidiknya. Artinya semuanya harus berkompetisi supaya bisa mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Itulah jiwa kompetitif harus dibangun. Kemudian juga bagi saya dalam memimpin sebuah madrasah itu kita inginnya itu bukan kita sebagai atasan dan bawahan tetapi sebagai satu keluarga yang ingin membawa madrasah itu akan lebih baik. Jadi yang paling penting bagi saya berterima kasih banyak kepada guru, pegawai dengan siswa. Artinya kita bersama-sama bagaimana Mandua itu menjadi madrasah memang yang mempunyai prestasi yang baik, baik akademik maupun non-akademik dan diiringi dengan karakter yang baik. Mungkin itu Mbak Esi.
2: Baik Ibu Yusri, nanti kita akan lanjut lagi. Kita jeda sebentar. Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda di program Indonesia Cerdas.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Masih bersama Anda, Indonesia Cerdas.
4: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Indonesia Cerdas, Madrasah Mencetak Generasi Cerdas Berkarakter dan Berdaya Saing. Tema yang kami angkat untuk Anda di program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Bersama dengan narasumber kami, Ibu Yusri Erlini MPD, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Mandua Palembang. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya. Kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan tentunya dialog ini bisa juga Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store, dan juga bisa Anda saksikan secara langsung ya di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ya Ibu Yusri, ini kalau kita berbicara mengenai sinergi ataupun juga peran ya antara madrasah, orang tua dan juga masyarakat dalam mendukung pembentukan karakter siswa seperti program-program yang dihadirkan pastinya di Mandua Palembang ya, seperti apa nih Ibu Yusri?
5: Tentu di dalam membangun madrasah ini tidak terlepas kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Artinya orang tua terhimpun di dalam komite madrasah. Jadi komite madrasah itu memang mempunyai peran yang penting. Artinya bukan hanya mereka membantu dalam segi melengkapi fasilitas sarana dan prasarana, juga mendukung dalam pengembangan akademik dan non-akademik siswa, termasuk salah satunya bagaimana peran orang tua atau peran komite dalam pendidikan moral. Jadi tidak dibebankan hanya kepada madrasah, tetapi juga bagaimana komunikasi dan kerjasama dengan orang tua sangat diperlukan agar pembinaan yang dilakukan madrasah dapat diperkuat di lingkungan keluarga. Begitu juga dengan kita juga memberikan ruang kepada siswa untuk menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan OSIM, pramuka, olahraga, karena itu juga salah satu pembentukan karakter siswa. Ya, jadi kalau siswanya mempunyai tanggung jawab yang besar, kemudian juga mempunyai rasa sesama teman, rasa kasih sayang, insya Allah terbentuk karakter dengan baik. Jadi menurut kami peran orang tua itu sangat penting. Jadi harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Jadi apapun perkembangan siswa di dalam proses pembelajaran itu diketahui oleh orang tua. Jadi melalui peran komite madrasah. Kini itu Mbak Esi.
4: Ya, baik. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai lulusan ya, lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri atau MAD2 Palembang sendiri nih, Ibu Yusri, yang tentunya nanti bisa memberikan kontribusi bagi agama, bangsa dan juga masyarakat. Nah, yang sudah ada gitu, yang sejauh ini dari alumni-alumni MAD2 sendiri, ini udah kemana aja nih?
5: Jadi kalau melihat lulusan, jadi kita bisa melihat ke kualitas madrasah itu seperti apa, bagus atau tidaknya, tentu dari hasil yang dikeluarkan oleh pihak madrasah. Satunya di tahun 2026 ini alumni kita sudah bisa menembus ke Universitas Brawijaya, kemudian di Universitas Diponegoro. Jadi ada beberapa universitas yang memang universitas favorit. Di samping juga kalau kita di Sumsel ini, tentu kalau Unsri itu anak-anak luar biasa, hampir 50% anak sudah diterima di Universitas Sriwijaya. Artinya untuk perkembangan lulusan dari alumni MAD2 itu bisa bersaing dengan madrasah lain ataupun sekolah-sekolah yang lain, termasuk juga di kepolisian, kemudian sekolah-sekolah kedinasan. Jadi ada beberapa alumni anak kita yang bisa menembus sekolah-sekolah tersebut.
4: Oke, jadi sudah kemana-mana juga nih ya,
5: iya,
4: alumni dari MAD2 Palembang ya, Ibu Yusri ya. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu atensinya, bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Ini kami teruskan pertanyaan via WA dari pendengar kita ya. Ada Ibu Tina nih, sudah bergabung di Palembang ya, Ibu Yusri ya. Pertanyaannya, anak sekarang ini lebih kritis ya. Nah, ini mungkin boleh diberikan masukannya untuk bisa memberikan saran ya untuk anak-anak untuk bisa menerima pelajaran ataupun juga bisa membentuk karakter moral dari anak itu seperti apa nih, Ibu, ditanyakan.
5: Oke. Menurut kami itu diawali dengan pembiasaan anak-anak tersebut terlebih dahulu. Jadi kalau anak sudah ditanamkan karakter yang baik, misal diawali setiap masuk diberikan salam, kemudian juga sebelum belajar dimulai dari doa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian waktu sholat zuhur bisa berjamaah, paling tidak penanaman karakter terhadap pada anak sudah bisa kita bentuk. Walaupun tidak semua, mungkin ada anak-anak yang cepat memahami hal tersebut, tetapi kita selaku guru tentu tidak pernah berputus asa bagaimana membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, berakhlakul. Jadi pernah ada satu kalimat yang selalu sampaikan kepada anak-anak di setiap pembinaan, anak-anakku, apapun kehebatan kalian, akademik kamu sehebat apapun, tapi kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik, karakter yang baik, kalian tidak akan pernah menjadi apa-apa. Tapi kalau karakter kamu sudah baik, agama kamu sudah baik, insya Allah kemampuan akademik akan mengikuti. Itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak jika dalam pembinaan. Jadi selalu mengajak anak-anak, ayo nak, kita selalu membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Mungkin itu Mbak Isi.
4: Oke. Kalau untuk slogannya tadi Ibu,
5: oke,
4: okay. Ya, mulai.
5: Ini ya, prinsipnya adalah melek teknologi, kuat literasi, kokoh iman, dan mulia akhlak.
4: Oke, okay. Okay, itu kita. Sinergi ya, antara iman, teknologi ya.
5: Melek teknologi, kuat literasi, kokoh iman, dan mulia akhlak. Okay, jadi imannya sudah kokoh ya.
4: Okay. Yeah. Ibu, ini mungkin ada hal-hal yang saat ini juga terus dikembangkan dari pihak Mandua sendiri untuk bisa menyempurnakan ya slogan tadi, untuk bisa diwujudkan seperti itu. Apa nih Bu?
5: Sekarang untuk di program di Mandua ini, sekarang prioritas kita adalah bagaimana mengembangkan ekoteologi yang menjadi prioritas dalam program Kementerian Agama, di mana dalam program ekoteologi itu anak-anak dikaitkan dengan peduli terhadap lingkungan, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan itu sendiri. Artinya mereka mencintai tanaman, mencintai hewan, kemudian juga membangun bagaimana budaya sesama teman untuk selalu saling membantu, kemudian memanfaatkan lahan yang ada, penghematan air, kemudian juga penghematan listrik. Itu bagian dari iman sebenarnya kan. Jadi kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang menurut kita mungkin hal itu kecil, tapi sebenarnya itulah manfaat dari yang kecil itu bisa menjadi salah satu benteng anak-anak kita, bagaimana dimulai dari yang kecil mereka mempunyai karakter yang baik. Mungkin itu Mbak Esi. Jadi ada program ekotologi sekarang yang kita kembangkan untuk kedepannya, sekaligus juga lebih memperkuat bagaimana pembelajaran itu dikaitkan dengan lingkungan. Itu yang sekarang lagi kita kembangkan, selain dengan akademik itu yang terus menerus tidak henti, bagaimana peran guru untuk mendampingi siswa-siswanya supaya nanti menghasilkan lulusan yang setiap tahun akan semakin meningkat. Gini,
4: TMSI. Oke, Ibu Yusri, ini mungkin juga untuk para orang tua gitu ya, ataupun juga siswa yang saat ini ingin melanjutkan ke jenjang madrasah ya, mungkin ada saran atau alasan yang kuat nih kenapa harus memilih madrasah ya untuk pendidikan lanjutan. Boleh disampaikan seperti apa nih?
5: Jadi madrasah itu sebenarnya sekolah umum, tetapi dia berbasis agama. Artinya MAN itu adalah sekolah umum yang semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah umum itu mereka dapatkan. Tetapi hanya ada yang pembedaannya di pembelajaran keagamaan, seperti misalnya Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, Bahasa Arab. Nah itu menurut kami itu salah satu kemampuan ilmu yang didapat anak-anak lebih dari sekolah umum lainnya. Jadi mereka lebih mendalami bagaimana sih terhadap keagamaan mereka ya. Seperti kalau Al-Quran Hadis, belajar hadis tentang banyak hal yang bisa didapat. Kemudian akidah, sikap perilaku anak-anak. Jadi pilihan untuk ke madrasah bagi orang tua yang memang ingin menitipkan anak-anaknya kepada madrasah, bagi kami itu hal yang luar biasa terhadap kepercayaan terhadap madrasah. Tentu kepercayaan orang tua terhadap kami tentu tidak akan kami sia-siakan. Mudah-mudahan apa yang dititipkan orang tua bisa kami jaga dengan baik sampai mengantarkan anak-anak kami mempunyai lulus secara akademik yang baik, tapi mempunyai keimanan juga yang baik.
4: Gitu. Baik, jadi itu alasannya ya.
5: Iya.
4: Untuk bisa, jadi pilihan tentunya untuk para orang tua ya.
5: Iya.
4: Ya, juga anak-anak ya. Oke, baik, ini juga ada respon lagi dari YouTube kita ya, di Pro 1 Palembang. Ada Siska Fitrianti, Mandupa Jaya, Mandupa Mendunia, Mandupa luar biasa. Oke, terima kasih. Juga ada Nafisah ya. Alhamdulillah Mandua Palembang hebat.
5: Iya, terima kasih.
4: Terima kasih juga untuk Hakim Misbah Diraja, emotikonnya, dan juga ada Siska Ovitrianti tadi sudah, juga ada Emilia Contessa 7512 Mandua keren. Ada juga orang misterius nih. Menyala Mandupa, dan juga ada Rizky Al-Hayriyah 117, madrasah hebat, madrasah bermartabat, jaya Manduaku.
5: Amin.
4: Oke, juga ada ini dari Mandua Palembang ya, Soyo Prof Pride ya. Oke, ini kalau berbicara mengenai ekstrakurikuler kegiatan yang diberikan gitu ya, untuk siswa-siswa di Mandua sendiri ya, Ibu Yusri ya, bagaimana sih, mungkin bisa jadi pilihan juga buat anak-anak di Mandua, pilihannya ada apa aja seperti itu yang bisa diikuti ya?
5: Iya, oke. Okay. Kalau di Mandua itu justru banyak sih eskulnya ya. Pertama Paskibra, kemudian Pramuka, kemudian di bidang keagamaan itu ada Rohis, kemudian ada Tahfiz. Nah, kalau Tahfiz ini justru menjadi program unggulan kami karena setiap tahun pasti kami akan mengadakan wisuda untuk anak-anak yang sudah menghafal Al-Qur'an dari 3 juz, 5 juz, 6 juz. Jadi setiap tahun akan kita wisuda. Jadi Tahfiz juga salah satu ekskul, kemudian juga seni musik, olimpiade, kemudian apalagi nama KIR, UKS, masih banyak yang ada di Mandupah ya, tentang eskul yang bisa diikuti anak-anak. Jadi anak-anak tinggal memilih mereka mau arahnya kemana. Yang paling penting semua eskul yang ada di Mandua tentu itu mempunyai tujuan untuk menciptakan kedisiplinan anak, kemudian pengamalan nilai-nilai agama.
4: Gitu. Oke, banyak yang bisa dipilih ya.
5: Iya, boleh pilih
4: siswa sesuai dengan passion atau minatnya masing-masing ya pastinya. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan masih ada kesempatannya walaupun tinggal sedikit lagi ya. Jadi bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Ini juga sudah ada support kembali dari Dira Gita. Wow, Mandupa, keren Mandupa ya. Terima kasih. Juga ada selanjutnya Flavioka, Mandua keren hebat ya. Juga ada, ini ada Naila Shiva ya, Mandua keren. Ini banyak support.
5: Iya, terima kasih.
4: Mandupa.
5: Iya.
4: Mandua Palembang ya.
5: Mandupa, Mandua Palembang.
4: Iya, Mandua Palembang. Dari, untuk Ibu Yusri dan juga tentunya semua yang ada di Mandupa ya. Baik, Ibu, kita terima kembali WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar untuk bisa bergabung juga pastinya di program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini ya. Ini ditanyakan mengenai bagaimana bisa mencetak generasi cerdas berkarakter dan juga berdaya saing yang menjadi visi dan misi dari Mandupa Palembang nih Ibu. Ini terima kasih untuk Pak An yang sudah bergabung ya.
5: Iya, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin cita-cita semua sekolah atau madrasah ya, menciptakan bagaimana daya saing, menciptakan anak-anak mempunyai daya saing yang kuat terhadap dunia luar, artinya ke perguruan tinggi ataupun nanti ke dunia kerja. Kalau ditanya bagaimana mencetak siswa mungkin bisa nanti mempunyai daya saing yang kuat, artinya kita harus punya komitmen bersama. Jadi seluruh warga madrasah punya komitmen bersama bagaimana mencetak siswa-siswa kita mempunyai prestasi yang baik, baik akademik tadi, kemudian ditambah dengan karakter yang baik. Jadi pendampingan terhadap siswa itu adalah komitmen guru. Jadi guru tetap pilar utamanya. Jadi pilar utamanya itu ada pada guru. Jadi ketika guru betul-betul dengan niat yang tulus untuk mengajarkan apa yang mereka punya untuk disampaikan kepada anak-anak, kemudian membimbing siswa dengan juga dengan hati yang tulus, insya Allah apapun pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak, anak-anak bisa menerimanya dengan baik. Jadi dimulai semua itu kalau dalam proses pembelajaran, dimulailah dengan membaca basmalah. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Mbak Esi.
4: Ya, pastinya kami terus bersama Anda pendengar di program Indonesia Cerdas. Untuk kesempatan sore hari ini kami masih bersama dengan Ibu Yusri, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Man 2 Palembang. Nah, ini kalau berbicara mengenai keberadaan madrasah yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ya, Ibu melihatnya seperti apa nih? Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk pendengar bagaimana nantinya Man 2 khususnya ya bisa mempersiapkan siswa-siswa yang bisa terjun langsung nantinya ke dunia kerja atau dunia wirausahawan seperti apa nih, Bu?
5: Iya. Jadi kalau berbicara tentang madrasah saat ini atau di kota, baik itu Man 1, Man 2, Man 3, itu mereka, kita sendiri itu sudah mempunyai nilai jual yang tinggi. Artinya setiap dalam penerimaan siswa baru, kita bisa artinya kita bisa menyeleksi anak-anak yang ingin masuk madrasah itu 50% sudah bisa tersaring. Artinya memang yang dipilih itu memang anak-anak yang menurut kita punya kompetensi yang baik, kemudian mereka memang mempunyai keinginan masuk ke madrasah. Artinya kalau anak-anak sudah kita seleksi dengan baik, tentunya harapan kita menghasilkan output juga yang baik, maka anak-anak juga bisa diterima ke perguruan yang menurut kita perguruan yang menjadi favorit atau keinginan memang anak-anak. Jadi ada istilahnya masuk kedokteran adalah alumni madrasah, jadi tidak asing lagi kalau seperti itu. Kalau dulu kan agak bagaimana ya, tapi kalau sekarang tuh alhamdulillah anak-anak madrasah sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Jadi saya selaku pimpinan madrasah tentu bangga terhadap madrasah, karena sekarang juga merupakan bukan lagi pilihan nomor dua. Artinya kalau orang tua mau masuk Man itu pilihan orang kedua, tapi tidak, sekarang justru pilihan mereka yang utama untuk masuk madrasah, baik Man 1, Man 2, Man 3, menurut saya itu ada madrasah-madrasah terbaik.
4: Oke, baik. Ya, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu ya Ibu Yusri. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita. Silakan Ibu.
5: Oke, untuk pemirsa semua, pemirsa RRI Pro 1, harapan kami kepada masyarakat semua, kemudian kepada anak-anak kami, harapan kami untuk selalu tetap mendukung madrasah supaya berkembang lebih baik. Kemudian juga untuk anak-anak kami, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari di Man 2 Palembang khususnya menjadi nanti kedepannya kalian menjadi anak-anak hebat. Maka ada satu kalimat yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa Man 2 Palembang ingin mencetak generasi yang bukan hanya siap kuliah dan siap berkompetensi, tetapi juga siap menjadi pemimpin masa depan yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu mungkin kalimat yang bisa kami sampaikan.
4: Oke, jadi ini sekaligus juga bisa menjadi mungkin menghilangkan
5: ada keraguan,
4: untuk memilih madrasah untuk para orang tua ataupun juga siswa seperti itu ya. Baik, terima kasih yang pasti Ibu Yusri sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan sore hari ini, sudah berbagi informasinya. Madrasah mencetak generasi cerdas, berkarakter, dan juga berdaya saing. Tema yang kita hadirkan di sore hari ini. Sukses terus ke depannya, Ibu Yusri.
5: Terima kasih. Sama-sama Mbak Esi.
4: Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar, demikian program Indonesia Cerdas untuk kesempatan sore hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ibu Yusri Erlini, MPD, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Man 2 Palembang. Di kesempatan sore hari ini ya, di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, dan pastinya semoga apa yang disampaikan dapat memberikan gambaran kepada orang tua dan juga masyarakat bahwa madrasah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga tempat untuk membentuk akhlak, karakter, keterampilan, dan juga mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi masa depan. Akhirnya saya Esi juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Lampung.
3: Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini.

Rabu 7 Oktober 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Dian Oktavia. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Selengkapnya dilaporkan Rizka Amalia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Minimnya potensi hujan membuat kabut asap berpotensi bertahan dan meluas ke sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Nabilatul Fikroh mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat potensi hujan yang signifikan khususnya di kota Jambi ataupun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Menurutnya, kondisi kering diperkirakan akan masih berlangsung setidaknya dalam satu minggu ke depan. Bahkan kondisi tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga bulan ini.
2: Saat ini kita memang masih di dalam masa musim kemarau ya, Mas. Jadi memang setiap hari kita tidak ada potensi hujan yang signifikan khususnya di kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Jadi memang untuk satu minggu ke depan, ya di dalam bulan ini kita masih kering, nggak ada hujannya.
1: Sementara itu, kabut asap yang sebelumnya lebih banyak dirasakan di wilayah timur Jambi kini mulai teramati hingga wilayah barat. Nabilatul menyebut, asap telah terpantau mencapai sejumlah daerah seperti Kerinci dan Bungo. Kondisi ini menunjukkan sebaran asap semakin meluas. Meski wilayah barat Jambi memiliki peluang hujan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, BMKG menilai curah hujan tersebut belum cukup untuk mengurangi kabut asap secara signifikan. Pasalnya, sumber asap bukan berasal dari wilayah barat Provinsi Jambi. Bahkan BMKG juga tidak menemukan adanya titik panas yang signifikan di wilayah tersebut. Kondisi cuaca yang masih kering ditambah potensi hujan yang rendah di sebagian besar wilayah membuat kabut asap diperkirakan masih menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Dari Jambi, Rizky Amalia yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung menggelar ekspos awal musim hujan tahun 2026-2027. Dari hasil ekspos tersebut terungkap, awal musim hujan di wilayah Lampung terjadi tidak merata. Berikut wawancara Indra Ahmad dengan PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya Mbak Eva Nurhayati yang merupakan PMG Madya, koordinator bidang observasi dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Mbak Eva, gimana kabar Mbak Eva?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Eva ya. Mungkin dapat dijelaskan Mbak Eva terkait perkiraan musim hujan tahun 2026-2027 seperti apa ya Mbak Eva ya dari
1: pertama itu dibahas paling utama itu adalah terkait awal musim hujan di tahun 2026-2027 dan di sini BMKG menghimbau memang sih ya kalau dikatakan distribusi hujan ini untuk awal musim ya maksudnya tidak merata mas, jadi ada pembagian zona-zona wilayah atau zona musim tertentu ya dan kebetulan di Lampung ini ada 12 zona musim itu berbeda-beda awal musim hujannya, jadi tidak serta-merta serentak gitu ya karena sifat dari pergerakan pola angin pertama itu ya angin yang berdasarkan pengaruh dari dinamika atmosfer secara global itu pengaruh dari ENSO atau adanya El Nino saat ini akan di tahun ini akan mengalami pergeseran musim sebesar 2 sampai kemarin itu 5 dasarian. Artinya ada mundur 2 sampai 5 dasarian di untuk penentuan awal musim. Nah, apa aja di situ wilayah-wilayahnya termasuk di wilayah Lampung bagian barat itu ada zona 10, 11, 12 ya, 3 zona itu termasuk Sibar, Lampung Barat beserta Tanggamus bagian barat itu paling awal gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Karena kenapa demikian? Ini arah berdasarkan dari arah angin ya, dorongan angin ya dari wilayah Samudra India dan benua Asia dari atas itu membawa karena sudah aktifnya monsun barat ya. Nah, itu pertama yang masuk awal musim hujan itu wilayah kedua tiga zona itu gitu, tiga zona. Zona 10, 11, 12 kemudian bergerak itu terjadi di bulan Oktober dasarian 2 hingga 3 artinya pertengahan Oktober hingga akhir Oktober gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Jadi kalau dikatakan mundur mereka ini ketiga zona wilayah ini zona musim ini mundur sekitar 2 dasarian kalau salah gitu ya Mas. Yeah. Kemudian ada beberapa juga zona wilayah yang mengalami pergeseran sekitar 3 dasarian itu wilayah bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah beberapa zona musim ya, saya tidak ingat berapa ininya, cuman termasuk wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah apa itu Wai Kanan ya, ke atas dikit Mesuji, terus kemudian di sebelah ininya Pringsewu, Sawaran. Nah, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah agak timur ya, termasuk di situ Tulang Bawang, Mesuji, itu di sekitar November akhir hingga awal Desember. Dan daerah kita yang termasuk zona 6 ini ya, termasuk Bandar Lampung ya, sebagian wilayah Lampung Selatan, kemudian ada sebagian juga daerah Pesawaran. Nah, itu kemudian Metro dan beberapa wilayah sekitar itu masuk ke zona 6 itu di sekitar Desember akhir masalah ya. Kemudian ada juga yang masuk hingga melintas tahun itu ada di wilayah zona 1. Zona 1 ini termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan adalah Lampung Selatan bagian selatan yang mulai dari Bakauheni itu sampai daerah Merbau Mataram lah ya, pokoknya tarik garis lurus ke atas gitu hingga wilayah sebagian Lampung Timur ya, daerah Jabung dan sekitarnya itu Desember akhir hingga awal Januari tahun 2027, jadi lintas tahun. Nah, itu yang paling panjang pergeseran ininya sampai kurang lebih 5 dasarian mundur dari normalnya gitu awal musim hujannya. Nah, jadi intinya di sini kemarin kami menyampaikan ya ke berbagai sektor terkait, utamanya untuk dinas pertanian dan perkebunan misalnya gitu ya, pola tanam di sini mungkin ya kita bisa mengupayakan apa namanya menyesuaikan lah ya gitu ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini memang mau nggak mau itu menjadi suatu kan tolak ukur ya, artinya apa? Acuan ya?
0: Acuan.
1: Artinya bahwa informasi dari BMKG terkait info ini gitu ya, berarti lah ada ini hujannya kok mundur kayak gini, misalkan kebijakan dari sektor pertanian, misalkan berarti mulai-mulai sekarang sih udah misalkan apa namanya itu pengolahan tanah atau bagaimana, nah itu paling sekitar bulan pertengahan Oktober ya, tapi sesuai dengan awal musimnya, tapi makin ke daerah Lampung bagian timur ini di bulan Desember nih baru bisa dimulai gitu. Kecuali itu kan untuk lahan-lahan tanda hujan ya, kecuali jika misalkan ada irigasi itu mungkinnya masih bisa dibantu ya untuk pengairan ini bisa di lebih cepat gitu kan. Seperti kemarin di metro itu sudah ada penanaman di bulan ini. Kemudian untuk inti lainnya adalah penyampaian terkait puncak musim di sini juga. Karena awal musimnya berbeda-beda ya, tadi disampaikan puncak pun mengalami hal yang sama gitu, tidak sama juga gitu kan. Beberapa wilayah itu lebih dulu puncak musim di bulan Januari untuk sebagian besar wilayah Lampung bagian barat ya, yang tadi saya maksud sisir barat, Tanggamus ya, kemudian Lampung Barat sebagian Waikanan, sedangkan yang di daerah tengah itu sekitar bulan Februari hingga menuju ke sana ke arah timur itu di bulan Maret gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Baik, Mbak Eva, ini terakhir Mbak Eva, apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai PMG Madya, koordinator bidang observasi dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung terkait dengan perkiraan musim hujan tahun 2026-2027 ini, Mbak Eva, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
1: Kami menghimbau kepada seluruh jajaran instansi atau stakeholder terkait ya, yang memang informasi BMKG ini sangat penting atau urgensi dari informasi BMKG ini diperlukan gitu kan, diharapkan bisa menyesuaikan dengan informasi kami, karena memang kami berbicara ini berdasarkan hasil pengolahan data kami gitu kan, terus kemudian melihat dari keadaan juga perkembangan dinamika atmosfer kami yang memang keadaannya tahun ini agak berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya gitu kan, karena tadi disinggung terkait fenomena El Nino sangat kuat yang mengurangi asupan jumlah curah hujan di wilayah Lampung.
0: Baik, terima kasih Mbak Eva Nurhayat.
1: Iya, sama-sama.

0: Dengar berikut tanggapan masyarakat terkait perakiraan musim, cuaca, dan apa yang mesti dilakukan, yang dirangkum reporter Rocky Eka Putra.
1: Untuk kondisi cuaca saat ini cukup mendung dan udaranya terasa sejuk. Dari pagi cuacanya terlihat belum terlalu panas, jadi masyarakat masih perlu memperhatikan perubahan cuaca. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, kemungkinan hujan masih bisa terjadi. Jadi kalau mau kemana-mana sebaiknya tetap membawa payung atau jas hujan, terutama karena cuaca memang cukup mudah berubah-ubah.
2: Menurut saya cuaca kayaknya sudah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai tanda-tanda hujan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Semoga saja hujannya tidak menyebabkan banjir dan sebagainya. Sehingga kita berharap nanti meskipun musim hujan, cuman ada panas-panasnya juga.
3: Menurut saya Pak, tentang cuaca di Curup hari ini cukup berubah-ubah ya. Kadang terasa panas, tapi kondisi mendung juga sering muncul sih Pak. Jadi kalau mau beraktivitas di luar tetap harus siap kalau tiba-tiba turun hujan kayak gitu Pak.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Laporan selengkapnya disampaikan Lamsihar Silitonga.
1: Kualitas udara di kota Palembang hingga saat ini pada level berbahaya berdasarkan stasiun pemantau BMKG konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas normal. Kondisi ini langsung dirasakan oleh warga dalam bentuk bau bakaran yang menyengat, sesak napas hingga mata perih saat beraktivitas di luar ruangan. Bahkan intensitas asap yang pekat dilaporkan mampu menembus ke dalam rumah pada malam hari, mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Penebalan kabut asap di kota Palembang ini mayoritas berasal dari kebakaran lahan gambut dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, tercatat ada sebanyak 1.654 titik panas di wilayah tersebut yang membakar kawasan Kecamatan Pangkalan Lampam, Pulau Geronggang, Cengal, Mesuji, Telung Selapan hingga Sungai. Menanggapi lonjakan titik panas yang signifikan tersebut, Kalaksa BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengambil langkah tegas dengan menambah kekuatan di lapangan. Satgas memastikan akan segera melakukan penebalan personil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2: Kita akan melakukan penebalan personil untuk di wilayah Oki, karena memang wilayah Oki ini merupakan salah satu daerah yang menurut kita mengalami kenaikan signifikan untuk kejadian baik itu fire spotnya maupun hotspotnya di wilayah Sumsel.
1: Sementara itu, tim Manggala Agni, Kementerian LHK yang telah berjibaku melakukan pemadaman darat selama 3 bulan terakhir mengaku terus menghadapi berbagai tantangan berat mulai dari sergapan asap pekat hingga kemunculan kembali titik-titik api baru. Lamsihar Siltonga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk menanggung 19.000 warga JKN nonaktif. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. JKN sebanyak 19.077 warga berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Upaya dilakukan menyusul adanya perubahan kepesertaan JKN baik yang berasal dari penerima bantuan iuran, PBI pemerintah pusat maupun peserta yang berdampak perubahan data sosial ekonomi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Kalau tidak negara yang mengelola, maka nggak ada yang lola. Nggak ada perusahaan swasta mau mengelola BPJS ini dengan iurannya yang kecil, kemudian covernya besar, sampai hemodialisa bisa, sampai care lab ya. Care lab juga bisa tanggung, sampai CT scan ditanggung, banyak. Jadi kita berhusnuzon saja bahwa ini program yang betul-betul membantu masyarakat.
1: Menurut Ferry, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menutup kebutuhan JKN ini dibutuhkan sekitar 6,2 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Menurutnya perubahan desil tidak selalu disebabkan kesalahan administrasi.
2: Ketika masyarakat ditemui di desil 5, di desil 6 atau 7, ternyata fakta di lapangan rumah juga tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Maka dia harus dilakukan pemutakhiran, pembaharuan data dengan downgrade desil.
1: Baharudin menuturkan masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Penghujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan dimulai pada November 2026 mendatang. BMKG Depati Parbo Kerinci menyebut fenomena El Nino membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang, sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan mulai terjadi pada awal bulan November tahun 2026 mendatang. Prakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci Muhammad Naupal mengatakan fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Menurut Naupal, meski saat ini Kabupaten Kerinci masih berada dalam periode musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan musim penghujan telah dimulai.
2: Ya, November, Desember mulai masuk musim hujan. Kan biasanya itu bulan September, Oktober ini dah masuk. Cuma karena tadi ada El Nino itu dia hujannya itu mundur, Bang. Jadi musim kemarau-nya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, biasanya sampai Maret dan April. Biasanya Maret, April, Mei.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pemerintah Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dengan ada tambahan ini, Dinas Pertanian memastikan petani tidak akan kekurangan pupuk saat musim tanam tiba. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan alokasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, terutama menjelang musim tanam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Haryono mengatakan, tambahan pupuk subsidi yang diterima terdiri dari pupuk NPK sebanyak 1.700 ton dan pupuk urea sebanyak 900 ton. Penambahan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Dinas Pertanian memastikan stok pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini mampu mendukung kebutuhan petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
2: Untuk ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kaur, sekarang ini masih cukup banyak. Apalagi baru-baru ini kita mendapat tambahan kuota dari Provinsi Bengkulu. Itu untuk NPK Puansekanya kita mendapatkan tambahan 1.700 ton dan untuk ureanya ditambah 900 ton. Jadi dengan adanya tambahan ini untuk ketersediaan pupuk di Kabupaten Kaur seharusnya cukup.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian akan terus memantau distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah kios menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Waikanan informasikan perakiraan cuaca masuk musim penghujan, namun Satgas Karhutlah tetap disiagakan. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Informasi yang kami terima dari BMKG Lampung bahwasanya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan.
2: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, wilayah Kabupaten Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober hingga November. Kendati demikian, curah hujan di wilayah setempat saat ini terpantau masih belum stabil secara merata. Hujan dengan intensitas tertentu dilaporkan telah mulai turun di beberapa titik wilayah Kabupaten Waikanan. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif yang cepat. Ketua Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiagakan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan. Suprianto juga menjelaskan, kesiagaan ini dilakukan mengingat Bupati Waikanan sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, seluruh personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD, Satgas Karhutlah, serta unsur pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya tetap siaga penuh. Pihak BPBD memastikan bahwa tim di lapangan selalu siap bergerak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Tim akan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat, baik dalam hal penanggulangan bencana maupun proses pendinginan atau pemadaman di lapangan.
1: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasannya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan. Nah, artinya memang curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Karhutlah sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD dan tim Satgas Karhutlah bersama Damkar ini, TNI Polri, kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
2: Dengan kesiagaan penuh dari tim gabungan serta ditetapkannya status siaga darurat ini, pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir potensi dampak buruk dari cuaca ekstrim. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa pancaroba. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 memasuki tahap akhir. Selengkapnya Septrian Ningsih melaporkan.
1: Kita belum ada dana 1% pun masuk secara cash, tapi mudah-mudahan ada.
2: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahap akhir. 3 pekan menjelang keberangkatan, sejumlah kebutuhan yang sebelumnya masih menjadi pembahasan, terutama peralatan pertandingan dan skema keberangkatan kontingen mulai menemukan titik terang. Wakil Ketua Kontingen Porprov Belitung Timur Idon Fikri mengatakan, rapat difokuskan pada koordinasi kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan para atlet Belitung Timur selama mengikuti Porprov. Menurutnya, kebutuhan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan menyesuaikan kembali anggaran yang tersedia. Setiap cabang olahraga juga telah melakukan verifikasi terhadap kebutuhan peralatannya.
1: Kemarin kan sudah diklarifikasi masalah dana, misalnya tadi dana untuk tinju itu sebesar 10 juta gitu kan. Nah, jadi menyesuaikan dengan yang sudah kita atur kembali gitu, diverifikasi kembali gitu. Yang sekarang gitu. Dulu kan 360 sekian gitu kan pertandingan. Sekarang cuma 298 itu. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kalau dapat duitnya. Karena kesepakatan gitu. Tapi kalau tidak dapat, ya itulah tadi kesepakatan. Ya kita tanggung sama-sama lah demi Belitung Timur ya itu.
2: Idwan menjelaskan bahwa besaran kebutuhan setiap cabang olahraga tidak lagi menggunakan perhitungan sebelumnya, melainkan telah disesuaikan melalui verifikasi ulang. Dengan pembahasan tersebut, Idwan menilai berbagai persoalan utama yang sebelumnya menjadi kendala dalam persiapan kontingen kini telah memiliki kesepakatan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrian Ningsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Kami terus bersama Anda, pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM, Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung, dan terima kasih tentunya untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM, Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dan juga hiburan tentunya akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini ya. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah Kabupaten Ogan Komri Ilir memperkuat pengawasan terhadap 6 perusahaan yang areal konsesinya mengalami karhutlah. Pemeriksaan dilakukan melalui klarifikasi dokumen dan juga verifikasi langsung untuk memastikan kondisi lapangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Oki Muktakit ini mengatakan perusahaan diminta memberikan data pendukung terkait kejadian kebakaran. Data tersebut meliputi koordinat lokasi, waktu kejadian, kronologi, serta langkah penanganan. Nah, pendengar, menurut Muktad, pemeriksaan tidak hanya mengandalkan laporan tertulis dari perusahaan pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH diterjunkan untuk mencocokkan laporan dengan kondisi faktual di lapangan. Verifikasi data ini mencakup titik awal kebakaran, arah perambatan api, serta kondisi lahan sebelum dan sesudah kejadian. Pemeriksaan juga dilakukan apabila perusahaan menyatakan api berasal dari luar wilayah konsesinya. Hasil verifikasi menjadi dasar Pemkab Oki mengevaluasi pengendalian karhutla oleh masing-masing perusahaan. Temuan yang membutuhkan tindakan lanjutan ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan turut mencakup kesiapan sistem pengendalian karhutla di lingkungan perusahaan. DLH Oki berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan untuk memeriksa personel, sarana, prasarana, serta langkah pencegahan. Sementara itu, pendengar, Bupati Oki Muhedi Mahzareki sebelumnya meminta pemetaan hotspot disandingkan dengan peta HGU dan konsesi perusahaan. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui posisi titik panas terhadap wilayah perizinan. Menurut Muhedi, data hotspot harus menunjukkan posisi titik api secara jelas dan terukur. Pemerintah perlu mengetahui titik yang berada dalam konsesi, sekitar batas maupun di luar wilayah perusahaan. Selain itu, hasil pemetaan harus dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan karhutla berdasarkan data dan tanggung jawab masing-masing pihak.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Everyngar Radio Club Project Yogyakarta membawa kita ke pukul 16.49 menit saat ini. Dan tentunya kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Anda yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan ya, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan tentunya kami akan terus menghadirkan informasi dan juga lagu atau hiburan ya untuk menemani perjalanan Anda di kesempatan sore hari ini. Baik, informasi selanjutnya pendengar ini mengenai KPU yang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai rujukan. Putusan tersebut menjadi bahan untuk menyusun aturan dan juga kebijakan teknis pemilihan umum mendatang. Hal ini juga berkaitan dengan proses penyusunan RUU Pemilu oleh DPR bersama pemerintah saat ini. Informasi dari putusan MK ini akan menjadi bahan yang didalami pembentuk undang-undang dalam pembahasan regulasi pemilu berikutnya. MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma Gibran untuk penyetaraan pendidikan secara SMA. Hakim MK Arsul Sani menjelaskan dokumen Certificate of Attendance ini hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan jenjang pendidikan. MK memutuskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasikan Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. MK juga menilai persoalan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden ini menjadi ranah lembaga lain sesuai kewenangannya. Nah, pendengar, tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Kami juga sudah menyiapkan beberapa lagu lainnya untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, satu lagu dari Batas Senja.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Hei otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Hei jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini bersama Esi. Informasi berikutnya pendengar, mengenai institusi kepolisian di daerah kerap dihadapkan pada tantangan sekat komunikasi dan jarak dengan warga. Menjawab persoalan tersebut, Polda Sumatera Selatan mulai membenahi pola pendekatan pelayanan publik dengan mengusung paradigma baru bertajuk polisi bersama masyarakat. Langkah ini dirancang untuk meruntuhkan tembok kaku antara aparat dan warga. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekedar sebagai sasaran pengamanan atau objek hukum, melainkan mitra strategis dalam menjaga kondusivitas keamanan lingkungan. Keterbukaan saluran komunikasi, kecepatan merespon laporan warga, serta keberanian menerima masukan kritis ini menjadi fokus utama pembenahan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa komitmen ini bukan sebatas jargon formal, melainkan arahan operasional yang wajib dijalankan secara konsisten dari tingkat Polda hingga Polsek jajaran. Perubahan orientasi ini menuntut kehadiran personel kepolisian yang lebih taktis dan peka terhadap dinamika sosial di lapangan. Selain pengayoman harian, penegakan hukum dijanjikan berjalan atas dasar prinsip keadilan dan akuntabilitas yang dapat diuji oleh publik. Pendengar, Polda Sumsel ini juga menegaskan bahwa kritik, saran, dan sorotan dari masyarakat kini ditempatkan sebagai panduan evaluasi internal. Ruang masukan dibuka lebar agar perbaikan kualitas pelayanan dapat berjalan berkelanjutan sesuai kebutuhan real warga di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Ya, kami terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Namun sebelumnya tentunya kami juga nanti akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Asy-Syafat ayat 1 hingga 9 yang akan dibacakan Qori Abdillah Gopar SAG MM. Untuk hari ini pendengar, kumandang beduk dan azan maghrib ini akan tiba pada pukul 17.56. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Lentera Hati, untuk sore hari ini akan menghadirkan kisah dari Abu Lubabah ya, bin Abdul Munzir, yang memiliki kisah yang sangat menyentuh. Pendengar, setelah melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat yang penuh keikhlasan dan juga kejujuran. Abu Lubabah ini merasa telah melakukan kesalahan besar terhadap Rasulullah SAW. Ia menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah ini adalah bentuk nyata dari kesadaran seorang muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan juga minum. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Tindakan Abu Lubabah ini mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat dan juga keikhlasan. Melalui kisah sahabat Nabi ini, kita diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus bertaubat. Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, namun yang utama adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Pada akhirnya, pendengar, Rasulullah SAW menerima taubat Abu Lubabah, dan kisah ini menjadi contoh bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kisah ini adalah pengingat bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang tulus bertaubat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, waktu maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, akan tiba pada pukul 17.56. Sebelumnya, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Asy-Syafat ayat 1 hingga 9, yang akan dibacakan Qori Abdillah Gopar, SAG, MM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

hidup yang diridhoi Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini bersama Esi. Dan kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda di sore hari ini. Informasi berikut ini pendengar mengenai ekosistem Bukit Barisan yang membentang dari Aceh hingga Lampung tak hanya menjadi tulang punggung lingkungan Sumatera, tetapi juga sumber inspirasi seni pertunjukan melalui Festival Teater Sumatera 4 yang digelar pada Selasa hingga Rabu 6 hingga 7 Oktober 2026, ratusan pekerja seni dari 10 provinsi bersatu di Gedung Geraha Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring, Palembang, untuk menyuarakan ancaman kelestarian alam lewat panggung teater ya. Mengangkat tema besar Merawat Bukit Barisan, festival ini memosisikan teater sebagai bukan sekedar hiburan visual ya, melainkan medium pemikiran kritis. Para seniman mengolah isu-isu ekologis, ancaman perusakan alam, hingga kearifan lokal daerah masing-masing menjadi pertunjukan yang syarat pesan sosial. Pendengar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Rudi Irawan, menegaskan bahwa keterlibatan penuh seluruh provinsi di Pulau Sumatera ini menjadi milestone penting bagi penguatan jejaring teater kawasan. Disampaikan, partisipasi penuh dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung hingga Lampung ini sekaligus membuktikan bahwa isu lingkungan hidup merupakan kegelisahan bersama. Panggung festival menjadi ruang pertukaran tradisi, narasi lokal dan gagasan kebudayaan antar daerah.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: dengan semua tak sama membawa kita ke pukul 18.55 menit saat ini. Kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Pendengar, kami informasikan nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Sebelumnya kita ke informasi berikut mengenai pemerintah kota Palembang menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan akibat kemarau panjang guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pihaknya memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dan kekeringan ini mulai dari sektor kesehatan hingga bantuan air bersih. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kepada masyarakat, ia telah menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat penanganan di lapangan melalui sejumlah langkah konkret. Dari sisi kesehatan, puskesmas dan fasilitas kesehatan disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan atau gejala ISPA akibat kabut asap karhutlah. Pemkot juga mengintensifkan pembagian masker khususnya kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki penyakit pernafasan. Bahkan, Pemkot Palembang juga melakukan penyesuaian kegiatan belajar dan membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara tidak memungkinkan sebagai langkah pencegahan terhadap risiko paparan asap. Sedangkan dari sisi operasional dan teknis, koordinasi intensif terus digalakkan antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palembang. Seluruh armada pemadam disiagakan dalam posisi siaga tinggi agar mampu merespon laporan kebakaran lahan maupun semak belukar di Palembang secara cepat.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay

pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu, bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan.

0: Pasukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
1: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, panglima tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
0: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
3: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini memberikan kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Ini diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim mengatakan
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios, At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. This include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: 2 emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Hindu untuk hari ini ya, di hari Rabu 7 Oktober 2026, yang akan menghadirkan tema Membangun Karakter Santi atau Damai dan Harmonis Berdasarkan Ajaran Trihita Karana di Era Modern, yang akan disampaikan Gede Apriana, Staf Bimas Hindu. Selamat mendengarkan.

wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Om Awigram Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Karta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Positif dan penuh hormat kepada para tetua, para pinandita atau pandita, tokoh masyarakat, serta seluruh umat Hindu, umat sedharma, pendengar RRI One Palembang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Apriana, Staf Bimas Hindu Sumatera Selatan. Ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Umat sedharma yang astiti bhakti, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan ide Sang Hyang Widiwase atau Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerte warunugrahenya pada hari yang penuh kebahagiaan dan kerahayuan ini, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk saling menyapa dan memperdalam pemahaman ajaran agama ini. Dalam kehidupan modern saat ini, kemajuan teknologi dan pesatnya arus informasi memberi banyak kemudahan. Namun, di sisi lain, kita sering menyaksikan munculnya berbagai gesekan sosial, stres, degradasi, moral, hingga ketidakharmonisan. Oleh karena itu, ajaran Sananta Dharma atau Hindu memberikan panduan universal yang sangat relevan untuk menjaga keseimbangan hidup kita, salah satunya melalui konsep Trihita Karana. Tri berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, sejahtera, karena berarti penyebab. Jadi Trihita Karana adalah tiga hubungan harmonis yang menjadi sumber atau penyebab timbulnya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup manusia. Yang pertama, prayangan adalah wujud kepatuhan, bakti, dan rasa syukur manusia kepada ide Sang Hyang Widiwase. Tidak hanya sebatas ritual atau yatnya fisik, tetapi juga memperdalam bakti marga dan jenana marga. Melakukan sembahyang
atau sadhana, harian atau trisan ya. Dengan penuh penghayatan, bukan sekadar rutinitas, formalitas, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai wujud nyata. Mempersembahkan diri kepada Tuhan. Seperti kutipan sloka, patram, puspam, palam, toyam, yumi bhaktya, praya chati. Sebutkan kitab suci Bhagavad Gita, sloka 9 hadyaya 26. Siapapun yang mempersembahkan kepadaku dengan rasa bakti selembar daun, sekuntum bunga, buah-buahan, atau air persembahan yang didasari ketulusan hati, itu aku terima. Yang kedua, pawong. Hubungan harmonis sesama manusia. Pawongan menekankan pentingnya menjaga hubungan baik, toleransi, dan rasa persaudaraan antar sesama manusia. Penerapan modern mengamalkan nilai tatwam asi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Rasa empati ini membendung sikap egois, perundungan atau bullying, maupun penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Menjunjung prinsip wasudewa kutumbakam atau seluruh dunia adalah suatu satu keluarga besar. Menjaga etika komunikasi atau menak atau manis. Baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kutipan sloka Parasparos Painyiki Sarwa Buta. Ajaran untuk saling menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong sesama ciptaan Tuhan. Parasparos Paiki Sarwa Buta. Ajaran yang untuk saling menghormati, mengasihi, dan tolong menolong sesama ciptaan Tuhan. Yang ketiga yaitu Palemahan. Hubungan harmonis manusia dengan alam. Palemahan mengajarkan manusia untuk menjaga, melestarikan, dan menyayangi lingkungan alam semesta atau burloka. Penerapan modern memahami konsep buana agung atau alam semesta
dan buana alit atau diri sendiri yang saling mengaruhi. Apabila alam rusak, manusia pun ikut menderita. Aksi nyata, pengelola sampah atau plastik yang bijak menjaga kebersihan pura atau tempat ibadah. Penanaman pohon serta memperlakukan alam tidak secara eksploitatif. Mengapresiasi kearifan lokal Hindu seperti tumpek unduh atau warige, tumpek kandang sebagai wujud nyata konservasi alam berbasis spiritualitas. Kebahagiaan sejati tidak akan tercapai hanya dengan mengejar materi semata. Kunci kedamaian atau santi adalah keseimbangan antara perayangan atau spiritual, pawongan atau sosial, dan palemahan atau ekologis. Pesan moral, imbauan, marilah kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kita jadikanlah ajaran agama sebagai panduan perilaku hidup sehari-hari, bukan hanya hiasan di bibir atau sebatas pengetahuan teori. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, dengan tulus saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung Nunas Ampura. Semoga pikiran yang baik dan damai datang dari segala penjuru arah. Marilah kita berdoa agar keharmonisan dan kedamaian senantiasa melingkupi kita. Semua bumi tempat kita tinggal dan seluruh jagat raya. Om Dio Santir Antariksam Santi Pertiwi Santir Apa Santir Osat Hayah Santi Fasanas Pataya Santir Viswedeva Santir Brahma Santi Sarwam Santi Santi Reva Santi Sarwama Santi Edi Brahma Santi Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu selamanya.

Ya, pendengar, baru saja kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk Anda dengan tema membangun karakter Santika atau damai dan harmonis berdasarkan ajaran Trihita Karna di era modern bersama dengan narasumber Gede Apriana, staf Bimas Hindu. Dan program ini sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, di hari Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya nanti pada pukul 8 atau pukul 20 ya, kami juga akan menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pastikan
3: Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Okay. Sama-sama ya, diam.
1: Oh, ya. Ya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, waduh, ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk saya, untuk Yunisara.
1: Keroncong, prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya
1: kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang nonton dulu
1: adalah Yuni Sara yang nonton,
0: Yana
1: Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas jingle barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Gimana kabarnya? Selamat dah, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh.
1: Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Dan lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: deskripsinya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian ya, Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu.
1: Dimin
3: Mbak Ita.
2: Iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, nggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin ini.
3: Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor satu, siapanya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama, Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewi Ki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya
4: kalau
2: iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewi Ki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wow.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja pengembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau di musik kan ada pita kaset dan sebagainya ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: keringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut, jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayah sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ayam ketiga ini ya.
0: Oh iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Kakak, Yudi Ismail.
5: Bintang
2: tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
2: Iya Senja, betul iya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya Kak Julia.
2: Ya Julia.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Nabire.
1: Siap. Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya.
2: Tapi
0: diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba.
5: Itu.
1: Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Senja. Ya.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, ada salam sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta aja di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke,
5: okay, udara. Oke. Okay. Makasih, Kak.
1: Terima kasih, Senja.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, ya, pernah,
2: berapa
1: pernah,
2: kali
1: pernah,
2: dong. Pernah.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga. Ya.
0: TPI.
1: Iya, zaman dulu
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke, oke, oke, oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Makasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali. Nah,
0: ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Ya, aduh, saya enggak bisa jawab. Sorry. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang Tabe bahasanya.
1: Tabe Farida.
6: Yang luar tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida. Ya,
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya.
0: Aha.
6: Pak Genijo sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya.
1: Heeh.
2: Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Oh, itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menyanyi ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
0: Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
1: Lagunya juga saya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya,
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah, mantap. Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu.
0: Oke.
5: Ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap
0: mungkin
1: hari
0: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Kan aku seumuran Nanda.
1: Sian deh ini, kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya?
3: Ya, hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atu, Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan provinsi, maksudnya di
0: kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya. Ya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi

0: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya,
1: Kak? Dari Oma di Solo tadi.
0: Jadi kalau dari
1: Bu Oma,
0: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
2: Cinta Dua Kali,
0: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
1: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
0: Untukmu Sahabat.
1: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit.
0: Nah, lagu favorit. Dari album apa dari?
1: Terserah.
2: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
0: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
1: Olahraga favorit.
0: Olahraga favorit.
1: Tinju kayaknya nih ya.
0: Saya kayaknya itu.
1: Kok ketawa sih?
0: Enggak. Olahraganya saya lari.
1: Lari ya.
2: Dari kenyataan.
0: Enggak lah, jogging aja, jogging.
1: Jogging ya.
0: Jogging sama renang.
2: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
1: Iya, tahu.
0: Tuh, kita tuh denger tuh.
1: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
0: Lagu favorit. Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
2: Cintaku pada.
1: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Sama penciptanya.
2: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Chris Sinyal, ada.
1: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
0: Salah satunya.
2: Salah satunya kan tadi bilang.
1: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Mas Ari.
1: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Mas Julian.
1: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
2: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
1: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita ada juga akan diundang.
2: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
1: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
2: Teteh kesayangan
1: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Kakeknya Julian sama kakeknya
1: Idang Rasidi
2: adalah kakek. Bener kan Teh?
4: Iya Teteh ketawa sendirian jadinya.
1: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
1: Oke, siap.
2: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.
0: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
4: Kumaha damang.
0: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Kumaha damang apa dong jawabannya?
2: Rampes.
0: Rampes.
1: Seriusan?
2: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
0: Gimana teh?
4: Pangestu boleh.
0: Kenapa?
4: Pangestu boleh.
0: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
2: Yang terbaru Teh.
0: Udah ya?
4: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
1: Apa tuh?
4: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
1: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
4: Take one.
2: Nanti dijawab.
1: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
4: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
0: pasti.
4: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa? Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu. Teteh pernah menungguku.
4: Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
0: Mantap nanti malam.
2: Mantap ini
0: diputar terus nih kayaknya.
2: Bakal diputar terus nih ya.
4: Apa sukses deh untuk
0: amin. Siap. Hatur nuhun ya Teteh.
4: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
0: nanti
4: lagi.
0: Nanti sama Ita kita rencananya.
2: Siap.
4: Ita juga.
2: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
4: Buat produser Ruang Rindu,
1: Yudi Ismail.
4: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
1: Selamat malam.
4: Oke. Untuk host Pro 1

0: RRI. Nah, Bire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
1: Terima kasih, siap, Teteh Dinda.
0: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
1: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon loh. Oma Ana
2: di Palembang. Selamat malam, Oma.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ita Purnama Sari,
2: iya,
3: cintaku padamu
2: takkan berubah.
3: Mas Yudis, mana ada Soko?
1: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
3: Mas Yudis.
1: Oh gitu.
2: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
3: Sampai keriting ini jari loh. Sampai keriting
1: ya jari. Ampun, oke. Nanti di smoothing.
2: Smoothing. Jarinya di smoothing, Teh.
1: Kok, Teh?
2: Iya, Oma.
1: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
2: Silakan Oma.
3: Oke. Selamat malam. Julian.
4: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
3: Iya, dekrit presiden ya.
4: Iya.
3: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
4: Uang kita galo. Dari nyokap, dari ibu.
3: Oh, ibu Palembang.
4: Iya. Bapak dari Bangka Belitung.
1: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan?
4: Semua ditanyain ya. Oke.
3: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabowo Muli.
4: Oke.
3: Gimana yuk? Kapan ke Prabowo Muli ya?
4: Kapan ya?
2: Tinggal tunggu undangan.
4: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
1: Siap.
4: Manajer saya. Yudis.
3: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
4: Iya. Pacarlah itu kita.
3: Selamat malam Pak Ajar lah, diundang dong.
4: Wah. Iya, siap. Amin.
3: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya.
3: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
4: Amin.
1: Siap.
4: Makasih ya, Yul.
3: Makasih, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Tiga orang ya.
3: Kirim salam ya.
2: Siap.
3: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
1: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
3: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
4: Apa?
3: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
1: Wah, gitu ya.
4: Bukan suka lagi.
1: Siap.
3: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
4: Amin. Sama-sama.
3: Terima kasih.
2: Oke, Oma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
4: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
1: Jiwanya nggak pas ya.
4: Nggak sesuai, kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Tapi intinya satu shift kelar ya.
4: Satu shift
2: itu ada 6 jam.
1: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
2: Ya maksudnya sama musiknya.
1: Itu
2: loh Mas Yudi.
1: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
2: Sian deh.
4: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
1: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
2: Ini masih di panggung atau di mana?
1: Ya di panggung, ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
2: Sekarang ini ada itu ya.
4: Ada matador ya.
1: Ada matador.
4: Iya. Biasanya ada matador gitu.
1: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
4: Oh enggak, justru zaman dulu nggak pernah lupa.
2: Nggak pernah lupa.
1: Seiring. Seiring bertambahnya usia.
4: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
2: kalau
4: ada.
2: Kalau nyanyi profesional tuh harus
4: harus hafal
2: dimanapun dan sama siapapun.
1: Iya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
4: Ya mungkin. iyalah ya kan. Iya ya kan.
2: Enggak cuma apalagi, Juliana, aku juga seneng lagi.
4: Apalagi dikirim ke sini ya.
2: Apalagi gratis, woi.
1: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana tuh ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
1: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
2: dengerin lagi yuk.
1: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
2: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
4: Itu. Untuk Musahabat boleh?
1: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
2: Boleh aku yang request Putri Biru.
4: Ku punya cinta boleh.
1: Yaudah. Ku punya cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
2: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
1: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. NTT. Selamat aduh, malam selamat Elsa.
1: Jarang loh kita
3: malam,
1: telepon dari NTT ya.
3: Tante-tante.
0: Iya, selamat Ita, malam juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya okay. Ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu, Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian. Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, okay, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan kusimpan, kan kusimpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Terima kasih Elsa.
2: Salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke Elsa.
1: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
1: Udah itu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga tetamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay.
4: Ya, siap. Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
4: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian?
1: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
3: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
1: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
5: Album perdana.
1: Album perdananya.
5: Iya, album perdananya
3: itu, sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
3: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
3: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh,
3: Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Begini
4: Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah asalnya.
1: Ya,
4: jadi ya, betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mang Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita.
1: Tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni? Ya enggak sih. Ah satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras,
1: dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Ju.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usitu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Rambut saya Mas. Yudi Ismail.
1: Ita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Baik, pendengar, baru saja berakhir Ruang Rindu Berjaringan untuk hari ini di hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Selanjutnya kita akan hadirkan hiburan dan informasi sampai nanti berakhirnya Palembang malam ini.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Baik, pendengar, kita ke informasi dulu malam hari ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih berkaitan dengan kabut asap yang sampai saat ini tetap terjadi di wilayah Kota Palembang. Nah, pendengar, ada satu informasi yang kami kutip dari KBRN RRI.co.id yang mengabarkan bahwa penderita penyakit ISPA hampir 50.000 per hari ini, dan kabut asap di Sumatera Selatan dikatakan tidak wajar dan sangat berbahaya. Sementara itu, kabut asap yang membahayakan kegiatan di beberapa wilayah, terutama di sektor pendidikan, menjadi terganggu. Baik, pendengar, dari informasi tentang kabut asap, kita menuju ke Kota Lahat. Ini ada juga berkaitan dengan kegiatan yang ada di sana, di mana Wakil Bupati Lahat Widyaningsih melepas kegiatan skala Run Cup 5 kilo yang diikuti oleh para peserta Run Cup pada hari Minggu kemarin. Nah, pendengar, Kabupaten Lahat merupakan kabupaten pertama menggerakkan Car Free Day. Olahraga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup yang sehat. Berkaitan dengan pola hidup sehat, jangan lupa untuk yang beraktivitas malam hari ini, karena kabut asap masih tetap terjadi, gunakan masker. Kalaupun tidak penting, jangan keluar rumah. Tetap di dalam rumah agar kita terhindar dari penyakit ISPA dan lain sebagainya. Kita akan lanjut ke hiburan nuansa lagu Indonesia dan mancanegara kenangan sampai menutup siaran nanti. Bersama Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki. Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
3: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan. Terus

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa

0: sama kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Coba dengarkan suara burung berkicau, udara pagi yang segar, dan suasana lingkungan yang tenang. Rumah bukan hanya tempat kita beristirahat, tapi juga bagian dari lingkungan yang harus kita jaga bersama. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, bersihkan halaman, jangan biarkan selokan tersumbat, dan mari saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Karena lingkungan yang bersih membuat rumah terasa lebih nyaman, sehat, dan menyenangkan. Yuk, mulai dari rumah kita sendiri, rumah bersih, tetangga nyaman, lingkungan pun jadi lebih indah. Jaga lingkungan tempat tinggal kita hari ini, untuk kenyamanan kita dan generasi nanti.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, kita kembali ke renungan malam sebelum kita akhiri Palembang malam ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kebaikan itu adalah jiwa yang merasa tenang, hati merasa tentram kepadanya. Sementara dosa adalah yang jiwa merasa tidak tenang dan hati merasa tidak tentram kepadanya. Walaupun orang-orang memberimu patwa, menjadikan untukmu keringanan. Karena dikatakan, saat hati dan jiwa tenang, disitulah makna dan nilai kebaikan dalam diri kita. Karena saat diri kita berbuat dosa, maka jiwa kita akan diliputi keraguan dan keresahan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.
1: Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Rabu, 7 Oktober 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi hari ini hari Kamis 8 Oktober 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Dan juga kami informasikan ragam mata acara untuk Anda. Sekali lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Lalu pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Pagi. Tentunya ada juga dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca. Lalu pukul 7 kita juga akan bergabung bersama program Matiga RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Pukul 8 nanti seperti biasa kita juga akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa dan beragam informasi serta hiburan masih akan kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 35 sampai 42 yang akan dibacakan oleh Qori Rahimahullah Kyai Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dan pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai tema Mari Jernihkan Mata Hati Kita. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, ada Ustazah R.A. Erika Septiana. Langsung saja kita sapa, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sehat kabarnya kayak gini?
0: Alhamdulillah sehat. Ustazah sendiri bagaimana sehat kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah herobil alamin Mbak.
0: Alhamdulillah. Ustazah, hari ini kita akan membahas mengenai tema kita, Mari Jernihkan Mata Hati Kita. Kita akan ajak pendengar untuk bergabung ya. Silakan untuk Anda yang nantinya memiliki pertanyaan ataupun tanggapan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi, hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ustazah, sebelum kita terima partisipasi dari pendengar, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini, Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi wahdah. Wa nakunna binakhtatillahi anhadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa memberikan segala kebaikan dalam kehidupan dunia kita, memberikan kesempatan sehingga kita mampu mewujudkan semua apa yang kita cita-citakan. Salawat dan salam juga terhadirkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan pengajarannya, dengan hadis-hadisnya, kita dibimbing selalu untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku, para pendengar acara Mutiara Pagi Radio Pro 1 RRI Palembang yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya manusia ini hidup dalam dua bentuk, yaitu ada bentuk lahir dan ada bentuk batin. Lahir, tentunya kita semua sudah sadar, kita mempunyai panca indera yang jelas, dapat merasakan, dapat bergerak, dapat mendengar, dan berbagai macam fungsi dari panca indera lahir. Juga dalam pikiran selalu menjadi apa menjadi konsentrasi kita untuk selalu ditingkatkan kualitasnya. Kemudian juga di dalam diri kita ada yang disebut dengan batin. Dunia batin ini kadang-kadang memang terabaikan dari pemahaman kita sehingga dalam menentukan keputusan atau bertingkah laku kadang-kadang kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membekalkan sesuatu yang memang tidak terlihat dan tidak nyata, tetapi dia dapat mendominasi dari perilaku dan keputusan yang kita ambil dalam kehidupan dunia kita. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk peduli sedikit kepada mata batin kita. Mata batin kita itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan basiroh. Basiroh itu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa dia adalah sesuatu yang ada di dalam hati dan dia mampu menangkap segala sesuatu yang sifatnya maknawi. Jadi rasa yang dimunculkan, dia mampu memberikan apa pengaruh terhadap pikiran kita, tetapi sudut pandang yang diambilnya berbeda dari sudut pandang penglihatan yang diambil oleh mata lahir atau yang disebut dengan basor. Maka terkadang adanya basiroh ini tidak disadari oleh kita semua, sesungguhnya dia kadang-kadang berbentuk sebagai insting, feeling atau rasa sehingga membimbing kita untuk mencapai kebenaran, melakukan segala hal yang sifatnya benar dan menguntungkan bagi kita. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, basirah itu adalah mata yang tidak melihat secara terbatas. Basirah itu mampu juga mengungkapkan sesuatu yang ada di balik layar yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tetapi mata batin kita yang berupa feeling tadi itu dapat memberikan pandangan tersendiri kepada kita, sehingga dia dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kita dalam mengambil keputusan. Maka di dalam tingkatannya, untuk diketahui saja bahwa ada beberapa tingkatan di dalam basirah ini, yaitu salah satunya disebut dengan su'ul basirah, yang artinya cahaya akal. Yang kedua disebut dengan ainul basirah, yang disebut dengan cahaya ilmu. Dan yang ketiga disebut dengan haqqul basirah, yaitu cahaya ilahi. Kita coba membicarakan hal ini agar menjadi pemuka makna bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas rasa cinta kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abu Qalib Jailani dikatakan bahwa cahaya akal itu mencirikan bahwa manusia ini bergerak dalam komunitas yang ada di dalam dirinya sendiri, melihat Allah sebagai sebuah eksistensi yang hanya ada Allahnya, namun segala sesuatu yang berhasil diraihnya dalam hidupnya dianggapnya itu adalah datang dari dirinya sendiri. Betul bahwa kita melakukan segala ikhtiar, tetapi tetap keriduan Allah menjadi sesuatu yang mutlak yang harus kita kejar agar semua yang kita impikan, semua yang diridho Allah itu dapat kita raih dan dapat kita jalani. Kemudian yang kedua yaitu ainul basirah. Ainul basirah itu adalah sebuah cahaya ilmu, yang dengan ilmu manusia akan tidak mendewakan akalnya, tetapi mampu melihat Allah, merasakan Allah bahkan ada di dalam dirinya dengan segala ilmu yang dia miliki. Semua hal dalam keputusannya diorientasikan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi adalah haqqul basirah atau cahaya ilahi. Haqqul basirah adalah cara manusia melihat eksistensi hanya Allah yang ada. Tidak ada lagi dirinya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya itu akibat murni dari keputusan yang Allah berikan. Takdir yang Allah berikan bagi dirinya. Kalau sudah seperti ini, maka manusia tersebut mungkin melaksanakan kezuhudannya sudah di tingkat yang paling tinggi. Sehingga apapun yang dia putuskan, apapun yang dia lakukan, diorientasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membuat diri kita untuk lebih mudah merasakan, untuk lebih peduli dengan kehidupan yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita, itu sungguh menjadi bagian yang terpenting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Memang adanya penghalang untuk membersihkan mata batin ini pasti nyata. Maka berdampingan dengan ini semua, adanya godaan syaitan yang akan berwujud menjadi rasa iri, menjadi rasa dengki, dan rasa-rasa buruk yang menimbulkan sifat dan sikap negatif di dalam diri kita, ini menjadi faktor penghalang jernihnya mata hati tadi. Sehingga dalam sikapnya muncullah mungkin akan terjadi penghalangan berupa penolakan terhadap sesuatu kebaikan yang datang kepada diri kita. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajiblah bagi kita untuk menjaga kejernihan mata hati ini agar kita selamat menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena sesungguhnya cahaya Allah itu sungguh sangat terang. Ada di dalam pikiran kita, ada di dalam rasa kalbu kita, ada di seluruh aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Namun terkadang karena nafsu duniawi ini terlalu tinggi, sehingga kita lebih melupakan atau lebih memilih apa yang sedang kita rasakan secara sementara. Sementara nur Allah atau cahaya Allah yang sungguh setiap saat dan setiap waktu bercahaya di dalam diri kita, kita lupa mensyukurinya. Terkadang adanya kesulitan kita untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, untuk mengakui bahwa sesungguhnya hanya Allah yang memberikan semua kesempatan dalam kehidupan ini menjadi sulit. Karena apa? Karena keruhnya pandangan mata hati ini yang ditutupi oleh rasa ego kita. Lupa kita bersyukur, lupa kita berterima kasih kepada lingkungan kita yang mendukung kita untuk menjalani kehidupan ini. Itu disebabkan oleh kebiasaan yang kadang sudah tidak terasa, berupa kebiasaan buruk yang selalu kita lakukan. Mungkin kita selalu menilai kurang terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin juga kita selalu malas untuk bertaubat kepada Allah terhadap semua dosa dan kehilapan yang sudah kita lakukan selama ini. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak memiliki dosa kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau sudah dijamin oleh Allah menjadi manusia al-maksum yang tidak akan memiliki kesalahan hingga hari kiamat, hanya satu di dunia itu. Jadi apabila kita menemukan diri kita melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan sehingga mungkin itu menyulitkan kehidupan kita dan mungkin kehidupan orang lain, akui itu, bertaubat kepada Allah dan kemudian meminta maaf kepada sesama kita. Hal ini insya Allah akan menjadi jalan bagi kita untuk mempertajam dan memperluas pandangan mata batin kita, agar kita terselamat dari cobaan dunia, dari tipu daya setan yang dapat menjauhkan kita dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini bisa dipahami sebagai obrolan kita pada pagi hari ini. Mbak Eda, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas pencerahannya di pagi hari ini. Kita ajak pendengar untuk bergabung. Silakan jika Anda memiliki pertanyaan ataupun tanggapan di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Sudah ada yang tersambung, langsung saja kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Roni.
0: Pak Roni di?
2: Di Palembang.
0: Pak Roni di Palembang. Silakan, Pak Roni.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, apa kabar? Sehat selalu, insya Allah ya.
2: Sehat, alhamdulillah, Ustazah. Walaupun masih keadaan azab, Ustazah. Ini Ustazah, pertanyaannya, apa tuh kita seolah-olah selalu mengandalkan doa orang lain, Ustazah, sedangkan kita Ustazah nanti kita ini tidak ada lagi Ustazah orang yang berdoakan kita habis, seperti kita misalnya tidak tahu lagi kan nenek kita, apa tuh keluarga kita kan habis, tak katik lagi yang berdoa. Jadi bagaimana itu Zaza? Terima kasih, itu saja pertanyaan Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Roni ya di Palembang yang sudah bergabung. Silakan Ustazah untuk ditanggapi.
1: Baik, Terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya. Pak Roni, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Inilah pikiran yang subhanallah sungguh baik gitu ya. Berharap bahwa kita tidak pernah dilupakan gitu dan ada di dalam doa keluarga kita. Makanya begini Pak Roni, Allah itu sangat bijaksana, maha bijaksana dan maha tahu akan kekhawatiran kita. Jadi mungkin Pak Roni masih ingat akan hadis yang berbunyi terputusnya amal ibadah cucu anak cucu Adam ini kecuali tiga, doa anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita diberi kesempatan ketika doa ini sudah mulai mensurut, Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tahu akan tetap menjalankan amal jariah kita. Akan tetap menjalankan ilmu yang kita tinggalkan di muka bumi ini. Jadi efeknya itu tidak akan pernah habis sampai nanti di akhirat. Insya Allah seperti itu. Allah tidak akan pernah lupa mencatatkan itu. Makanya di dalam misi kehidupan manusia selain illa liya'budun, kata Allah, selain beribadah kepadaku, bagaimana cara beribadah yang tepat adalah menjadi makhluk atau manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Bermanfaat itu bermacam-macam ukurannya. Karena diharapkan dengan adanya manfaat ini bukan hanya manfaat ketika masa hidupnya saja. Manfaat itu akan dirasakan oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Dan mungkin dengan hal itu diajarkan lagi kepada keturunan kita atau orang setelahnya dan terus akan berlangsung. Makanya kita tidak pernah mengira bagian mana dari diri kita yang mungkin akan menjadi motivasi orang lain untuk mendapatkan manfaat itu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik, menghindarkan diri kita dari sifat-sifat buruk tadi, meluaskan hati kita dan pikiran kita untuk selalu berpikir baik dan berbuat baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan begitu akan memunculkan semua kemanfaatan tadi, dan kemanfaatan itu yang akan membawa kita mudah dalam menjalani kehidupan alam bajrah kita dan mungkin hingga sampai ke akhirat nanti. Mungkin ini semoga bisa dipahami jawaban dari saya untuk pertanyaan Karen. Baik ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustazah. Kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana Pak?
3: Dengan Kliwon Pak di Pulau Rimau.
0: Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Pak Kliwon.
3: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon, sehat insya Allah ya.
3: Amin, alhamdulillah begitu juga sebaliknya. Ini pertanyaan saya Ustazah. Pertama, tadi diuraikan oleh Ustazah bahwa iri dengki dan teman-temannya itu akan mempengaruhi kondisi batin kita, mata batin kita. Barangkali ada experience Ustazah bahwa iri dengki dan sejenisnya itu apa juga berpengaruh terhadap kondisi fisik, kesehatan fisik kita, Ustazah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa cara kita melatih atau yang melatih batin itu juga melalui kegiatan rohani, Ustazah. Menurut saya kegiatan fisik tidak ada yang bisa melatih atau menunjang melatih mata batin kita itu, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Mbak Ika, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kliwon di Pulau Rimau ya yang udah bergabung di pagi hari ini. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak Ika atas kesempatannya. Pak Kliwon, terima kasih atas partisipasinya. Jadi ini silang pertanyaan pertama dan kedua. Jadi kondisi kita yang digoda, bukan digoda sebetulnya ya, potensi sifat buruk itu Allah ciptakan ada di dalam diri kita. Terkadang kita lupa mengukur dominasi antara sifat buruk dan sifat sifat baik yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau seandainya seperti yang saya apa ungkapkan tadi, sifat buruk kita yang sifat iri dengki itu akan memperkeruh mata batin, itu memang betul gitu, seperti itu. Kemudian bagaimana nanti akan berpengaruhkah dengan kondisi lahir, itu sangat berpengaruh. Contoh misalnya ketika kita punya keluhan mengenai apa penyakit di lambung kita, sakit mah contohnya ya, sakit mah itu dari sisi medik akan dinilai sebagai orang yang tidak tepat waktu makannya. Orang ini mengabaikan waktu-waktu makan sehingga dengan alasan sibukan dan sebagainya, sehingga lambungnya tidak terisi oleh makanan tetapi terisi oleh hanya oksigen, atau bahasa kampungnya angin. Nah, dari sisi batin dilihat ini sifat pengabaian, sifat buruk manusia. Dia mengabaikan kewajibannya terhadap dirinya sendiri. Ketika waktunya makan, dia lebih mementingkan apa hal yang ada di depan matanya tanpa mempedulikan kebutuhan tubuh yang efeknya akan berlangsung sangat lama dan di jangka waktu yang sangat panjang. Maka bagi pemahaman hal-hal yang bersifat batin tadi, cara melihatnya adalah perbaiki sifat buruk tadi dengan lebih peduli kepada tubuhnya apabila penyakit ini tidak mendominasi. Karena kalau sudah mengidap penyakit mah atau GERD, maka ini akan menimbulkan penyakit-penyakit lain di organ-organ lahir kita. Mungkin bisa ke penyakit jantung, darah tinggi, dan sebagainya. Yang vonis ini akan memperburuk pemahaman kita terhadap diri kita. Terkadang kita lupa untuk mengkoreksi ini, tetapi yang kita salahkan selalu eksternal. Mungkin misalnya nih, Sumatera Selatan lagi dikepung oleh asap yang sungguh sudah sangat lama ini waktunya. Kita akan terus menyalahkan lingkungan luar penyebab penyakit yang kita derita. Tetapi sesungguhnya semua hal ini dapat kita halau dengan menjaga kesehatan organ kita dan menjaga husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah kita membiarkan diri kita berpikiran negatif dengan situasi negatif yang sedang kita jalani, tetapi tetaplah berhusnuzon memberikan prasangka baik kita kepada Allah, sehingga kita akan menjalaninya dengan lebih tenang, tetap menjaga makanan kita tetap sehat, mengkonsumsi buah lebih banyak, kemudian mengkonsumsi air putih lebih banyak, insya Allah kita dapat tetap menjalani kehidupan kita dengan baik di masa asap ini, musim asap di Sumatera Selatan ini. Contohnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga mengenai melatih kegiatan lahir kita yang akan berfungsi mempertajam mata batin kita. Ini sangat banyak hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya dengan tetap berhusnuzon, memberikan memperbesar dan memperbanyak fungsi lahir kita. Contoh misalnya kita melakukan sesuatu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan ketika berakhir maka sampaikanlah kepada tubuh kita dengan membaca terima kasih, dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, memberikan kesempatan kepada kalam kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna, tetapi malah menzikirkan asma Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kegiatan lahir yang dapat berefek positif kepada batin kita. Maka Pak Kliwon, segala hal yang kita lakukan yang kita tujukan gitu ya, segala hal-hal baik yang kita tujukan untuk tubuh kita, maka itu akan berefek langsung kepada lahir dan batin kita. Nah, ketika hal ini sudah kita rasakan efeknya, jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa pula kita meminta ampunkan dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya banyak sekali perbuatan kita yang melanggar aturan-aturan Allah, tetapi kita tidak menyadari itu. Kadang-kadang kita merasa sadar, itu hanya sebagian kecilnya saja. Yang bagian besarnya Allah tutupi, aib itu melalui pikiran-pikiran yang positif. Maka memperbanyak memperbanyak mawas diri dengan mengucapkan istighfar, dan juga memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tips dasar untuk menjaga agar kondisi lahir dan batin kita selalu tetap sehat. Insyaallah ini jawaban saya. Semoga bisa dipahami. Baiklah, terima kasih.
0: Baik, Ustazah, kita langsung saja terima penelpon selanjutnya di 0711369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Adi di Sukarami, Mbak Ega.
0: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak Adi.
4: Ya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, sehat selalu insya Allah.
4: Alhamdulillah ya Ustazah, semoga Pak Ustazah, Pak Ibu juga ya.
1: Amin.
4: Ini Ustazah yang saya tanyakan ya Ustazah. Kita kan ya serba kekurangan ya, baik kekurangan fisik dan kekurangan ini Pak Ustazah ya. Kita selalu dibully atau direcehkan, nah dikesampingkan ya Ustazah ya, dalam segala hal Ustazah. Nah, bagaimana cara kita agar kita selalu husnuzon kepada Allah Ustazah ya. Apa yang kita terima ini agar selalu ya menjadi apa? Hanya milik Allah, nah itu Ustazah ya. Bagaimana sikap kita Ustazah, dan apa cara kita agar kita tetap husnuzon kepada Allah ya Ustazah ya. Itu saja Ustazah, mohon pencerahannya Ustazah. Pak Ega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Adi di Sukarame. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak Ega atas kesempatannya. Pak Adi, terima kasih atas partisipasinya. Pak Adi, saya ucapkan selamat dulu sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Adi. Pak Adi sudah mampu dengan bertanya dan mengikuti acara ini, Pak Adi sudah mampu mempertahankan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang membuli Pak Adi. Yang hadir di acara pagi, Mutiara Pagi ini, itu hanya orang-orang pilihan. Karena apa? Ini orang-orang yang mau mencari ilmu, untuk ilmu apa, memperbaiki diri, untuk menguatkan rasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang pilihan. Tidak semua orang mampu hadir di acara ini, karena ya kalau kita lihat mendengarkan radio, tidak semua orang mau, apalagi mendengarkan RRI. Jadi kalau ada orang yang datang di acara ini, ikut mendengarkan RRI, itu adalah orang-orang pilihan. Karena apa? Karena godaan untuk meninggalkan acara ini jauh lebih besar dibanding untuk mengikutinya. Maka Pak Adi termasuk orang-orang yang insya Allah mendapatkan apa karomah tertentu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan setia bisa hadir di acara Mutiara Pagi ini Pak Adi. Selamat kalau begitu. Jadi begini ceritanya. Ketika kita mulai merasakan hal yang dinilai oleh manusia itu buruk, ingat kata Allah. Ingat kata Allah. Bahwa apa yang kamu kira itu buruk, itu sungguh berharga di hadapanku. Sebaliknya, apa yang kamu kira berharga di hadapanmu, maka itu akan buruk di hadapanku. Itu janji Allah Bani. Jadi salah satu cara untuk tetap berhusnuzan kepada Allah itu tetapkan hati Pak Adi untuk selalu bersyukur apapun. Jadi cari cara untuk berpositif. Contoh misalnya seperti yang saya ungkapkan tadi, betapa kita sungguh tidak menyadari bahwa pemirsa atau pendengar yang hadir dalam acara ini itu adalah orang-orang yang senantiasa ingin meningkatkan ilmu, sehingga mampu meningkatkan dan menjaga rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak dilakukan oleh sebanyak manusia yang ada di muka bumi ini, atau sebanyak orang yang ada di Sumatera Selatan ini. Ini hanya orang-orang pilihan saja. Kalau kita hitung, tidak sampai 1% dari pendengar yang ada di kota Palembang saja yang ikut mendengarkan ini. Tetapi sungguh Allah menghidayahkan hanya kepada orang-orang tertentu, dan itu disampaikan apa namanya penyampaiannya mungkin kelihatannya seperti tidak modern, apalagi dengan kehidupan yang serba digital ini gitu ya. Kalau saya lihat misalnya di YouTube itu angka pendengarnya sangat kecil dibanding dengan acara-acara hiburan, dibanding dengan apa YouTube-YouTube yang sifatnya lebih entertainment gitu, seperti itu. Maka rasa bahagia menjadi kaum yang sedikit itu harus selalu kita apa ya, kita ungkapkan, dan itu harus menjadi kesyukuran bagi kita. Jangan terpengaruh dengan lingkungan yang mengabaikan kita, jangan terpengaruh dengan hanya pikiran sebagian orang yang sifatnya itu tidak akan menyelamatkan kita. Jadi selain itu, cara kita mengorientasikan pikiran kita ini menggapai Allah untuk mempermudah kehidupan akhirat kita, itu salah satu bagi saya ya Pak Adi, salah satu menambah rasa semangat kita untuk selalu mencari ilmu, mengembangkan cinta kita kepada Allah, melindungi diri kita dari hal-hal yang sifatnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan menjadi lebih mudah apabila kita lakukan dengan rasa ikhlas. Karena apa? Kita yakin ikhlas ini hanya Allah yang memberikan. Ketika segala sesuatunya kita kembalikan, datangnya hanya dari Allah dan kembalinya juga akan kepada Allah. Ini cara kita mempertahankan sifat husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Adi, jangan lupa besarkan selalu pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Jangan pernah menganggap orang yang membuli kita itu lebih dari kita. Sesungguhnya di hadapan Allah dia sungguh tidak ada harganya. Tetapi kita yang mampu berucap alhamdulillahirrabbilalamin, bahkan di tengah situasi yang sangat buruk sekalipun, yakinlah kita tengah dipandang oleh Allah dan kita tengah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mampu terus mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ini jawaban apa untuk pertanyaan tadi, Mbak Ega, semoga bisa dipahami. Terima kasih.
0: Baik, Ustazah, ini juga ada dua pertanyaan dari dua pendengar kita yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Pertanyaan pertama dari Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, kita sudah memulai menjernihkan hati. Ada seketika rasa itu pudar karena pengaruh pola pikir persepsi kita. Misal melihat sesuatu seolah kita orang yang kurang beruntung. Adakah langkah agar tetap stabil karena kita manusia ini labil? Mohon penjelasannya Ustazah. Lalu ini pertanyaan selanjutnya ya Ustazah ya, dari hamba Allah di kota Jogja. Bagaimana persamaan menjernihkan hati dan puasa? Karena yang saya pelajari, menjernihkan hati dan puasa bisa dilaksanakan pada kurun waktu yang lama. Demikian. Baik, silakan Ustazah untuk ditanggapi dua pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih Mbak Ega atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Pak Romli, terima kasih atas partisipasinya. Pak Romli juga kayaknya tidak pernah absen kalau saya lagi on air, mesti pertanyaannya ada ya, Mbak?
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Saya berdoa semua yang menyimak acara Mutiara Pagi setiap hari itu orang-orang yang luar biasa, dan insya Allah ilmunya akan bermanfaat selalu dalam kehidupannya hingga akhir zaman nanti. Pahalanya akan masih tetap didapat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi manusia ini ya memang begitu. Kalau gak naik turun bukan manusia rasanya. Kalau dia stabil jahat itu masuk dalam golongan setan. Kalau dia stabil baik itu masuk dalam golongan malaikat. Nah itu manusia pasti ada di antaranya, naik dan turun. Itu Pak Romli. Jadi jangan pernah merasa kurang kalau kita sedang turun. Karena kita ini manusia. Boleh pada senyum kalau saya ngomong begini, boleh. Karena kadang-kadang kita melupakan itu, kita menuntut satu titik, ingin terus baik gitu ya. Nggak bisa, karena yang terus baik dan terus patuh itu hanya malaikat. Sementara yang terus bandel itu namanya iblis dan setan gitu. Jadi kalau manusia ya memang waktunya turun, kita hanya perbanyak istighfar aja. Dan tidak boleh lama, boleh turun. Mungkin boleh turun dalam satu hari, hanya satu jam saja. 23 jam berikutnya kita harus ingat lagi. Seperti itu Pak Romli. Jadi kadang-kadang saya juga merasa seperti itu. bukan juga saya apa namanya. Apa yang saya ungkapkan hari ini, saya berusaha sebagian dari pengalaman saya masukkan dalam pembicaraan pada pagi hari ini. Maka saya juga pernah merasa turun. Bahkan lagi ada cobaan, bahkan sekarang ini saya lagi punya cobaan yang saya kira cukup berat. Alhamdulillah, saya isi terus dengan banyak berzikir kepada Allah, mengingatkan semua rasa bahagia yang Allah berikan kepada saya, dan saya ketika saya hitung itu waktunya jauh lebih banyak dibandingkan masa sedihnya atau masa turunnya. Jadi Pak Romi, kita sebagai manusia seperti tadi yang saya bilang bahwa ada Ainul Basirah di dalam diri kita atau cahaya ilmu itu ada di dalam diri kita. Maka kita optimalkan cahaya ilmu itu, kaji semua yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita dengan menggunakan ilmu kita, dan diakhiri dengan rasa syukur. Karena apa? Ilmu itu bisa menetap karena Allah ridho. Ilmu itu bisa sampai kepada kita karena Allah inginkan itu ada. Maka hal itu syukuri dulu dari hal yang kecil-kecil kita syukuri, sehingga nanti akhirnya rasa syukur yang besar itu akan ada. Jadi jangan hanya bersyukur ketika kita mendapatkan hal yang besar-besar. Contoh, kita dapat mobil baru ngomong alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kalau mobilnya nggak dapat, kita ngedumel gitu ya. Jangan seperti itu. Kalaupun belum dapat si mobil tadi, maka Allah yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan waktu yang tepat. Mungkin pada saat kita dikasih mobil baru, kita belum punya garasi, rumah masih kecil, jadi akan menyulitkan kita memelihara mobil itu. Maka nanti ketika rumah sudah cukup, ada garasinya, Allah akan kasih mobil itu, sehingga mobil kita terpelihara dari kerusakan. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita lupakan, bahkan mungkin dianggap hal-hal remeh-temeh, tetapi sesungguhnya apabila kita syukuri, hal itu akan memberikan efek baik kepada diri kita dan meningkatkan sensitivitas basiroh kita untuk senantiasa berbuat baik sebagai manusia. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Romli, Mega. Kemudian pertanyaan dari hamba Allah di Jogja. Terima kasih atas partisipasinya, sudah jauh-jauh ini, semoga Jogja terhindar dari asap seperti di Sumsel ini. Jadi upaya membersihkan hati itu tidak hanya dengan berpuasa, tetapi berpuasa menjadi jalan baik dan terbaik untuk mengontrol hawa nafsu. Jadi hikmah perintah berpuasa wajib yang kemudian menjadi turunannya adalah dengan banyaknya puasa sunnah, macam puasa sunnah boleh kita lakukan. Karena ini adalah pelatihan nyata bagi fisik kita untuk menyadari kalau sesungguhnya kita ini adalah manusia yang lemah, bukan orang atau bukan makhluk yang super. Jadi kita berpuasa dengan menahan segala macam hawa nafsu kita tahan, kemudian kita boleh makan dan boleh melepas hawa nafsu itu ketika sudah berbuka, hawa nafsu yang baik maksudnya. Ketika kita sudah berbuka, maka ini salah satu cara menjernihkan mata hati tadi. Kemudian waktunya lama atau tidak, itu tergantung dari bagaimana cara kita mengambil hikmah dari semua ibadah ini. Jadi misalnya kalau kita puasa, bahkan sampai puasa Daud misalnya, satu hari puasa atau besoknya tidak, atau bahkan puasa Nabi Idris alaihissalam. Puasa Nabi Idris itu puasa terus kecuali di hari Tasri. Jadi satu tahun itu nggak pernah tidak puasa. Itu sudah sungguh sangat hebat gitu. Sangat hebat karena apa? Secara fisik, kalau kita berpuasa itu semakin memperlancar dan memperbaiki aliran darah kita dan kualitas darah kita. Mau darah merah maupun darah putih. Semua menjadi lebih baik. Kenapa? Karena tubuh ini kalau dijejali makanan terus, dia sibuk mengolah makanan tapi tidak memperbaiki gizi. Tapi kalau seandainya kita berpuasa, maka kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk mengolah makanan yang kita makan menjadi gizi yang berkualitas baik. Karena apa? Kita tidak sibuk dalam jam-jam tertentu, ada rasa lapar sedikit, kemudian kita makan, minum, dan makanan itu belum tentu memberikan hal baik kepada diri kita. Tetapi kalau kita berpuasa, kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk mengolah semua makanan yang masuk pada pagi hari, selama siang itu diolah, dan menjelang sore dia bermanfaat. Dan gizi yang masuk ketika masuk ke tubuh kita ketika kita berpuasa itu sungguh sudah yang sangat baik. Maka kalau darah, kualitas darahnya baik, insya Allah cara berpikir pun menjadi lebih baik, dan ilmu-ilmu yang baik itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Maka durasi waktu tidak menjadi masalah, tetapi kualitas diri yang semakin bertambah itu insya Allah akan menambah kebahagiaan kita dan menambah kuat iman kita dan efek-efek positif lainnya kita dapatkan dalam tubuh kita. Insya Allah ini menjadi jalan untuk memperjernih mata hati kita. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Ega, dan nama Allah semoga bisa dipahami jawabannya ya.
0: Baik, Ustazah, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, silakan disampaikan untuk materi penutupnya ataupun pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Palembang. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak Ega. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini kita bersama-sama sudah kayaknya membahas hal yang agak berat ini Mbak Ega, tapi saya mencoba memahamkannya kepada para pendengar sekalian dengan bahasa yang lebih ringan. Semoga ini menjadi jalan ibadah bagi kita dan juga menjadi jalan hidayah bagi kita untuk menjadi apa, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertajam mata hati dengan melatih rasa baik di dalam diri kita. Itu wajib kita lakukan agar kita selalu mendapatkan dan merasakan cahaya Allah di dalam diri kita. Karena apa? Karena ini menjadi modal penyelamat bagi kita dan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita untuk menjalani kehidupan ini. Sungguh godaan pasti sangat banyak, tetapi hal ini tidak dapat kita hindari. Suasana kehidupan itu tidak selamanya baik. Pasti ada sulitnya, tetapi bukan berarti kesulitan itu menjadikan kita malas menjadi hamba Allah yang ingin dicintainya. Kita jangan sampai menjadi makhluk yang hanya menuntut saja, tetapi tidak mau memberi. Sebaliknya, Allah selalu meminta kepada kita adalah pengabdian yang banyak. Jadi berikan pengabdian terbaik kita dengan meningkatkan keilmuan kita, tidak hanya di batas kalam saja atau diperdebatkan saja, tapi lakukan itu di dalam diri kita. Tetap beribadah dengan khusyuk dalam berbagai macam modelnya, tetap berhusnuzon, berikan apa perilaku yang baik sehingga dalam pengalaman kita selalu mendapatkan pengalaman hidup yang baik, dan manfaat kita insya Allah selalu ada di antara saudara-saudara kita. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pihak RRI Pro 1 Palembang. Semoga senantiasa bersinar dan insya Allah ini menjadi channel yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf sebagai apa namanya narsum pada pagi hari ini atas segala hal yang sudah saya paparkan. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf kepada para pendengar sekalian dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya ya, atas kesempatannya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pastikan untuk terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Artinya kemarin juga sempat titik api mau merambat ke arah PKG, ke area PKG. Jadi kekuatan kami, tim udara dikerahkan untuk melokalisir setidaknya ya kepala api

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. BKSDA Sumatera Selatan memperketat patroli 24 jam di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan Oki untuk mencegah karhutla meluas dan mengancam habitat serta koridor gajah Sumatera. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 memulai pekerjaan perluasan kolam retensi Simpang Polda untuk meningkatkan kapasitas tampungan air sebagai upaya mengurangi genangan di sejumlah wilayah Kota Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Ega Dwianti.

0: Pendengar, BKSDA Sumatera Selatan memperketat patroli 24 jam di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan Oki untuk mencegah karhutla meluas dan mengancam habitat serta koridor gajah Sumatera.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan memperketat patroli selama 24 jam di Suaka Marga Satwa SM Padang Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla meluas ke habitat serta koridor gajah Sumatera. Kepala BKSDA Sumatera Selatan Daniwari Widianto mengatakan, perlindungan habitat gajah menjadi salah satu prioritas dalam penanganan karhutla yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. BKSDA Sumatera Selatan telah menempatkan 7 posko pengendalian karhutla di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Padang Sugihan sejak awal Agustus. Seluruh posko tersebut disiagakan selama 24 jam untuk melakukan patroli dan memantau potensi munculnya titik api. Selain melakukan pencegahan pemadaman karhutla, BKSDA juga meningkatkan pengawasan terhadap gajah binaan di pusat konservasi.

0: diprioritaskan ya. Artinya kemarin juga sempat titik api mau merambat ke arah PKG, ke area PKG. Jadi kekuatan kami, tim darat, tim udara dikerahkan untuk melokalisir setidaknya ya kepala api atau memadamkan api yang mengarah ke arah PKG. Gajahnya juga kami posisikan ke tempat yang lebih aman. Itu kan luas sekali ya, 7.350 hektar. Jadi ada area-area yang memang kami pandang aman untuk kemudian gajah kita konsentrasikan di situ dulu. Ya, alhamdulillah untuk area PKG berhasil diselamatkan. Jadi
1: BKSDA Sumatera Selatan juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran di kawasan Suakam, Markas Satwa Padang Sugian, guna memastikan api tidak berkembang dan mengarah ke habitat maupun jalur jelajah gajah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Danrem 044 Gapus sekaligus Komando Pelaksana Lapangan Satgas Darat Karhutla Sumatera Selatan, Brigjen TNI Kabib Mahfud, mengatakan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap manusia, tetapi juga mengganggu habitat satwa liar. Dampak karhutla salah satunya dirasakan kawanan gajah di kawasan Suaka Marga Satwa Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran menyebabkan vegetasi hutan yang menjadi sumber pakan alami gajah seperti rumput, semak, dan bagian pohon tertentu mengalami kerusakan. Kabi mengatakan kondisi kawanan gajah yang dipantau Satgas Karhutla Sumatera Selatan dalam keadaan sehat. Selain memastikan kondisi satwa, Satgas juga memberikan buah segar sebagai nutrisi tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan pakan selama sumber makanan alami berkurang akibat kebakaran.
3: Kita cek ya, mereka sehat, kemudian dari dokter juga tidak ada kendala. Memang mungkin di sini yang perlu kita nanti tambahkan ini adalah nutrisi tambahan, sehingga harap.
2: Ia menambahkan pemberian nutrisi tambahan akan menjadi bagian dari upaya pengayaan sumber makanan bagi gajah, terutama setelah vegetasi yang menjadi pakan alami terdampak karhutla. Seperti apa tanggapan berkaitan dengan informasi tersebut? Berikut kita dengarkan komentar masyarakat.
4: Saya Jaki di Veteran, menurut saya kebakaran hutan dan lahan sangatlah berdampak pada satwa liar dan tumbuh-tumbuhan karena habitat mereka terbakar dan sumber makanan menjadi sulit ditemukan untuk satwa liar yang ada di hutan. Dan juga banyak satwa akhirnya terpaksa keluar dari hutan untuk mencari tempat yang aman dan mencari juga makanan di sekitar penduduk di hutan tempat untuk mereka tinggal.
5: Untuk masalah tumbuhannya bagaimana, Pak?
4: Tumbuhannya juga kemungkinan juga kebakar karena kerusakan alam, berdampak juga pencemaran udara seperti asap kabut seperti saat ini yang kita alamin.
5: Jadi harapannya seperti apa kepada pemerintah?
4: Harapannya supaya pemerintah dan juga masyarakat itu tetap harus saling menjaga lingkungan di sekitar kita, tidak menebang hutan, tidak membakar hutan, tetap menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita.
6: Saya Edi di Kenten. Menurut saya, cagar alam harus dijaga karena merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Karhutla dapat merusak ekosistem dan mengancam keberadaan satwa yang sudah langka atau dilindungi.
7: Saya Aulia di Merdeka. Menurut saya, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mencegah karhutla. Selain menyebabkan asap dan mengganggu kesehatan, kebakaran juga dapat menghancurkan habitat satwa, serta merusak kawasan cagar alam untuk waktu yang lama.
2: Pendengar, berkaitan dengan hal tersebut, berikut wawancara Hairul Rizki bersama pemerhati lingkungan Profesor Supli Rahim.
8: Pengen tanya, Prof, kalau untuk dampak langsung karhutla ini terhadap populasi satwa, khususnya spesies yang dilindungi atau ya, atau yang terancam punah ya, Prof, yang di Sumsel atau Sumatera. Sejauh ini seperti apa, Prof?
9: Iya, jadi ketika kita bicara dampak terhadap semua bidang kehidupan, maka kebakaran kebakaran hutan dan lahan ini memang

0: berdampak negatif kepada keragaman satwa, keragaman makhluk, tumbuh-tumbuhan baik di dalam air maupun di daratan. Nah, itu juga terjadi setiap terjadi kebakaran hutan dan lahan itu. Dan itu dampaknya jangka panjang dan jangka pendek. Ya, jangka pendeknya kan hilangnya spesies ya, tumbuh-tumbuhan dan satwa ya, karena rusaknya habitat mereka. Nah, kemudian ada beberapa satwa itu yang jangka panjangnya juga akan hilang karena tidak mudah untuk kembali menjadi habitat yang seperti semula ya. Jadi mungkin mereka akan pindah atau mereka punah ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang katastrofik. Kalau menurut saya sudah mengerikan sekali tahun-tahun ini. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya kan masih ada basah, masih ada hujan, enggak ya?
1: Ini yang paling kering ya, Prof?
0: Paling kering ini.
1: Oke.
0: Nah, jadi ketika kita merenungkan yang terjadi dengan hancurnya habitat, misalnya di gambut, lahan gambut, misalnya itu mengerikan sekali. Ikannya, anunya, udangnya, ularnya, segala macam binatang, ya itu akan lama dan besar anunya, magnitudenya kehilangan habitat itu, dan dampaknya lagi-lagi saya katakan tadi, lama dan jangka panjang maupun jangka pendek.
1: Oke. Prof, kalau melihat tahun-tahun sebelumnya, Prof, 2019 kita yang paling parah juga, Prof, ya. Pernah kabut asap yang parah, Prof, ya. Nah, kalau melihat dari 2019 itu, apa yang berkaca dari 2019, apa yang harusnya kita lakukan saat ini, Prof?
0: Ya, kita belum, minta maaf ya, pemerintah, pengusaha maupun masyarakat, kita belum ada perubahan dari kondisi buruk menjadi masih buruk, makin buruk dari tahun ke tahun. Kalau terjadi kemarau panjang, belum ada kita. Nah, semestinya kan kita melakukan kanalisasi, misalnya yang ada airnya itu tersedia, misalnya kan. Nah, kita tidak. Kita tidak. Jadi memang demikian juga kita tidak juga mempunyai peralatan canggih untuk menggunakan pesawat untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu. Jadi kita dari sisi teknologi kita makin terkebelakang, dari segi persiapan juga makin tidak baik. Nah, jadi itu yang terjadi. Kalau kita bandingkan dari ini, kejadian ini kan semestinya sudah tahu bahwa setiap tahun sekali ada periode ulang. Ada periode ulang kan, sekian tahun sekali pasti terjadi. Ya, tapi kesiapan kita makin tidak baik.
1: Oke. Prof Supli, makasih Prof. Waktunya Prof.
0: Sama-sama. Ya, enggak apa-apa.
1: Assalamualaikum, Prof. Sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Mas 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 memulai pekerjaan perluasan kolam retensi Simpang Polda untuk meningkatkan kapasitas tampungan air sebagai upaya mengurangi genangan di sejumlah wilayah Kota Palembang.
4: Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Sumatera 8 mulai melakukan perluasan dan pendalaman kolam retensi Simpang Polda. Pekerjaan ini untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mengurangi genangan di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 3, dan Kemuning. Kepala BBWS Sumatera 8, Agus Safari, mengatakan kolam retensi saat ini memiliki kapasitas sekitar 9.600 meter kubik. Setelah diperluas dan diperdalam hingga 3 meter, kapasitas tampungan ditargetkan mencapai 30.000 meter kubik. Penambahan kapasitas ini diharapkan mampu menampung lebih banyak timpasan air saat hujan dan mengurangi potensi genangan di sejumlah titik Kota Palembang.
5: Jadi itu luasannya itu sekitar 0,4 hektar. Daya tampungnya sekarang itu sekitar 9,6 ribu kubik. Itu nanti luasnya itu mendekati 1 hektar, 9,6 juga kira-kira hektarannya kan. Anggap kita 1 hektar. Nah, nanti ini akan kita gali sedalam 3 meter. Karena kalau lebih dalam lagi nggak bisa, karena sumurnya ada. Nah, jadi percuma kan, karena tapi nah ini nanti volumenya akan diberikan 30 ribu kubik, jadi sekitar berapa itu kalau berarti 3 kali lipat. Nah, mudah-mudahan ini segera kita kerjakan, nanti semua kampung-kampung yang ada di sini itu pokoknya di saluran juga diperbaiki supaya cepat nyampe ke sini.
4: Revitalisasi kolam retensi Simpang Polda merupakan bagian dari pekerjaan restorasi Sungai Bendung dengan total nilai kontrak seluruh pekerjaan tersebut mencapai Rp385 miliar. Pemerintah berharap peningkatan kapasitas kolam retensi dapat memperkuat sistem pengendalian banjir dan mengurangi dampak genangan di wilayah Palembang. Erdin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPS mencatat perjalanan wisatawan Nusantara ke Sumatera Selatan periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 17,46 juta perjalanan atau turun 1,11% dibandingkan tahun lalu.
6: Badan Pusat Statistik mencatat perjalanan wisata Nusantara ke Sumatera Selatan pada periode Januari hingga Agustus tahun 2026 mencatat 17,46 juta perjalanan atau turun 1,11% dibandingkan tahun lalu akibat dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Budaya Pariwisata Sumatera Selatan Rudi Irawan mengatakan, penurunan kunjungan terjadi karena hambatan pada aktivitas luar ruang serta gangguan transportasi.
7: Dari sisi pariwisata, ada penurunan kunjungan orang dari luar, karena yang namanya pariwisata tentunya perjalanan juga, karena ini outdoor ya, termasuk beberapa hambatan misalnya penerbangan yang tertunda, membuat program agar orang berkunjung. Nah, ini yang kita cari solusi menghadapi situasi saat ini.
6: Meskipun demikian, belum ada kalender event para wisata yang dibatalkan akibat kabut asap tersebut, meski tekanan kabut asap sempat membuat okupasi hotel merosot hingga 50%. Sementara itu, Wakil Sekretaris 2 Arsita Sumatera Selatan Lia Soki menjelaskan, kalau tadinya perjalanan tersebut lebih banyak untuk outdoor, maka pihaknya akan mengarahkan apabila cuaca itu memang tidak memungkinkan aktivitasnya di luar, pihaknya akan mengalihkan wisata yang indoor.
8: Ya, kalau tadinya perjalanan itu lebih banyak untuk outdoor, maka kita akan arahkan apabila cuaca itu memang tidak memungkinkan aktivitasnya di luar, kita akan harus alihkan ke wisata yang indoor sifatnya.
6: Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kini secara aktif mendorong para pelaku industri pariwisata untuk mengalihkan berbagai kegiatan dari destinasi luar ruang ke dalam ruang serta memperkuat daya tarik wisata budaya. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BKSDA Sumatera Selatan memperketat patroli 24 jam di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan Oki untuk mencegah karhutla meluas dan mengancam habitat serta koridor gajah Sumatera. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 memulai pekerjaan perluasan kolam retensi Simpang Polda untuk meningkatkan kapasitas tampungan air sebagai upaya mengurangi genangan di sejumlah wilayah kota Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Mas Zubaidi. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Mas Zubaidi.
7: Selamat pagi Mbak Iga.
6: Selamat pagi, kabarnya gimana nih Mas Zubaidi?
7: Alhamdulillah sehat Mbak.
6: Alhamdulillah sehat. Mas Zubaidi, kalau... cuaca ya di sekitar bandara saat ini seperti apa sih Mas?
7: Kalau cuaca di sekitar bandara sendiri dari semalam terjadi asap dengan jarak pandang berkisar antara 300 hingga 700 meter Mbak. Dan kondisi ini sangat mengganggu untuk aktivitas kelancaran penerbangan begitu Mbak.
6: Oke baik, belum ada potensi hujan di Palembang? Atau sudah ada nih Mas Zubaidi?
7: Kalau untuk Palembang sendiri masih minim sekali Mbak, masih belum ada potensi hujannya begitu Mbak.
6: Oke baiklah, Mas Zubaidi silakan untuk informasi cuaca selengkapnya hari ini ya di hari Kamis 8 Oktober 2026. Silakan Mas.
7: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak Iga. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi asap hampir seluruh di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi asap juga berpotensi terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi asap juga di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi asap terjadi di wilayah seluruh Sumatera Selatan. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya. Diperkirakan berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 38 hingga 93%. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 95%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran di lapisan permukaan tanah di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Sehingga kami dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menghimbau masyarakat, terutama dalam melakukan kegiatan aktivitas pertanian dan perkebunan, tidak membakar lahan atau hutan karena akan sangat sulit mengatasi apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan. Himbauan kami yang kedua yaitu tidak melakukan membakar sampah secara sembarangan. Kemudian himbauan kami yang ketiga yaitu untuk masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan agar senantiasa menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih. Mengingat kondisi kualitas udara yang sudah masuk dalam kategori berbahaya sehingga dapat menyebabkan resiko dehidrasi dan gejala infeksi saluran pernafasan. Kemudian himbauan kami yang terakhir yaitu untuk senantiasa memperbaharui informasi cuaca setiap saat dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.co.id atau dengan menginstal aplikasi info BMKG di smartphone Anda masing-masing, dan bisa juga memfollow akun sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026 langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Mas Zubaidi atas informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali ya Mas ya.
7: Sama-sama Mbak Iga, salam sehat selalu.
6: Baik, salam sehat selalu. Dan pendengar, demikian informasi cuaca untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
5: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
1: Info cuaca.

0: sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kg. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Barusan tadi kita dengerin ada Cantik ya dari Tiara Andini featuring Arsi Widianto yang juga membawa kita tepat pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Namun sebelum itu pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kemarau panjang yang melanda kawasan Musi Banyuasin mulai memukul pasokan pangan lokal. Melonjaknya indeks perkembangan harga atau IPH komoditas cabai memaksa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk bergerak cepat agar gejolak harga tidak makin liar menggerus daya beli warga. Guna meredam laju inflasi, pemerintah Kabupaten Muba menggelar rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID pada Rabu 7 Oktober 2026. Pertemuan yang dipimpin oleh PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, Ahmad Toyibir ini memfokuskan strategi pada pemulihan produksi dan juga pengawasan ketat di pasar tradisional. Sebagai langkah awal pendengar, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau TPHPI Muba langsung menerjunkan bantuan benih serta pupuk untuk lahan pertanian cabai seluas 10 hektar. Pendampingan lapangan ini ditingkatkan intensitasnya demi mempercepat pemulihan masa panen para petani. Jadi tak cuma menyasar kelompok tani ya, instruksi pemulihan pasokan juga merambah hingga ke lingkungan rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Muba merancang surat edaran Bupati tentang gerakan menanam cabai yang menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara beserta dengan warga untuk mengoptimalkan pekarangan rumah masing-masing. Di sisi lain juga pendengar, pasokan protein seperti daging sapi turut masuk dalam radar pengawasan TPID. Kabid Peternakan Dinas TPHPI Muba Muslim memastikan ketersediaan daging sapi di pasaran masih terjaga dengan aktivitas pemotongan rata-rata 10 ekor sapi per hari. Jadi pemerintah daerah melengkapi pengawasan tersebut dengan pemeriksaan kesehatan daging secara berkala, lalu juga penambahan fasilitas rumah potong hewan hingga penyaluran bibit ternak. Sementara itu juga pendengar, Badan Pusat Statistik Muba mendorong Satgas Pangan untuk tak ragu menindak tegas pedagang yang kedapatan memainkan harga melebihi harga eceran tertinggi atau HET saat sidak pasar. Untuk informasi selengkapnya ataupun informasi-informasi lainnya baik dari wilayah Sumatera Selatan maupun informasi nasional ya, dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.go.id. Dan Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui ponsel Anda hanya di RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa